0: sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik.
1: Panteng radio, panteng Dahlia.
2: Sekarang, Wargi masih pantengin Kopi Dangdut Dahlia bareng Adi.

Dangdut Dahlia yang masih dipantengin sama wargi semuanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Yang semakin asik semakin juara. Mama Giri, selamat pagi Mama Giri. Mama Giri yang ada di Sindang Laya Pos 4 ya, hadir Kadri, gocenya buat semua wargi Dahlia saja. Mamah Mahesa yang lagi pantengin juga dari kawasan Cikutra. Apa ini? Mama Mahesa Cikutra Cidas gitu. Cadas kali ya mungkinnya maksudnya ya. Adri sapa juga buat Kang Ujang PC dari Jamali Cianjur. Kak Adri, kami sore 30 April hujan deras, air sungai meluap deras, beberapa rumah terendam, barang-barang habis itu di Jamali, Kacemande, Cianjur, daerah Kang Ujang, cuma beda RW. Aduh, turut berduka ya. Meluap ya airnya ya. Iya. Sekarang itu emang gak bisa diduga ya wargi Dahlia ya. Kalau hujan deras itu air tiba-tiba bermunculan, entah dari mana wargi Dahlia. Ya gak pernah banjir, tiba-tiba banjir, ya kan wargi Dahlia ya. Menjadi antisipasi kita lah lagi cuaca ekstrim kayak begini ya. Emang banyak yang harus diantisipasi juga ini wargi Dahlia. Salah satunya juga wargi yang ada di seputaran rel, kereta api ya belakangan ini. Jadi banyak info seputaran kecelakaan di seputaran rel kereta api wargi Dahlia ya gak sih? Gara-gara kemarin tuh di Bekasi kan ya, di Bekasi tuh aduh gila fatal banget sampai banyak korban jiwa juga wargi Dahlia. Tapi ini mudah-mudahan membuat kita semakin aware juga ya terhadap keamanan perlintasan kereta api wargi Dahlia. Kejadian kemarin juga tragedi di perlintasan Bumi Ayu Brebes nih. Tiga remaja perempuan tertemper kereta api. Ya, ini yang tertempernya oleh kereta api barang ya, jurusan Jakarta-Surabaya, wargi Dahlia, di Jumat pagi kemarin. Satu korban dilaporkan meninggal dunia, dua lainnya dalam kondisi kritis. Cuman gak tahu nih videonya tuh soalnya sudah tergeletak aja gitu ya mereka wargi Dahlia ya, penyebabnya tuh seperti apa jadi sampai tertemper ya bacanya. Aduh. Mudah-mudahan membuat kita semakin aware, semakin hati-hati juga wargi Dahlia ya di kondisi-kondisi saat ini. Mungkin kadang pengen cepet-cepet nyampe rumah yang ada di perjalanan ya, dikejar-kejar sama cuaca takut hujan mungkin wargi Dahlia ya. Entah dikejar-kejar sama perasaan pengen BAB mungkin. Jadi pengen cepet-cepet nyampe rumah, ngebur-ngebur di jalan, tapi tetap harus waspadalah wargi Dahlia. Kang Asep, halo Kang Asep. Asep Insan Sodikin di Ranca Ekek Wetan. Ini kemana aja nih Asep Insan Sodikin, baru nongol lagi, Sep. Langgam kamu udah diputerin tadi Asep ya. Goyang buat Kak Adri dan semua saja wargi Dahlia yang lagi pantengin Bandung Goyang Sik Asik Radio Dahlia. Mantap. Ada Teh Nina. Nina yang ada di Bukit Jarian Cimuleuit hadir ke Adri. Halo Teh Nina, makasih ya Teh Nina. Gak pakai bobo kan ya? Esa dari Kaca Piring, selamat pagi. Pengen goyangnya buat Diki, Aga, Deni, buat Niko, buat Opik juga, Mamski Dede, Teangi Asgar, Deden, gocinya buat semua saja wargi Dahlia. Satu lagi Adri coba sapa buat Tatang ya. Tatang Suherman, selamat pagi Kang Tatang Suherman. Adanya di Cisaranten ini kalau Tatang Suherman. Goyang buat Imas Majalaya, Teisar Ibun, Bunda Imut juga, buat Mama Aji, Mama Ika, buat Teh Ratna Kopo, bersama Teh Ririn, Teh Elis, dan semua saja wargi Dahlia tercinta. Gocinya buat Kak Adri, sehat selalu. Amin, doa yang sama. Wauci, selamat pagi Wauci. Wauci yang ada di Jalan Suci lagi pantengin juga Kak Adri katanya di Kopi Dangdut Dahlia. Sekalian disapa buat Mama Alifa, hadir juga panteng. Terima kasih ya Mama ya. Prung ah, go go go, go ya. Yeah.

0: Jangan kemana-mana ya. Masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan Adri. Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Yeah.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM.
2: Wargi Dahlia, sekarang saatnya info kriminal.
3: Apa?
2: Kriminal.

0: selalu ada aja ya Wargi Dahlia ya. Tapi info kriminal pagi hari ini Wargi Dahlia benar-benar bejat biadab ini pelakunya nih Wargi Dahlia. Wargi yang di rumah ada orang tua sudah lanjut usia, pikir 1000 kali lagi kalau mau meninggalkan mereka sendirian di rumahnya Wargi Dahlia ya. Kasihan ini kayak kejadian di info kriminal kali ini Wargi Dahlia. Kejadiannya 2 hari lalu, hari Kamis lalu, di mana ada seorang wanita lanjut usia yang bernama Dimaris. Beliau ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya di kawasan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru Riau, Sumatera. Dan setelah dicek dari CCTV Wargi Dahlia ya, ternyata nenek ya si sang korban ini Wargi Dahlia ya, beliau ini merupakan korban perampokan sadis. Dalam CCTV yang viral di media sosial, menceritakanlah di situ ya detik-detik kejadian nenek ini ditemukan meninggal dunia Wargi Dahlia. Jadi beliau ini sedang santai di rumahnya. Rumahnya gede. Ya, sendirian tapinya. Terus tiba-tiba adalah yang bertamu, ya dua orang wanita bertamu ke rumahnya beliau ini Wargi Dahlia. Mungkin nenek ini ya Wargi Dahlia ya, positive thinking aja gitu beliau ini ya tadinya ya. Ngelihat ada dua cewek gitu kan bertamu, disuruh masuk lah sama beliau, diajak ngobrol. Pokoknya beliau ini memuliakan tamu lah intinya Wargi Dahlia ya. Tapi selang beberapa menit kemudian, tiba-tiba datang pula seorang laki-laki gitu. Seorang laki-laki ini langsung masuk ke rumah tersebut. Dan dia membawa balok kayu Wargi Dahlia. Begitu dia masuk ya berhadapan sama si nenek ini, dipukulkan itu balok kayunya ke si nenek ini Wargi Dahlia ya. Gak sekali, membabi buta pokoknya ya. Dan akhirnya apa daya lah ya nenek ini Wargi Dahlia ya, beliau meninggal dunia setelah dipukul membabi buta menggunakan balok kayu tersebut gitu. Ngeri kan ngebayanginnya Wargi Dahlia, apalagi yang nonton videonya kemarin. Aduh, ngeri banget Wargi ya. Jadi dua wanita pertama yang datang itu Wargi Dahlia, dia ini komplotan perampok gitu. Ya mungkin begitu datang kan dua cewek ini, dia ngeliat-liat situasi kali ya. Oh neneknya sendirian ini, waktunya beraksi gitulah mungkin ya. Dan setelah neneknya gak sadarkan diri ini, mereka ini dengan leluasa lah ya, karena gak ada orang lagi di rumah ya, dia ambil barang-barang berharga di rumah tersebut Wargi. Dan salah satu pelaku juga sempat menghancurkan CCTV sebelum meninggalkan lokasi. Dia ngancurin CCTV-nya setelah melakukan perampokan dan setelah kejadian mereka itu terekam jelas di CCTV. Ya iyalah pihak kepolisian akhirnya punya bukti dan sangat gampang untuk menangkap para pelaku ini. Gitu Wargi Dahlia ya. Pembelajaran lah buat kita kasus ini ya. Memastikan kondisi rumah tetap aman, apalagi ada orang tua Wargi Dahlia. Kejadiannya jauh di Riau, ya Pekanbaru Riau. Tapi pelajaran berharga pastinya yang bisa kita ambil dari kejadian ini, apalagi yang punya orang tua yang mungkin sering ditinggalkan sendiri di rumah.
1: Wargi Dahlia, udahan dulu ya info-info kriminalnya. Besok-besok lagi aja ya. Bye.

Ini acaranya cuma sampai besok tanggal 3 Mei 2026 Wargi Dahlia ya. Acara seru yang dipersembahkan oleh PT Busan Auto Finance. Apalagi kalau bukan Buffer 2026 ya. Udah digelar dari tanggal 29 April kemarin. Dan terakhirnya besok tanggal 3 Mei 2026. Jadi bakal ada promo penawaran eksklusif produk pembiayaan Buff. Terus juga ada line dance performance, ada karaoke competition, ada modern dance competition, ada cosplay competition juga, serta kids fashion show competition ya. Gak cuma itu Wargi Dahlia, para pecinta motor modif juga bisa menikmati Yamaha modification show. Serta ada penampilan musik dari The Brown Shoe ya. Jadi ajakin keluarga, teman, tetangga. Jangan ditunggu lama-lama ya, segera merapat ke acaranya Buffer 2026 dan pantau terus informasi update-nya di www.buff.id. Pokoknya Wargi Dahlia, apapun kebutuhan Wargi, cicil saja di Buff. Prosesnya cepat, angsurannya tepat, persembahan PT Busan Auto Finance berizin dan diawasi oleh OJK. Asik! Prung ah! Go, go, go! Goyah!

0: Dangdut Dahlia, cuma di Radio Dahlia FM. Pokoknya di sini aja barengan Adri. Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
5: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Wargi Dahlia, gak kerasa ya, udah hampir jam 8 pagi. Waduh, WA-nya masih banyak yang belum disapa ini. Pak Adi dari Karawang, selamat pagi Pak Adi. Ada Derry dari Cibiru, terima kasih banyak. Bunda Dede Konveksi yang ada di Bojongmas, WhatsApp-nya udah masuk juga pagi hari ini, terima kasih. Terus ini ada Mama Ibu ya, yang ada di Soreang, terima kasih banyak Mama Ibu. Adri, sapa juga buat Mama Feby. Halo Mama Feby dari Sadu, Kaler Soreang juga ya. Terna dari Cipagalo Girang, ada Mbak Eis dari Cibaduyut, ada Teros dari Sindangsari Munjul. Terus juga Adri sapa buat Ibu Tita dari Samoja, terima kasih ya. Ada Karisma dari Pasir Koja, Teh Karisma, Turnuhun Teh Karisma. Bu Tati Empoy juga dari situ Patenggang, Aturnuhun. Nenek Ica dari Banjaran, Heri dari Pasir Koja. Teh Iin sama Kang Idan dari Ciwide Jari Ngao juga. Bunda Iswari yang ada di Pasir Kaliki, Mang Ayi dari Cigadung. Iman Riung Bandung, IRB, Aturnuhun. Ada Mpo Oneng dari Katapang nih, Kak Adri. Halo Mpo Oneng. Ayah Hendi Parken Soreang juga hadir ya. Ayah Hendi, Aturnuhun. Sartika dari Majalaya juga, ada Teh Nani Sartika dari Sukamulya Cinambo, Jalan Rumah Sakit ya. Selamat pagi, selamat bergoyang asik di Kopi Dangdut Dahlia ya. Ada Mama Winda, halo Mama Winda, nyapa anakku yang mau lomba PBB katanya. Oh Mama Ina, bukan Mama Winda, Mama Ina yang ada di Citatah. Hatur nuhun ya Mama Ina ya. Ada Ancum dari Majalaya, terima kasih. Kang Hasanuddin juga dari kawasan Cisarua, Bandung Barat. Hatur nuhun juga ya. Assalamualaikum Kak Adri sama Elis dari Jalan Pet.

Mama Lilis yang ada di Ciwidey, terima kasih banyak. Teh Tema juga yang ada di Jamaras ya, hatur nuhun ya Teh Tema ya. Ati Sunarti dari Batu Lawang, Butati di Ujung Berung juga. Ada Teh Ririn Tri Ariani dari Antapani, Santi dari Kopo, terima kasih Teh Santi. Herdian Jahit juga, Teh Ani Baso Tanjakan Sekehonje. Ada Cendani dari Cimahi, Mae, Magegeng, selamat pagi Mae. Adri siapa dong, Teh Win dari Lembur Sawah. Halo Teh Win, Lembur Sawah. Oma Kaisar dari Cikutra. Mamah Rafka juga dari Kampung Gamis Soreang. Ada Kang Amar dari Permata Biru. Lukman dari Pasar Baros. Salam kenal kembali buat Teni Septiani dari Cinunuk ya. Abi Ago dari Karawang Kelari. Terima kasih Abi Ago. Ada Deria dari Ciwidey, Mang Nanar Gunung Asepan juga terima kasih. Kang Wawan Bantar Gebang Bekasi Indonesia. Ada Asriani dari Majalaya, Kang Hasan juga sama dari Majalaya. Deden Cipteng, Bu Aam. Terus juga buat Tony Opus yang ada di Cibodas, Ibu Warfan juga yang ada di Bojong Kacor. Terima kasih warga Dahlia semua ya, yang sudah pada kirimin WhatsApp-nya, yang sudah pantengin dari jam 6 tadi di Kopi Dangdut Dahlia. Jangan kemana-mana, abis ini ada Putri Barbie nemenin warga Dahlia di acaranya Bandar Dangdut Dahlia. Yang ada di TikTok semua udah nemenin Adri juga, terima kasih banyak ya. Selamat berakhir pekan semua ya. OPP ada Noval pagi ini, Music Director juga ada Kang Diwan, terima kasih banyak. Adri pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, prungah, go go go, go.

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.
1: Berunga. Goyang.

Geus meunang berita Gusti nu agung. Nah, kunaonnya ieu teh nya oknum-oknum teh wargi Dahlia nya keur peuting warginya. Aduh, Gusti nu agung. Emang kan kemarin tanggal 1 Mei 2026 teh kan ya. Kalau 1 Mei teh memang

Padahal seacan-acananya di sore keneh warga Dahlia nges santai ya. Biasa aja. Tidak ada demonstrasi-demonstrasi yang ricuh ya. Aduh, arepek teh warginya. Pas kasorenakeun sekitar jam 6-an ya, 6 sore. Kericuhan terjadi di kawasan Jalan Taman Sari, Bandung ya. Tapi katanya sih bukan dari kelompok buruh ya. Jadi masa yang terlibat justru merupakan kelompok tidak dikenal dengan ciri-ciri berpakaian serba hitam dan menutupi wajah warga. Jadi ada sekitar 150-an masa tidak dikenal. Pakaian hitam menutup muka ya. Supaya kan ternyaho identitasnya gitu kan. Terus bawa bahan bakar wargi. Dan akhirnya melakukan penyiraman ya. Membawa botol yang sudah diisi minyak bahan bakar. Terus juga ada sumbunya. Ya, apa cincirining bom molotov atau warginya. Terus merusakkan ngarusak ieu traffic light edan traffic light. Nah, atau traffic light bahasa Indonesia nate. Lampu lah.

asalnya biasa-biasa aja iya teh peringatan May Day teh nah kalah kahatunya ku oknum-oknum yang tidak terkenal iya teh yang tidak dikenal kahatunya jelema-jelema teh naonan atuh ang rusak fasilitas iya we umum anggaran nurugi nama orang-orang deui kata pemerintah teh kudu ngagantian deui kudu menerkeun deui repot Gusti Nu Agung. Saking repotnya ya, ayo oge warga Dahlia ya repot berita ya. Berita di PLTA Upper Cisokan KBB. Longsor! Di PLTA Upper Cisokan warga ya, longsor. Ya mana warga Dahlia ya, anu imana di dekat atas PLTA Upper Cisokan KBB. Ya informasinya kumaha ya warga Dahlia. Kabupaten Bandung Barat ya. Ya kemarin teh cenah geus aya anu ngaramal cenah warginya. Aya anu ngaramal. Nanti ngaranna teh bakal aya longsor kitu cenah. Ari pek teh bener terjadi warga Dahlianya ya di PLTA Cisokan. Semoga tidak ada korban jiwa si wargi Dahlia ya. Tadi siang kamari berang wargi eta longsor teh setelah diguyur hujan deras banget cenah hujannya teh dan memang akhirnya betul terjadi longsor di PLTA Cisokan wargi. Longsornya jam 2 siang. Tapi kemungkinan kan kamari kan lah liburnya jadi kemungkinannya sih pekerja-pekerjanya diliburkan.

Tapi semoga tidak ada korban ya warga Dahlia ya. Semoga tidak ada korban jiwa ya di PLTA Upar Cisoka. Duh, longsor naoge ya tengah li warga Dahlia meni sian ya bikin karuk-ruk naoge tiluhur pisan ya mah. Alah, Gustin Agung, semoga tidak ada korban jiwa warga Dahlia ya. Sing sarehat apa kan nama sadayananya wargi. Anu dek arinin, sing sehat, sing semangat, sing waspada wargi Dahlia ya. Pokok nama kudu maca doa heula ingetnya, doa indit-inditan. Lamu dek tuang maca doa tuang. Lamu dek sare maca doa sare, kada bisi dibalik. Dek tuang maca doa sare, kalah sare atuh eta mah. Dek sare maca doa makan, kalah mau sare eta teh. Kalah dahar atuh Gusti Agung.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pasnya Hotin.
1: Hotin cream atasi pegal dan nyeri otot.
2: Bandar Dangdut cuma di Dahlia.

di Suci ya. Ayah Mama Lilis hadir cantik di Ciwidey. Mama, Ciwidey hujan gak, Ma? Dijual asa hayang ke Ciwidey, iya teh. Kamari kan libur sampai Jumatnya. Cek bapana siriu teh cenah. Bu cenah hayu orang main yuk kamana. Kamana cek aku teh main gak mana. Hayu cenah orang hayang niis kamana. Kasih tupat tenggang cenah. Alah cek abe teh ni asa jauh. Gak saya cek aku teh entong kasih tupat tenggang atau jauh teh kasih tupat tenggang mah. Hayang niis mah ningali anu koneng-koneng gitunya ningali sawah gitu. Maka imah mah gagang weh cek aku teh. Kayu mah magagang, hayang dipoto, aing mah hayang dipoto juga magagang tinggal itu make canting naon eta teh ngaranna. Hayang make kabaya, hayang make samping kebat, hayang dipoto juga magagang tinggal juga orang-orang desa. Geus bisa dipanen parena ge cenah alah. Ah terus lamun geus bisa dipanen kudu dikumakeun da urang mah teu ngarti atuh mah. Tara maneh nu kitu atuh da teu ngarti. Bet kamari wae oge ya. Bawa tangkal cengek, mimitina mah alus geus cengekan geus barijil cengek teh ari geus dibawa ka imah ka don parae. Teu bisa. Sarua sisan oge. Ah geus dipacul, ah atuh aing mah atuh geus dipacul mah kumaha atuh mah moal bisa. Moal bisa iya atuh mah. Mual bisa popotoan ah nih, mung ah yang popotoan ah yang juga eta yang juga tayati kemari popotoan mung. Ada katon api HDW atau ah? Ada katon api HDW. Panas lengan aja nah jadi parah heh, tak cocok Mas Gus aku mah, nggak cocok hidup di akhir. Mama Raffi di Lebang hadir, Putri Barbie Cik Santi di Kopo hadir, karek beres Gegeroh cina pot, Bumpoy di situ Patenggang hadir. Saka dia cina cantik. Bumpoy, Patenggangnya di mana Bumpoy? Geslila cina pernah ningali kasih tu Patenggang deh. Nanti mata kamar teh yuh cina orang kasih tu Patenggang cina cek baba nasiryu teh cina nya mata ah cek aku teh asa jauh deket cina situ bu, deket situ bu empoy mah cina masa sih di luarnya aya perumahan cina aduh di resepnya Putri mah di patena kudu di laut kan Putri mah Putri duyung cina cantik nah atuh bah momo ah bah momo teh teuing sih di palaina put cina baru cina ngeunaheun geus lila iya teh ka Ciwidey abi teh. Sakalina ka Ciwidey abi mah ka pasar gerak kamari. Lain jalan-jalan. Ka pasar. Tajang pompoy cina di patenggang. Aduh. Nih aing mah ah. Nih hayang ka situ patenggang. Ayeuna kitu balikna kitu, ayeuna balik siaran kitu ka ditu. Kudu isuk-isuk pisan maron ka ditu mah. Kayu kabumpoy cina aduh. Tinggal iya mamah Abza. Hayu cantik anyang-anyangan. Aduh kernyian naon ya kernyian emping dirinya teh ibu. Kalau kita kirimkan ke dia. Teh Ratu di Jalan Tir Batu Jajar selamat pagi. Dia pot cina tuh tinggal di pepep gopeng. Au niresepnya. Di sawah, Mang Iso buah batu hadir, Bu Nani di

Warga Pati. Nah, itu bunda. Nah, itu bunda. Ah, nih. Nggak tungguan lah bunda. Tekuat yang kacau. Bunda ada konveksi bojong mas hadir. Ayah Caati Batu Lawang Ciwidey. Ya, ayah kakek Agus Cibo oke hadir. Tinggal nuju ngopi lah. Oke nyusul. Au, diresep. Ngopi hidung. Make martabak. Weh.

0: dan Ming. Produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Pol dan Ming. Pol dan Ming, Pol Pol Pol.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222

Tinggal nih, saking ku excited dah yang ngajakan Wargi Dahlia ke acara seru, iya teh ya. Acara serunya di mana Puter Barbie ya? Acara serunya namanya Buffer 2026 Wargi. Ini bakal diselenggarakan sama PT Busan Auto Finance mulai dari 29 April sampai 3 Mei 2026. Besok hari terakhir nih Wargi Dahlia ya. Bakalan ada promo penawaran eksklusif produk pembiayaan Buff, Line Dance Performance, Karaoke Competition, Modern Dance Competition, Cosplay Competition, dan juga ada Kids Fashion Show Competition, Wargi. Nggak cuma itu, Jang. Para pencinta motor modif juga bisa menikmati Yamaha Modification Show, serta ada penampilan musik dari The Brown Shoe, Wargi. Jadi ajak keluarga, teman, tetangga buat datang ke acara Buffer 2026. Pantau terus info update-nya di www.buff.id ya. Pokoknya mah Wargi, apapun kebutuhan Wargi, cicil aja di Buff. Proses cepat, angsuran tepat. PT Busan Auto Finance berizin dan diawasi oleh OJK. Selamat pagi cantik. Buar pandi bojong kacor berbe. Iya, daripada melak cengek, mending meli. Gampang, hepan etama dibere. Seteh, sadar, iya. Dok naon orang. Meli tangka cengek, buar pan. Mendingan kene langsung, we meli cengek, nak. Tinggal langsung digayem. Dibere, etama. Jadi si gemoy, jewang. Sarwa si gemoy oge, iya terjadi. Ari orang oge sarwa terjadi.

dasa. Menanam kebaikan abi mah alhamdulillah ya. Da wargi dalian untuk menusok video saluran da wargi dalia. Buat kangen kan neng si Aceh Isar ah juga yang dikawet lihat. Sasak beri ah. Sekarang juga aku mau nelpon wargi dalia. Sekarang aku mau nelpon wargi dahlia. Sekarang lewat jalur ketik ya. Lewat jalur ngetik 12 jari buru. Sudah disiapkan? Sudah disiapkan? Sudah disiapkan? Sudah? Sudah? Oke, okay. Kalau sudah sekarang juga wargi Dahlia sebutkan. siapnya ayat-ayat kudu nyebutkan tilu ya nya, kudu tilu nya. Sebutkan. Sebutkan kata-kata yang berawalan su. Sok buru. Sebutkan kata berawalan su. Tilu, tilunya ayat tilu, kudu tilu. Buru.

pangmimiti na iya si Yeni. Sudah cina. Muhammad Fajri susu suami suka. Ah, masa sih? Kayaknya salah deh Fajri. Kayaknya itu harusnya suami suka susu. Mami gini subuh sunat suhu cina. Cik Iyo suka, sulit, Sunda. Naon atu, iya tinggal Cik Ira. Sudah, susu susah. Naon atu, Cik. Cik Santi, susu suka, sudah. Meninya ikan susu umum ini langsung digancang. Suuk supir susu. Supaya susi susu. Naon atu, susu cap kutang. Ah, bang susah geludung. Si magagang makan yang siapa. Sudah subuh sungai. Neng, naon ini regil. Sumpah suratan suara cina. Suneo suka sudah. Suami suujon susuganan. Susuganan naon atau bibilung ah. Sumirna Surapati Surya Indah. Naon atuh susu sungai supir. Nah lain kalah. Mani loba anu susu iya teh.

0: Boleh Ceni angkat. Angkat Ceni, angkat. Angkat Ceni, angkat Ceni. Angkat Bandar Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh perung agung go goyang.
0: Aduh. Ni gaya ka hiji wae jalur ngetek 12 jari imahnya.
1: Yes, akhirnya asik.
0: Bener, tekar papukat lah kena.
1: Bener, ker cicing nges nyese putri capek ah langsung ngadengnya si putri cete aburu-buru engger cep.
0: Masa sih?
1: Oh.
0: Sok-sok atuh Oca. Oca imah di mana di Ciwidey Oca teh?
1: Di Ciwidey di Sukamana.
0: Di Sukamana dah.
1: Buru ulin.
0: Dekat Cimagegeg.
1: Ulin kayak itu putri.
0: Kemana?
1: Hai, itu kan tadi gini putri teh yang kemana tadi teh?
0: Situ Patenggang.
1: Teh situ Patenggang ngareunaheun aya nama. Anyar. Lampingna.
0: Wah, banyak. Terus abi kudu kemana atuh ayeuna teh?
1: Geus ka dieu ka Patenggang mending oge.
0: Ka Patenggang wae gitu. Atuh kewe tungguan atunya. Nya tungguan di pengkolannya jeung ajeunya kayaknya.
1: Heeh, ditungguan lah.
0: Sok atuh siap aja ngagoyang.
1: Siap.
0: Ayo atau kalau kita mau langsung caya nih di gaya.
1: Wow. Radio di Deoyang. Asik. Bandung goyang sik asik. Ya.
0: Awurkeun.
1: Kanggo Mamah Lili Ciwidey, kanggo Oma Gegen, kanggo Umi Yungna, kanggo Nenek Ica. Pokoknya mah kaum warga Dahlia sadayana wala nuker ngadangukeun khususna ka urang Sukamana Lebak Muncang Ciwidey Indonesia.
0: Oke, gocin.
1: Gocin nama kanggo Teh Putri wala sing sehat sang Dede Riuhnya.
0: Siap, atuh panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak.
0: Langgamnya prung ah,
1: goyang.
0: Goyang. Mending ke api, jangan tinggal si api. Api, cager. Api cager, hayang lauk. Juga na si Rio mau dibawa kasih api ngacak langsung na balong melenpi. Karena lauk oge kamari karena ianya disaring di pasar malam kena tuh daik cicing gusi karena lauk teh. Api kenaan ayah batur Allah mohon Allah ya Cimagegeg rek dititah kadinya bawa kadinya cantik cina sida dari yuk nah cina ayah Allah api ini di imah dari angka abe ke imah api jauh api ini awah dari amni mung era iya Susi suka Susi suka yang seket, suami suka yang seset. Nah, atau ocean ya, teh. Ayah olangan, jenah tuh. Ma, tuh ma, si api olangan, ma. Tuh, sok-sok buru. Lumayan, tambah sebal ya, mau kosong. Ma, mau kosong, ma. Tambah sebal. Tuh, tinggalin. Ma, buru itu tadi samperken. Mulai nunggu agar abang moal. Raus kacidas huru. Enggak mak si emak-emaknya sok era-era. Api tak si mana kadinya.

Yes. Ya si Kang Wawan pada Bantar Gebang Bekasi tinggal dok dok daftar jadi kontak jodoh tong baro kontak jodoh ya dirinya mah penyiar oke okay. Salah anggar ngarante siaran anu jam 8 mah Putri Berbi ya salah wae dirinya teh kabayang kalau mendoga ka kabogo ah salah deui marana manggilna teh kabogo teh ngaranna teh misalnya Caca Agarana ya celilis celilis cina sa cina lilis ngadan Caca Caca Marica hey hey ya ngageruan lilis bang sisa gulodok dedenya mah si Ponti oge tingali Ponti dek daftar cina Ponti dek daftar ayah cina kontak jodoh tapi kalau saya ikut takut kesannya di murah mare cina si Migo aja gak pernah gak murah mare ada si Migo mah so cantik. Ya di dalam masa kira hayang palut, hayang payu tong secantik tiga si Migo. Si Migo mah secantik, Monti. Si Migo mah kayak ulah didatarkan kontak jodoh. Mual, saya tahu mual ngiluan kontak jodoh si Migo mah. Ada dicolok kena kontak listrik si Migo mah anak kasetrum.

ke Kartika di Majalaya. Ada Husna. Nana tuh Dano, si Dano yang nama Live Way. Oh ini gaya. Ker mencari mangsa juga natanya. Dano. Dano. Cina daftar neng si Migo khawatir. Ah ya, eta mah sesa gulodo gaje moal. Moal ditarima. Si Ima dek miluan kontak jodoh gaya. Nggak sih ya teh tajeng si Api didinya teh. Tuh mumpung si Api ker olangan tinggal itu. Sok-sok gue udah datang. Ih kayak masih Api. Aku hayang ngasaan kencan buta cina naon atau Caesar. Ulah iya sih ya didinya mah butana buta hejo didinya mah. Ayo Kang Suherman hadir Putri Barbie di Lagadar. Selamat pagi. Ada badan ngiringan kontak jodoh ke ayeunanya apa nanti jam sabaraha nanti jam 4. Jam 4 sampai jam 6 engke aya bersama Teh Andri bersama malaikat cinta Edan. Teh Andri jadi malaikat cinta tercocok. Neng aku mau ikutan kontak biro jasa menang Cok Imas nya menang muka travel aja. Ya cok orangnya lalir pan wargi Dahlia mah ya, disadiaan program kontak jodoh hayang kontak biro jasa cok orang oge. Disadiaan program nonai ini ah bang sesaku ludung cok orang oge wargi Dahlia mah ah pedo sangen wae tingali. Disadiaan kontak jodoh ada parayu wargi Dahlia tehnya. Kada kalakah marumu aldap.

0: SMS WhatsApp sekarang juga di 0811-222-1015.
1: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
0: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini, aku siap jadi juara.
0: Ayo, semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: Rizky Dahlia. Sekarang juga Putri Barbie mau challenge Rizky Dahlia lewat video ya. Aktifkan kameranya, buka kamera na di HP ya. Terus Rizky Dahlia ayeuna keneh mawa plastiknya. Plastik keresek, plastik bening, plastik naon weh. Bawa plastiknya terus tiup. Terus langsung di naon ngaranna teh? Di naon ngaranna teh ditepuk gitu nya, ditepuk ngarah-ngarah naon, ngarah bucat. Ka mana atuh bucat? Lain bucat atuh ngaranna teh naon? Naon ngaranna? Ngarah meledak Rizky Dahlia nya. Engke pas bucatnya pas meledak Kang Rizky langsung ngomong kieu pas cokot plastik langsung di videokan langsung duar meledak gitu nya burung sok ana mah rada harese burung cantik yang disambat cenah ieu di toko Yusuf. Aduh eta aya mah dede toko Yusuf. Kembali hadiah cina tuh kerpantengin Radio Dahlia cina iya cek Madede cina toko Yusuf. Toko Yusuf selamat pagi. Butita tinggal hore am ahese agan yang Butita ya tinggal iya Pak Suherman aja ngirimkan tinggal iya. Pak Suherman beri langsung Bang Mimitin yang ngirimkan. Gusti no Agung, kita lihat Rizky Dahlia ya, Pak Suherman ini langsung ngirimkan.
1: Ar, meledak.

0: kakasya po ayo. Kakasya po ayo.
1: Meledak. Aduh meledak.
0: Aduh, oce abjak ya, oce abjak.
2: Meledak.
0: Tuh, oce. Tuh meledak. Saya tak keresek na ogen, tuh meledak. Iya, buah-buah.
2: Meledak.
0: Kang Lukman.
1: Bopar meledak.
0: Serius. Yo, saya kari kandang ayam sate. Hai Gusti Nogung. Ulan ese atau botre gampang tinggal itu loba tuh nungali luan aja. Nah, nah yo Cariani, sadar Cariani. Mana wo meledakna ieu neneng jebret. Neneng jebret.
1: Dar.
0: Meledak mana awak tu makai meledak ah siapa Santi kopo Cesanti mah kalau jangan asma Cesanti dirinya mah kalau jangan asma awak Cesanti mah kalau kiki tuan jangan asma entah mah si Madun si Madun
2: pas air berliur
3: meledak.
0: Tuh, siapa dun tuh meledak. Cisar, Cisar. Wah, diri wahaya. Tebari saun. Nah, nanti Cisar. Nah, nanti karesa. Cek, teh, kalau ke ha. Ha, ha, ha. Weh, cek, teh. Gusti nagung. Magageng.
2: Meledak.
0: Tuh, jatuh meledak sih, maaf. Iya, cek bide.
2: Meledak.
0: Ya, bonten dia mana asa baru warung, jalmi, teh. Iya, mama Lilis. Inilah. Mama, naon anu dirasa, mama niup naon.
2: Meledak.
0: Tuh, mama tuh meledak. Tiup ogen tuh, mama. Buarpan. Nah, nanti ayo buarpan kan liar. Punten buarpan, sanes cosplay jadi ODGJ. Kita ngomong meledak.

0: gitu. Halo Bandar Dangdut Dahlia.
1: Asik atuh, burung ah gugug goyang.
0: Lain. Aduh, Gusti Agung, Pak Suherman punten ai Pak Suherman rada-rada. Lain, lain Bapak mani pangka hijina dan langsung berikan ada nyokot plastik menya.
1: Iku barangkali dari awal yang baru ganti.
0: Langsung barangnya nyokot nyokot plastik.
1: Karena kaya plastik mending.
0: Nah, langsung nyokot plastik juga nanti meni langsung pangka hijina. Eta Pak Suherman batur maharara sekene. Iya meni langsung gus ka hiji, gus langsung iya ngirimnya. Karena anak tuh bapak teh.
1: Iya, nuju ngopi we namanya olahraga.
0: Aduh nih resep alhamdulillah.
1: Tadi meser lotek pinter jalan teh aduh sama istri tercinta.
0: Nih resep.
1: Nya, oh Medan Juliet, kenal kalau tetangi itu.
0: Nih resep sing sarehatnya.
1: Nya alhamdulillah neng cantik. Nya.
0: Bapak saya bergoyang.
1: Siap.
0: Siap ayo atau Pak Suherman di goyang.
1: Batu Kuruki, Mama Ika Sintasi, Bu Haji Ani, Ratu Onde, Teh Imas Elsa,

0: pandang saya kum mekan di warga kita sudah sarayana. Eh bunda imun.
1: Siap.
0: Bocin kangen yang bu putih dari cantik aja lah.
1: Pandang aja Pak Herman.
0: Pantang Dahlia, enak-enak lamanya Dahlia perlu nggak goyang.
1: Goyang, bener jeng si Jo Isan. Atama juga nah si Pak Suherman, mah plastik urut lotek ember. Ambil yang telepon hiji deui. Aku mau nelpon satu lagi, wargi Dahlia ya. Aduh, Gusti Agung. Ya hiji deui, aku ambil yang telepon. Angkat, Boro. Mana dangdut Dahlia?
2: Asik atuh bro, go goyang.
1: Coba aku mau biar Kang Lukman.
2: Ger, meledak. Alhamdulillah Put, ada Putri Salju yang selalu membuat menang Put.
1: Aduh, meskipun keresek mahalnya sekarang
2: ya,
1: teh ya.
2: Iya, ledak-ledakin aja pun ya. Plastiknya mahal juga.
1: Atau dari orang kaya mah udah beda.
2: Iya, ya. Yang penting bahagia ya Put ya.
1: Ember awek kerek suwek-wek. Kuma ini harga ndok, sebenarnya harga ndok.
2: Harga ndok naik turun di bawah harga pisang Put.
1: Iya tuh nih, iya ya. Asli nak, iya menyahunya hanya kena harga bener.
2: Harga telur mah 29, itu kalau yang beli cantik, kalau yang nini-nini mah 30 biasa.
1: Nini, iya karunya nini-nini teh.

0: harapan baheula keur ngorana loba nu mere.
1: Ya cek saha, ieu dirinya teh bocin dirinya susah dirinya teh. Susah golodong ya. Sama Kang Lukman.
0: Ya.
1: Siap enggak goyang?
0: Siap.
1: Ayo atuh kalau kita langsung digoyang.

0: Jangan kemana-mana, setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.
1: Saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

cantik. Ayo Cemimi hadir di Ciwidey. Cemimi cager. Selamat pagi ya Bu Arpan hadir. Ayo Ci Iren hadir di Cimahi Put. Batur anu nio plastik orang anu ngakak nepikin kakak ngompol. Cenak kade ya Ece, Ece teh. Kewer-weren. Sadar Ece. Cantik. Nama malilisme meledak duluan. Mama itu kata-kata tiup. Boro-boro meledak. Teka tiup. Mama-mama keresek nato udah badak teing. Punten nama mama-mama badai ngeresekan dosa. Merenanya yang mana gede. Atau dah. Mas Gus hadir henteu live putri cerita bisa ningali eta jelema nu arebel nang ke aya di TikTok aku ya. Kalau pengen lihat video-videonya bisa lihat di TikToknya Putri Barbie. Makanya di follow TikToknya Putri Barbie dan juga Radio Dahlia nya 1015 Dahlia FM. Terus cari Putri Barbie titik MC atau tangannya Putri Barbie Dahlia Barbie nulis nanya kada bisa salah Barbie. Putri Barbie Dahlia. Oke. Mama Haji, ada Ajaynal di Maluku Utara mau dikirim-kirim buat Abah Lekoy Haji Nurdin sama Sarang Hati Mato keluarga di Bojong Kunci Katapang ya. Pak Tatang di Cisaranten hadir.

Daud juga selamat pagi ya. Abis ini Wargi Dahlia, ada Baby Alia yang siap menggoyang Wargi di Dahlia Indonesia Pilihan, siaran keliling di Braga City Walk Wargi Dahlia ya. Jadi hari ini Baby Alia siarannya di luar, di Braga City Walk. Sok tah buat Wargi Dahlia yang mau pada ke Braga City Walk, cus langsung ke sana merapat ya. Ya udah, sampai ketemu lagi besok di Godain Dahlia dari jam

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, Wargi Dahlia. Hari ini spesial banget, Mei Dahlia bakalan siaran langsung dari Braga City Walk nih, Wargi Dahlia ya. Sampai jam 12 siang bakalan nemenin Wargi Dahlia di Dahlia Indonesia Pilihan. Dan satu jam pertama persembahan dari Hydro Coco, Don't Stop Now.

101,5 Dahlia FM Bandung yang si kasih keluarga Dahlia. Masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan ya. Masih dari kawasan Braga City Walk, Baby Alianya bakalan nemenin sampai jam 12 siang. Dan pastinya masih persembahan dari Hydro Koko di satu jam pertama ini warga Dahlia ya. Pagi menjelang siangnya di Braga City Walk udah rame banget di ini warga Dahlia. Makanya buat warga Dahlia yang ada rencana pengen belanja, pengen sekedar nongkrong-nongkrong, langsung aja nongkrongnya dari sekarang warga Dahlia. Karena hari ini Braga City Walk lagi anniversary dan bakalan banyak promo spesial banget dari Braga City Walk ya. Yang lagi di rumah pengen request tanggam dulu, boleh banget warga Dahlia ke 0811-222-1015 atau nanti pengen teleponan sama Baby Alia juga boleh. Pokoknya pantengin terus Dahlia Indonesia Pilihannya sampai jam 12 siang dari kawasan Braga City Walk. Prung ah, go go go, goyang.

101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasi Kwargi Dahlia. Masih di Dahlia Indonesia Pilihan bersama Baby Alia. Dan hari ini Sabtu 2 Mei 2026 Kwargi Dahlia. Bukan hanya kita memperingati anniversary Braga City Walk, tapi kita juga memperingati Hari Pendidikan Nasional nih ya. Selamat Hari Pendidikan Nasional Kwargi Dahlia ya. Yang pastinya pendidikan ini menjadi senjata paling ampuh untuk bisa kita mengubah dunia Kwargi Dahlia ya. Pokoknya tetap semangat buat adik-adik yang lagi sekolah ya, ataupun yang lagi ngerjain skripsi ya. Jangan pernah nyerah untuk terus melanjutkan pendidikannya setinggi mungkin ya. Di Hari Pendidikan Nasional ini Kwargi Dahlia spesial Dahlia Indonesia Pilihannya dari kawasan Braga City Walk. Baby Alia nemenin sampai jam 12 siang dan pastinya satu jam pertama ini persembahan dari Hydro Kuku. Kalau Kwargi Dahlia lagi banyak aktivitas, lagi banyak tugas-tugas sekolah, lagi banyak tugas-tugas kuliah ya, mending minum dulu Hydro Kuku Kwargi Dahlia. Biar refresh lagi, semangat lagi untuk menyambut segala aktivitas yang super dar-der-dor ini Kwargi Dahlia ya. Yang udah pada absen juga terima kasih banyak di WhatsAppnya Radio Dahlia FM di 0811-222-1015. Ketemuan sama Terini Otik, apa kabar Terini? Dari Ranca Ekek sini Terini. Aduh. Alam menirawas, ada apa ini Teh? Terini, ayo sini mampir Terini ya, ke Braga City Walk lagi banyak promo spesial nih Terini ya. Terus juga Baby Ali ketemu lagi sama Bebe Derry yang ada di Cibiru juga hadir Baby Ali ya. Pengen digoyangnya buat semua Kwargi Dahlia yang lagi pada pantengin aja, buat Lukman Pasar Baros ya Mamski, buat keluarga kesayangan aja. Makasih sami-sami. Terus juga ketemu lagi sama Madun juga hadir Baby Ali ya. Pengen digocinnya buat semua Kwargi Dahlia aja yang lagi pada pantengin, siap Madun ya. Misterius juga apa kabarnya nih di Dahlia Indonesia Pilihan lagi pantengin Baby Alia juga, katanya siap. Ada Kang Ade Sumarna juga hadir di Buah Batu Baby Alia. Pengen digocinnya buat semua Kwargi Dahlia lagi pada pantengin aja, siap. Terus juga ketemu lagi sama Mama Lilis yang ada di Ciwidey juga hadir lagi pantengin siarannya Baby Alia dari kawasan Braga City Walk sana ya. Thank you. Apa kabar juga Baby Alianya buat Esa Jalan Kaca Piring juga hadir ya. Digocinnya buat semua Kwargi Dahlia lagi pada pantengin aja Beb. Okay. Terus juga ketemu lagi sama Alfa Rizky di Cibarem juga hadir. Cibarem deket kali kesini. Hayu Rizky, kita nongkrong di sini di Braga City Walk Rizky ya. Salam kenal Baby Alia, salam kenal juga. Selamat bertugas sampai tuntas katanya. Terima kasih banyak ya. Digocinnya buat teman-teman kerja di DSO Cibarem aja, selamat kerja meski tekanan super duper tinggi. Tekanan super duper tinggi, senang gak apa-apa, yang penting gajian lancar atuh ya. Kwargi Dahlia juga jangan lupa nih buat pantengin live TikToknya Radio Dahlia FM kalau pengen tahu suasana dari kawasan Braga City Walk. Ini baru juga jam 10-an Kwargi Dahlia, tapi udah rame banget karena masyarakat Kota Bandung ini udah gak sabar banget untuk menyambut anniversary Braga City Walk untuk tahun ini Kwargi Dahlia ya. Yang belum absen masih boleh ke 0811-222-1015. Nanti Baby Alia balik lagi, masih pantengin terus Dahlia Indonesia Pilihan persembahan Hydro Kuku dari kawasan Braga City Walk. Prung ah, kuku-kuku, goyang.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Hey wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Masih pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan.

Masih di Dahlia Indonesia Pilihan dari kawasan Braga City Walk yang semakin siang semakin ramai banget di long weekend kali ini wargi Dahlia ya. Benar-benar super duper ramai banget karena cocok banget kalau wargi Dahlia ke Braga City Walk ya. Segala ada wargi Dahlia. Apalagi sekarang ada yang namanya Food Festival ya wargi Dahlia. Jadi banyak banget jajanan-jajanan yang unik-unik ya, yang jarang banget wargi Dahlia temuin ada di Braga City Walk. Belum lagi tenan-tenan fashionnya juga luar biasa kece-kece, keren-keren banget wargi Dahlia. Jadi cocok banget kalau pengen sekalian shopping, sekalian nongkrong ya, ke Braga City Walk aja wargi Dahlia ya. Baby Alinya nemenin sampai jam 12 siang nih wargi Dahlia dari kawasan Braga City Walk. Jadi masih ada waktu kalau wargi Dahlia mau mampir ke sini, sambil pantengin juga live TikToknya Radio Dahlia FM di @1015 Dahlia FM ya. Yang udah pada absen juga terima kasih banyak di 0811-222-1015. Ketemuan sama siapa aja ini Baby Alia coba ya. Apa kabar buat yang namanya Teh Macica di Buah Batu juga hadir. Hayu ih Buah Batu sini deket banget ya ke Braga City Walk ya. Pengen digocinnya buat Baby Alia aja, selamat beraktivitas katanya siap. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Kang Suhana di Permata Biru juga hadir Baby Alia. Digocinnya buat seseorang aja yang ngerasa. Yang ngerasa teh siapa atuh, kalau aku gak ngerasa gimana. Terus juga Baby Alia ketemuan sama yang namanya siapa lagi ini. Halo Baby Alia, halo Bude Konveksi Bojong Mas juga hadir sana Baby Alia cantik. Siap Bu Dede, sehat-sehat ya. Teh Imas dari Majalaya juga apa kabarnya, sehat-sehat ya. Digocinnya buat semua wargi Dahlia aja dan juga buat yang tersayang aja, aku doain sehat selalu, makasih Baby Alia. Sami-sami sayangku. Lukman di Baros juga apa kabarnya, sehat-sehat Lukman ya. Lukman, mau aku telpon gak Lukman? Terus juga ketemu lagi sama Mama Alipa dari Cisarua juga hadir Baby.

Cibiru ya. Bebep Dari di Cibiru sini dong, vampir Bebep Dari, hayu kita jajan. Bebep Dari kan seneng jajan ya. Hayu di sini banyak jajanan. Bebep Dari ada food festival setiap weekend nih, Mari Gedahlia ya. Jadi rugi banget kalau enggak ngajakin bebepnya, orang tuanya, keluarganya buat mampir ke Braga City Walk Mari Gedahlia di hari weekend ini ya. Terus juga Baby Ale ketemuan lagi sama siapa ini? Ada Teh Ati Sunarti di Batu Lawang Ciwidey juga, terima kasih banyak udah pantang ya. Terus juga Baby Alia mau sapa nih buat Mari Gedahlia yang udah pada datang ke Braga City Walk, selamat siang. Luar biasa banget ya, nongkrong-nongkrong cantik terus sambil ngopi-ngopi, sambil lihat-lihat juga fashion-fashion yang kekinian dari tenant-tenant yang ada di Braga City Walk, udah paling lengkap banget pokoknya. Mari Gedahlia kesini aja ya. Ditunggu Mari Gedahlia sama Baby Alianya sampai jam 12 siang. Hari ini ada perayaan anniversary Braga City Walk, ada event spesial banget di sini, ada promo spesial juga Mari Gedahlia ya. Pantengin terus bersama dengan Hydro Koko satu jam pertama ini Mari Gedahlia di Dahlia Indonesia Pilihan. Prung ah, kuku-kuku, kuyang.

Masih di Dani Indonesia Pilihan bareng sama Baby Alia dari kawasan Braga City Walk. Hari ini anniversary spesial dari Braga City Walk. Jadi kita siaran bareng di sini Wargi Dalia. Ini banyak banget tenan-tenan yang pastinya Wargi Dalia juga penasaran banget. Nanti pengen tanya-tanya ada diskon apa aja. Nanti aku bakalan ngobrol langsung sama teman-teman dari Braga City Walk Wargi Dalia. Ini ada dari tadi sepanjang Baby Alia masuk dari kawasan Braga City Walk di depan. Tulisannya tuh diskon, promo, buy one get one. Ah pokoknya banyak banget promo spesialnya Wargi Dalia. Apalagi lagi anniversary kali ini ya. Pastinya Wargi Dalia kalau misalkan pengen kesini, boleh banget datang dari sekarang ya. Karena acaranya itu kabarnya sampai nanti malam Wargi Dalia spesial anniversary dari Braga City Walk ya. Baby Alia juga mau sapa nih buat Wargi Dalia yang masih setia pantengin di rumah ataupun lagi di jalan ya. Yang udah pada absen di 0811-222-1015. Dan satu jam pertama ini masih persembahan dari Hydro Koko Wargi Dahlia. Terima kasih banyak buat Kang Suherman juga udah pantengin Dahlia Indonesia pilihannya dari Lagadar ya. Terus juga Baby Ale ketemu lagi sama siapa nih? Ada Teh Santi Kopo juga hadir. Ya Teh Iteng dari Majalaya juga hadir ya. Udah kedengarkan Wargi Dahlia ramenya seperti apa dari kawasan Braga City Walk? Baby Alia nggak bohong kan kalau lagi ada event spesial anniversary Braga City Walk di sini ya. Jangan kemana-mana, pantengin terus Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Dan satu jam pertama ini persembahan dari Hydro Koko pastinya. Panteng radio, panteng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia. Prungah, go, goyang.

0: aja. Yeah. Ada juga hot and strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
0: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga hot and aroma terapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
0: Apapun varian hot innya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya hot in.
0: Hot in cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Hey wargi Dahlia, jangan kemana-mana, masih pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Wargi Dahlia, Baby Alianya harus sudah pamitan dari hidrokokonya. Tapi masih ada 1 jam ke depan, Baby Alia nemenin di Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 12 siang ya. Makasih banyak buat hidrokoko yang udah nemenin Baby Alia selama 1 jam ke belakang. Wih, ini siaran di luar ya, di Braga City Walk. Baby Alia makin refresh lagi, makin ceria lagi. Karena dari tadi udah minum hidrokoko terus Wargi Dahlia ya. Yang terbuat dari air kelapa asli, yang pastinya bisa jaga imun tubuh Wargi Dahlia juga. Bisa bikin kita refresh lagi di tengah gempuran aktif. Aktivitas yang banyak banget Wargi Dahlia. Jadi jangan lupa untuk selalu minum Hydro Coco. Don't stop now.

0: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Gak kerasa ya, sudah jam 11 siang loh Wargi Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi.
4: Kilasan informasi.
3: Persembahan
5: Dahlia FM.
6: Wargi Dahlia bersama saya Putri Berbi, berikut kilasan informasi. Sejumlah fasilitas umum, mulai dari pos polisi, videotron, hingga kios di Jalan Taman Sari mengalami kerusakan.

0: berhutang, menjadi tukang ojek online, atau berjualan kopi keliling demi sekedar menyambung hidup. Saya Putri Barbie, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Saatnya buah bibir.
3: Buah bibir. Buah bibir.
4: Buah bibir.
3: Bagi Dahlia, inilah langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.

0: menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.
1: Buah bibir.
2: Buah bibir.
3: Buah bibir. Nantikan.

Masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan Wargi Dahlia ya. Masih dari kawasan Braga City Walk nih Wargi Dahlia yang hari ini anniversary Wargi Dahlia ya. Jadi Wargi Dahlia dari tadi kan penasaran, kalau lagi anniversary biasanya banyak banget bagi-bagi hadiah. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol.

0: Wargi Dahlia.
1: Kabar baik ya?
0: Kabar baik, terima kasih.
1: Alhamdulillah, karena ini Braga City Walk di hari Sabtu pagi menjelang siang rame banget.
0: Iya nih, kita di weekend pasti rame banget sih Kak.
1: Wah keren, gak weekend gak weekday selalu rame nih di Braga City Walk.
0: Betul.
1: Ya. Kalau boleh tahu ya, Braga City Walk ini kan bisa dibilang mall yang legend.

0: di Braga City Walk.
1: Nah, itu dia istimewanya, Kak. Sekarang tuh kita lagi proses rebranding Braga City Walk. Tenan-tenan kita di sini sekarang itu lebih upgrade lagi. Lebih ke arah untuk melayani skena-skena Bandung.
0: Wow.
1: Di sini kita punya Homer Coffee, Disclosure. Itu tuh tempat di mana anak-anak zaman sekarang banget untuk nongki dan cari-cari fashion.
0: Oke, ya kalau misalkan untuk tenan-tenan makanan itu yang di depan, apakah hadir selalu setiap weekend atau memang tiap hari ada nih di Braga City Walk?
1: Nah, itu yang jadi spesialnya Braga City Walk. Kita di sepanjang bulan, every weekend, dari Jumat sampai Minggu, kita pasti ada namanya Braga Weekend Market.
0: Oke.
1: Iya, itu diisi sama tenan-tenan UMKM yang menjual banyak makanan dan minuman yang beragam, Kak.
0: Wah, contohnya nih, makanan-makanan apa yang ada di tenan-tenan UMKM yang ada di depan banget lobi Braga City Walk?
1: Itu ada kayak bakso goreng, tahu gejrot, ada mangga smoothies, dan lain-lain. Banyak banget sih, Kak.
0: Oke, luar biasa banget ya. Berarti benar-benar ini mall legend di Kota Bandung. Ikonnya Kota Bandung bisa dibilang,
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Kalau mau ke Bandung, teh ingetnya teh ke Braga City Walk dulu yuk, channelnya.
1: Betul. Apalagi nih ya, kalau lagi panas gitu ya di Jalan Braga, mampir aja ke mallnya, lebih adem. Banyak juga kita di sini, banyak tenan-tenan untuk ngadem, untuk cari fashion, untuk hiburan.
0: Kakak boleh deh sebut beberapa brand ternama yang ada di Braga City Walk, ada apa aja tenannya?
1: Oh, kita banyak banget untuk dari food gitu ya. Kita ada Flash Coffee, ada Golden Black, ada Kabobs, ada Bomber Burger, ada Homer Coffee, ada Red Dog juga. Banyak sekali. Nah, untuk kayak entertainnya, kita jangan lupa ada 21, ada Wellness Gym, ada Dash Karaoke juga.
0: Lengkap semua ada
1: lengkap
0: di sini
1: banget.
0: Ya. Jadi gak perlu jauh-jauh Wargi Dahlia, di satu titik aja, di satu mall ini semuanya udah bisa terpenuhi ya.
1: Betul.
0: Olahraganya juga ada.
1: Betul.
0: Di Wellness Fitness.
1: Betul.
0: Ya. Terus mau hiburan, mau karaokean ada, mau nonton ada. Pokoknya semua lengkap di Braga City Walk. Kalau boleh tahu jam operasionalnya ini dari jam berapa sampai jam berapa?
1: Kita ada di jam 10 pagi sampai jam 10 malam, Kak.
0: Wow, itu khusus weekend atau setiap hari?
1: Every day.
0: Every day, close-nya jam 10 malam.
1: Betul.
0: Wih, cocok banget ini mah buat nongkrong di Braga City Walk. Wargi Dahlia. Kabarnya dekat juga sama hotel juga di sini ya?
1: Betul, ada Five Hotel di belakang kita.
0: Super duper lengkap Wargi Dahlia ya. Nah, kalau Wargi Dahlia mampir ke Braga City Walk hari ini, ada yang spesial katanya. Emang hari ini ada acara apa ini, Kakak?
1: Nih, kebetulan hari ini tuh tepat 12 tahunnya Braga City Walk, Kak. Kita namain Braga First Seri.
0: Wow.
1: Di Braga First Seri ini kita ada special performance.
0: Ada
1: dari Kale, ada dari Okai,
0: ada Oploism,
1: ada Aska Rocket Rockers.
0: Wow.
1: Banyak banget hiburannya. Buat yang mau datang boleh banget nih, acaranya kita mulai dari jam 3 sore nanti sampai malam.
0: Disuguhi penampilan yang spesial juga ternyata di anniversary yang ke-12 tahun.
1: 12 tahun.
0: Wow, Wargi Dahlia, jadi mampir aja ke sini. Dan Wargi Dahlia juga bertanya-tanya, itu bintang tamunya spektakuler, acaranya spektakuler. Gratis nggak katanya?
1: Tentunya free entry. Jangan lupa datang aja bawa... apa ya, bawa rekan-rekan yang banyak, bawa keluarga boleh buat ngeramein di sini, nonton konser gratis.
0: Aduh, sekalian nonton konser gratis boleh nggak sih sambil belanja? Ada promo spesial nggak sih hari ini, special anniversary dari Braga City Walk katanya, Kak? Karena kan pengen bawa rombongan keluarga nih ya, nggak lengkap kalau misalkan nggak ngeborong yang diskonan-diskonan gitu, ada nggak, Kak?
1: Ada banget nih, dari food and beverage kita, dari Flash Coffee itu ada diskon 30% di aplikasinya Flash Coffee. Di Bomber Burger kita ada beragam paket yang super duper murah banget. Untuk Cinema 21-nya kita lagi ada buy one get one loh di film Ikatan Darah pakai aplikasi MT.
0: Wow. Luar biasa, banyak banget promonya Wargi Dahlia. Untuk dapetin promo spesial itu, apakah ada syarat ketentuan tertentu atau apa?
1: Tentunya nggak ada. Cukup datang aja ke Braga City Walk.
0: Okay.
1: Belanja di tenan kami.
0: Ini seru banget kan Wargi Dahlia. Rasanya Baby Ali juga pengen lama-lama di sini Wargi Dahlia, sampai nanti malam nonton konser ya dari bintang tamu yang spesial banget Wargi Dahlia ya. Nah, kalau Wargi Dahlia butuh informasi lebih lengkapnya lagi, Wargi Dahlia bisa lihat infonya di mana nih, Teh?
1: Bisa banget mampir ke Instagram kita di Braga City Walk, Kak.
0: Oke, @BragaCityWalk. Katanya suka bagi-bagi giveaway juga.
1: Betul.
0: Ya?
1: Betul. Oh iya, jangan lupa Kak di

0: baju fashion gitu ya. Kita juga banyak banget kan di sini, kebetulan kita ada dari lokal market nih. Di belakang kita itu ada tenan-tenan fashion yang lagi yang ngadain bazar di sini sampai tanggal 3 nanti.
1: Luar biasa banget Wargi Dahlia, ternyata bukan hanya hari ini aja tapi tenan-tenan bazar mah sampai tanggal 3 Mei.
0: Betul.
1: Ya. Oke, Wargi Dahlia udah tahu kan sekarang keseruan yang spesial yang ada di Braga City Walk ada apa aja?

0: Don't miss it ya. Meet me at Braga.
1: Yeah, bener banget ya. Meet me at Braga Wargi Dahlia, karena spesial banget semua kalangan bisa di sini jalan-jalan Wargi Dahlia di Braga City Walk Wargi Dahlia ya. Kalau gitu Wargi Dahlia jangan kemana-mana, pantengin terus Dahlia Indonesia pilihannya masih dari kawasan

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih wargi Dahlia. Masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan dari kawasan Braga City Walk nih wargi Dahlia ya. Barusan Baby Alia udah keliling-keliling wargi Dahlia ya, nyari promoan diskon dari fashion, tenan-tenan fashion yang ada di Braga City Walk. Aduh, capek juga wargi Dahlia karena tenannya banyak banget, terus bagus-bagus juga. Ini langsung pegel-pegel kaki aku wargi Dahlia, tapi untungnya Baby Alia bawa Hotin Cream nih wargi Dahlia ya. Hotin Cream yang selalu nemenin Baby Alia setiap hari meredakan capek, pegel dan juga nyeri otot wargi Dahlia. Hotin Cream ini tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju. Hotin Cream juga cocok untuk pemanasan sebelum olahraga dan juga capek pegal setelah olahraga ya. Yang paling penting Hotin Cream ini sudah bersertifikat halal wargi Dahlia dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli wargi Dahlia ya. Variannya juga banyak banget nih wargi ya. Ada Hotin Cream original, ada Hotin Cream strong, ada Hotin Cream aromaterapi juga, ada Hotin DCL untuk meredakan rematik, kesleo, nyeri otot dan juga nyeri sendi. Ada Hotin Koyo aromaterapi juga, ada Hotin Balsam yang extra hotnya, ada Hotin Go juga yang dilengkapi dengan aplikator kapijat, ada Hotin Tube ukuran 30 gram, ini terbaru travel size ya, harganya cuma 10 ribuan aja ya. Kalau yang senang olahraga, sebelum olahraga jangan lupa pakai dulu Hotin Hot Spray, tinggal semprot aja sebelum pemanasan, capek pegal kram bakalan langsung hilang deh ya. After olahraganya jangan lupa pakai Hotin Cool Gel, dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan Hotin. Hotin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam atasin capek dan pegal. Info lengkapnya bisa di follow aja Instagramnya di @hotincream.id dan juga TikToknya di hotincream.idn wargi Dahlia ya. Jangan kemana-mana, masih pantengin terus Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Baby Alia dari kawasan Braga City Walk.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Jangan kemana-mana, setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia.
4: Dahlia Indonesia Pilihan cuma di Dahlia.

101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih korgi Dahlia. Masih dari kawasan Braga City Walk di Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Baby Alia ya. Makin siang semakin ramai warga Dahlia, udah mulai kedengarkan kalau hari ini bakal ada event spesial banget di Braga City Walk untuk anniversary yang ke-12 tahunnya warga Dahlia ya. Ada konser spesial nanti jam 3 sore warga Dahlia. Jadi jangan lupa mampir ke Braga City Walk warga Dahlia. Ya pastinya ada di Jalan Braga dong ya. Ini terima kasih banyak buat warga yang udah pada absen via WhatsApp ya. Apa kabar buat Kang Ilham Boys Kai di Cijambe Ujung Berung. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama Teh Elis Camconah Cenah, hadir Baby Alia ya. Terus juga ketemuan lagi sama Adi di Cincin, juga hadir Baby Alia, siap ya. Ada Bu Cendari di Cimahi juga, terima kasih banyak. Kakak Punjaga Agus Ciboy juga hadir. Baby Alia dari Bantar Gebang Bekasi lagi pantang lewat streaming. Kang Wawan Gunawan atur nuhun ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama Kang Jajang di Jalak. Ada juga Kang Suherman. Terus juga ketemuan lagi sama siapa ini? Taiteng, terima kasih banyak. Bola Ubi, terima kasih banyak yang ada di Margahayu Ciwastra. Haturnuda Banteng. Bu Arpan Bojong Kacer, Basaka Jojo juga terima kasih banyak. Teh Lili Saturnuhun ya. Terima kasih juga buat siapa ini Baby Alianya. Ada Taya Sajaran Kaca Piring, Kang Tatang Suherman juga haturnuhun pisannya. Wargi Dahlia jangan lupa ya. Baby Alia nemeninnya sampai jam 12 siang di Braga City Walk. Sekali lagi Baby Alia ingetin, bakalan ada event spesial anniversary yang ke-12 tahun Braga City Walk ya. Jam 3 sore bakalan ada konser spesial, bintang tamunya ada siapa aja. Bisa dicek di sosial medianya dari Braga City Walk ya. Pantang terus di 101,5 Dahlia FM. Brung ah, go go go, goyang.

39. Dipersembahkan oleh

101,5 Dahlia FM Bandung, gue yang sikasik wargi Dahlia ya. Udahan dulu Baby Alia nemenin di Dahlia Indonesia pilihannya ya wargi Dahlia ya. Spesial hari ini edisi khusus dari

Gas City Walk yang lagi anniversary yang ke-12 tahun Wargi Dahlia ya. Baby Alia ingetin lagi nanti sore jam 3 sore bakal ada konser spesial untuk anniversary 12 tahun Braga City Walk. Jadi langsung aja datang dari sekarang buat belanja-belanja sambil nongkrong-nongkrong karena lagi banyak banget promo spesial dari Braga City Walk ya. Makasih banyak buat yang udah nemenin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Panteng terus Radio Dahlia FM Bandung 25 jam nonstop nemenin Wargi Dahlia semuanya. Dan pastinya Baby Alia pamit dulu. Wargi Dahlia sehat-sehat buat semuanya ya. Selamat berbelanja di Braga City Walk. Selamat nongki-nongki dan juga happy anniversary untuk Braga City Walk yang ke-12 tahun. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung Ah, go go go, go yang bye-bye.

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggap pop ngehit,
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa lalu pantang DIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Panteng Radio, Panteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berunga. Goyang.

Ikutilah Manasik Akbar Umroh dan Haji gratis bersama Gina Safety Travel. Sekali lagi, kami mengundang warga Dahlia untuk menghadiri Manasik Akbar Umroh dan Haji gratis bersama Gina Safety Travel. Acara ini hadir sebagai sarana edukasi untuk memahami tata cara ibadah umroh dan haji, sekaligus membekali Anda dalam merencanakan perjalanan ke Tanah Suci secara lebih matang dan mendalam dengan praktek langsung di tempat pelataran tawaf miniatur Ka'bah mirip aslinya, serta tempat sa'i yang mirip seperti di Masjidil Haram. Insya Allah, acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 2 Mei 2026, mulai pukul 7.30, tempat di Plaza Haji Al-Kosbah, Jalan Gede Bage Utama, nomor Kavling 7 dan 8, Cimencrang, Kecamatan Gede Bage, dekat dengan Masjid Al-Jabar. Dapatkan hadiah voucher umroh dan door prize menarik, segera daftarkan diri Anda, karena kuota terbatas hanya untuk 1.000 peserta. Informasi pendaftaran bisa hubungi kantor Gina Safety Jalan Muhammad Toha 317 Bandung. Telepon 081-224-165-165. Sekali lagi, 081-224-165-165. Manasik Akbar gratis dipersembahkan Gina Safety Travel. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety. Acara ini didukung oleh Radio Dahlia FM Bandung.

0: Cari jodoh di Dahlia bersama Miss V. Setiap Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore, mulai tanggal 2 Mei. Cuma di Radio Asik, Radio Dahlia FM.
1: Hai para Arjuna dan Sri Kandi, kenalin, aku Miss V. Siapkan diri kalian sekarang juga, karena Miss V akan mempertemukan kalian yang sedang cari jodoh secara on air, cuma di Radio Dahlia FM. Buat kalian yang lagi pada jomblo, siap-siap ya. Jangan kemana-mana, setelah satu jam non-stop dandutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kama mana pokok nama, stay tune.
0: Satu jam non-stop dandutan di Dahlia.
1: Satu jam non-stop dandutan.

0: sedayana. Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda. Prung ah. Dahlia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten. Wilujeng sonten. Wilujeng siang. Wargi Dahlia sadayana. Alhamdulillah onti tiasa nepangan. Wargi-wargi sadayana lawas tilawas. Ini asa kararangon. Onti karek nepangan dari wargi-wargi sadayana. Dina Dahlia Tatar Sunda. Ini sonona tenataku. Warginya. Alhamdulillah iya tiasa nepangan soksana harus mengukur ngalangkungan Dahlia Tatar Sunda. Gitu ri, siap-siap anu pada nelfon, anu pada nge WA mangga diaturan ala linggi di Dahlia Tatar Sunda. Nanti meri nyarengan sadaya. Nah, pendengar radio panting Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia perungkah. Enggak ya.

0: Wargi,
1: Kok kamu mana?
0: Masih manteng.
2: Hidangan Tatar Sunda.
0: Sareng anu gelis, anu lucu, anu heman, anu pikaresepeun sadayana Onti Mary.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
1: Darah tinggi, jantung, asam urat, tok aya bengkak-bengkak, kalaina barareuh.
2: Tos sabaraha lama, Bu?
1: 8 tahun.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Nyeri seluruh badan teh nyeri, telalinu biru-biru badan teh seluruh badan.
2: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpa Propolis?
1: Alhamdulillah Bapak tos dua dinten kenan tos non biru-biru tes saya sinsireumeun. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah. Anu kawitna 150, 160. Ini alhamdulillah 120, 100.
2: Alhamdulillah.
1: Bun, alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat. Alun-alun ga damang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertos abi. Mangga meser lan Alpa Polis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Perang bapak sah, Pak.
2: Bapak dadang cukur, kalau panunggal.
1: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak.
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Tos sabarahalami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak. Lumpat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Pas sekitar 1 menit tempe keluar kitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut Alpa Propolis. Hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat seur langsung gitu. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri janten raoseun. Karena lamung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu.
1: Tos seueup sabaraha botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh. 3 kali sadinten teh. Enjing-enjing tiang wengi genep tetehnya tukang sanesna panyawat sepertos abi mudah-mudahan ngegara leuhnya Pak.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: Janten lamun orang piknik kaditu kadieu. Sok kadang beres piknik teh nya pas abar-abaran jauh-jauh naik kendaraan awak teh sok pararegel gitu, sok cara rapi, sok nyarari otot, hayang mah dirancetan. Tapi da pan ayeuna mah geus usumna kanggo ngalandongan capek pegal sareng nyeri otot pantos aya hot in cream gitu. Pokona mah henteu cepel teu aya tilasna dina acuk oge nah acuk bodas teu aya tilasna gitu. Pokona mah hot in cream cocok kanggo pemanasan sebelum olahraga oge capek pegal setelah olahraga. Etanya aya oge hot in cream teh seueur pisan varianana nu jelas tos bersertifikat halal kenging top brand sebagai krim capek pegel anu paling banyak digaleh ku konsumen. Tu aya hot in cream original, hot in cream strong, hot in cream aromaterapi, hot in DCL kanggo redakan rematik, kesaleo, nyeri otot sareng nyeri seni. Aya oge hot in koyo aromaterapi, hot in balsam anu extra hot, hot in go yang dilengkapi aplikator sareng kepijat, hot in tube ukuran 30 gram gitu. Aya oge hot in hot spray jantan kanggo kanton nyemprot saat pemanasan capek pegel krem sareng sajabi nanti langsung leungit. Hot in cool gel dengan sensasi dingin anu bikin pendingin makin rileks. Pokona mah siap gerak aktif maksimal dengan hot in. Hot in cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam atasi capek sareng pegel. Tiasa di follow Instagramnya di hotincream.id sareng TikTok hot in cream. Tah eta tong hilapnya pami urang pararegel nyeri otot sareng sajabine hot in cream. Cabi anu bade menelepon mangga di haturanan nalinggi di haturanan lalebet anu bade silaturahmi dina sonten ieu mangga kantun nalinggi wae di haturanan kitu kan. Aya saha ieu geus sakedap istibai ternuhun atas kersara rumpahan. Namun mana ya? Ini berenya. Halo.
1: Halo.
0: Dahlia.
1: Apa?
0: Pro.
1: Onti.
0: Neon.
1: Kemana wae Onti? Mikangan Onti.
0: Oh, pan Onti tuh ena ker si sibukna pemotretan.
1: Oh.
0: Sibukna kan jantan model mah
1: ribu. Asli kan kawin deh Onti.
0: Iya. Amin. Ayo.
1: Wah,
0: cepat juga si Deda.
1: Besi, itu nama kegedong. Itu nama lupa Kak Onti.
0: Mual kagoda aku si Deda. Mual, tekabita.
1: Ulah Onti. Dari Deda mah bejat.
0: Orang ngomong rujat mung.
1: Ulah Onti, ulah kababawa.
0: Mual kababawa aku mani. Orang
1: si Oni
0: ya. Siap. Iya tadi nara kajak si Oni. Kajak itu. Kan gerada reeng si Oni itu.
1: Iya nya si Oni
0: mah. Jantan moal cana Onti. Ulah maksakan ke harap cana bisi kayak gering nal tambah ripu.
1: Gapai halnya kudu di akot.
0: Riam tuing. Coba. Kamari tuh dah si Oni mah hujanan. Balik tidia tuh hujanan. Kamari tuh nikat liur.
1: Oh kamari pas pulang.
0: Kalau hujanan. Jadi ayo nare eng. Harunya biwaka ariges gitu malah sok khawatir ningali si Oni.
1: Asli nanya hari nges. Dia mah ariges moyung mah.
0: Budak
1: yang ceria itu nama kemana wae karena
0: pika bicarakan wae saya tahu
1: bicarakan pika saya boleh yang pika kehelan wae lu gak ada yang
0: kelakuan si Oni gusti no agung hari hayang mahayang mawa kadie
1: tapi itu sepi Onti si Oni mana sepi wae
0: tak gitu
1: walaupun pika sebelen oke nya
0: alah ayah jeng lala
2: Dahlia tatar tunda di hiji kosong hiji koma lima radio Dahlia.
0: Danu rek naon Danu?
1: Langgam nah yang eta yang tikus tiangnya, Tima.
0: Hah?
1: Tikus tiang Tima.
0: Sok enggak usah.
1: Kanggo ontinya sehat selalunya, banyak rezekina, banyak jobna nya onti.
0: Amin.
1: Semangat tuh sehat-sehat ontinya. Kanggo Iman Riung Bandung Munayang sama Mama Bayu teh Om yang manyaran Mama Apep Sangen Taluk Mas Pasar Barat Parja Tokyo Nagopin Oni Nasor Teh Isar Ponti Umi Yuna Ustad Ani Asep Angkot Dia Atapang Mang Nana Mang Wawan Cucu Gelong Jubet Dua Hale Mang Wawuci Arno Nenek Putri Bunda Tiara Eki Dago Duri Toki Mas Santo Uci Mas Sati Kopo Heri Pasko Abah Nes Teh Nopa Nenek Ica Abdul Teh Isar Ayi Sugi Kemal Mang Tatang Teh Unik Mang Tir Jale Mang Pada Larang Dua Ayi Dewi Jaura Bote Teh Mundul Tetep Koteng Yati Manuk Bunda Dina Mama Linda Mama Lilis Mama Tri Acong Dato Akjabar Erni Asiri Imam Tocer Mang Irin Asadayananya ontinya
0: sok we sing wareg danu
1: Sang nyukur nanti Asadayana wargi tak ada sing rarehatnya Onti ge sing rarehat onti
0: Amin nuhun-nuhun Adon anu
1: Iya sami-sami onti
0: Tentang radio
1: Pantang dahli ayah nengenang langkam jadah Lia bro ah Go-go-go yang awu
0: Hatur nuhun manusia aja. Halo.
3: Halo.
0: Udah lihat Tatar Sunda?
3: Panti, Taman.
0: Sehat. Kamana wae ya, A?
3: Pan?
0: Sehat oge, A?
3: Alhamdulillah, lintuh, Panti.
0: Saya masih kena kena ngaduk, A?
3: Ah, Tara, ayo nama.
0: Oh, tos ente. Kana
3: tos eureun, ah.
0: Kana icala naon, ayo nek?
3: Ayo nama, kana etawe biasa... Kena channel.
0: Saya pajarkan di jalan Taraje.
3: Ente ah.
0: Ente itu
3: jalan. Tepayu.
0: Tepayu.
3: Nah, datang Taraje na di Nabes.
0: Aku pake bebangetan. Aku di Nabes kan rusak betul. Saka itu.
3: Ini yang bulma kemana jenis Oni?
0: Dia aja Oni menuju haradahre. Enggak berarti hujanen. Si bulma mah biasa we.
3: Asa sepi tuh ya si Oni mah. Aduh jenis neng bulma mah.
0: Hari eng, hari itu hujanan bol mama eta nuju dikuret. Ayah jenggala lah hiji dua tilu.

0: Bade naon?
1: Hoyong Persib mau Bandung ah.
0: Heeh, yang saha?
1: Digoyangna nu namenya Kang Danu. Tong onti semoga ting sehat selalu, banyak rezeki, banyak jobnya. Kamu umililah umiyuna nenek Ica buwarpa nenek putri terkang yutna teh isibay teh sugar wa uci teh istar kang kang danu kang genta kang danu di RB teh yati mulat resno teh isugi teh neng jepret teh nopa teh ilah pahiwan moja mas tanto deden cipteng kang lukman pasar barot black kopi kang bebeb deri tengok sadayana we warki tahlia.
0: Iya. Gitu wae.
1: Mohon ah sareng mah haji ehal we sareng teh heli pada larang.
0: Atau nuhun.
1: Nah sami-sami.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak enak lagamnya Dahlia perungah go go go ya.
0: Atur nuhun. Wari kita kemana mana ke wae urang aos keun anu badan lapor mangga dihaturanan deui ke sabada sababara anu kasangakeun ti Dahlia tatar suara pokona mah silaturahmi na ngalukan wae urang saseueur-seueurna ngalangkungan telepon urang saseueur-seueurna dinten ieu spesial kanggo wargi Dahlia sadayana. Panteng radio Panteng Dahlia nek

0: Ayat di antawis na ayat teh cugar oge. Tos lebet hatur salam. Alhamdulillah teh cugar sehat ku masa walarna. Upami di Bandung sering panteng, cenah upami di Palabuhan Ratu mah ngangge streaming. Cobi Kang Reja ngangge streaming. Tiasa. Oma Aji, oge salam baktos. Taman Cileunyi, mohon mudah-mudahan sehat. Ge ayat di Garut, Cibodad pada Mukti, mohon. Oh, namanya ayeuna deui tiasa nepangan onti teh. Mari kahoyong mah moal dinten nyarengan mun dadadalah di kumaha bagi-bagi sareng anu sanes kitu. Mohon Yanti di Cipati oge salam baktos. Teras Anti Kopo, ayo ini laporan Yanti ya. Teras Teh Ati Sunarti Ciwidey. Aya Deden Marjan oge alim. Kaduh. Isi baik Kang Dedi oge di Nagrak Ciwidey. Hatur nuhun Mister Ius Agus Jabrik di Kiara Condong. Oge Bu Haja Yoyol Pabrik Kerupuk Sarina Cileunyi. Teras oge Ayah Oma Weekend di Dadali. Bu Haja Oo di Dulatif kumaha sehat Bu Haja. Ini habis tepangnya Bu Hajanya. Mohon sono nama nata aku ya Kak Bu Hajah teh. Teras oge Aya Ocin di Cibuntu atau nuhun teh. Elis Jalan Peta hadir Bu Popon. Mohon atau nuhun. Aya saldo teh. Aya. Kesin ageng teras mana bete. Salam baktos oge Kang Heru. Kang Heru sarang onti ayo nama dinten iya mah di Gunung Puntang suka rahmat mohon. Mohon yang bulma nuju jadi koret si Oni menuju hareeng jantan tetiasa nyarengan tetiasa nepangan warginya. Teras oge Mama Bayu di SM Kaguna Dharma Cicalengka hadir Ciau Karapitan Kang Suhana di Permata Biru oge sami hadir. Teras Aya Elis GNW Pahlawan atur nuhun pisan. Kakek Agus Cibo oge salam baktos pamugia aya dina ginanjar ka bilu jeungan sarerehat sadayana. Mohon mangga urang acobi anu bade nelpon deui. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dahlia Tatari Sunda asik atuh prung ah go goyang.
0: Di paling mana ieu teh?
1: Di Leresan Banjaran.
0: Di Banjaran. Usum naon di Banjaran?
1: Usum naon nya ieu teh kadang hujan, kadang panas. Itu taena teh musim teh, itu musim.
0: Kade ah. Ulah seueur teuing amang di luar nenek. Iya nenek iya.
1: Mohon.
0: Untung seueur teuing di luar nenek.
1: Keras kedah dilebet keras.
0: Dilebet supaya terus gancang jadi.
1: Ini ada kepalakannya dilebet.
0: Bisi. Bisi ya mak. Bisi ka bawa. Bili bisi ka bawa teh hade ka si dedah.
1: Bili gitu. Bisi ka bawa teh cereng
0: kan si dedah ulin di luar jadi kitu we hirupna teh geuning di luar mah.
1: Nya kitu we ngancurut dianya.
0: Awak geus bayu hiu ge ah. Jadi we ayeuna teh dikuret.
1: Nanti nuju bagoy.
0: Iya ah. Gusti. Nenek.
1: Kak.
0: Aji ngelala nenek ah.
1: Ayo.
0: Iji dua tilu. Nah, anu eta nenek.
1: Atin tau ngelamun, anti.
0: Oh. Kapencet.
1: Fokus, anti.
0: Kapencet, nenek, kapencet.
1: Mata ulah asa ngepepang da pandangan
0: teh. Da resep kumaha atuh da mataan. Ji dua teh lu.
1: Resep hobi.
0: Eh tuh nenek ah.
1: Tuh nya deui-deui.
0: Jadi sawai. Karena ngomong aja kue ngobrol tidak.
1: Mana tuh jingle
0: ih. Oke, heula sing sabar nenek jigalin kolot wae. Ini kolot mesti ngasak jejehan.
1: Ya tak kolot masuk para sabaran gini
0: kan. Sing kandung laun landungan, landung kandungan lahir aisan, ya kolot mah. Betul
1: teh arah hartos naon.
0: Oh, pokoknya mah sing sabar hati, sing jembar mana.
1: Sabar nenek mah ya
0: ge. Oh, segala baru. Siap nenek iji dua tilu. Nyalain lewat. Kusin, wajung ke kamana. Dengan ah.
1: Ya tak terpindah di biji kosong biji koma lima radio Daria.
0: Bade naon nene?
1: Hayang langgam eta nene mah bagja sareng cinta.
0: Kang usaha nene.
1: Kang ge onti nya mugi sehat. Ai Oni ka mana ari ka Oni teh rai atawa napi naon?
0: Halo nene.
1: Oh, halo.
0: Mun jo muriang anjeunna teh.
1: Oh, alam meni karunya teh.
0: Oh, hari ningali keur muriang teh sok pikawatireun tapi lamun keur jag-jagna nene.
1: Iya, tapi kitu mendingannya meni kuatkeun ka bontong urang teh. Beak pikarep.
0: Beak ku sorangan. Iya,
1: dibeakeun di ku sorangan.
0: Kanggo saha nene?
1: Kang De, anu tadi Kang Nana Setia Budi sareng danunya Kang Ete Imas Simohai yang itu bi Teh Denok Andin Mamsi Jendri Mamastri Parija Sofia Mama Piska Nya Banjaran sareng Konti Kang Genta Maeha Yati Bonita Yati Bojong Kacor Buar Pantai Unik Susi Sandi Sar Ibun Rokib terus Bunda Bu Dede Bojong Emas Bu Enjoy Mama Bayu Kang Sandy Eni Katapang Yeni Bundi Din Bunda Dinda, Abah Iwan, Wa Uci, Bunda Onde, Iman Rini Gotik Papake, Teras, Magegeng Umi Lila, Umi Yuna, Mama Lilis, Kang Aep Deden Citeng, Santi Kopo, Teras Mama Ijal, Leano Dipa Yunan Kios Dahlianya.
0: Iya.
1: Bocin, Kang Eka sayang sarang kecinta nenek, weh, Eta Onti.
0: Iya,
1: Eta Nuhun Onti.
0: Mangga sayang sulah nenek, penang radio.
1: Dah, Eta nya kedah fokus pandangannya.
0: Udah sampai cerahan cilain gitu nenek.
1: Udah kakarayapan, udah ngepepan.
0: Resep nenek. Cegdaya cegdaya.
1: Resep hobi, tete.
0: Nih, pantang radio.
1: Pantang Dahlia, enak-enak lah mana Dahlia. Prung, ah, go, goyang.
0: Ulah kamu mana wargi Dahlia, tetap di Dahlia, tetap di Dahlia, tetap di Dahlia, tetap di Dahlia, tetap di Dahlia, tetap di Dahlia, tetap di Dahlia, tetap di Dahlia, tetap di Dahlia, tetap di Dahlia, tetap di Dahlia, tetap di Dahlia,

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Go, go, goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
2: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
2: oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Forum Bandung Sehat mulai implementasikan kecamatan sehat. Pemprov Jabar bakal integrasikan jalan kawasan di kota dan kabupaten Bandung. KPID launching anugerah penyiaran KPID Jawa Barat ke-19. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Forum Bandung Sehat mulai melaksanakan program Kecamatan Sehat melalui penguatan sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM bersama Forum Kecamatan Sehat Sekota Bandung. Ketua Harian Forum Bandung Sehat Rita Ferita mengatakan, Forum Kecamatan Sehat dilaksanakan di 30 kecamatan Kota Bandung dengan berbagai kegiatan, yang merupakan hasil asistensi Forum Bandung Sehat bersama dinas terkait beberapa waktu lalu. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, menurut Rita, kegiatan Forum Kecamatan Sehat Sekota Bandung tahun ini menitik beratkan pada aspek pembinaan untuk mempersiapkan tahun depan sebagai tahapan penilaian kota sehat.
3: Forum Bandung Sehat mengadakan pertemuan sanitasi total berbasis masyarakat bagi tatanan 1 dan tatanan 2 untuk Forum Kecamatan Sehat. Tentunya pada tahun 2026 ini, tahun genap adalah tahun pembinaan, sehingga tentunya sudah kewajiban dari Forum Bandung Sehat untuk membina Forum Kecamatan Sehat. Untuk pembinaan kali ini membahas tentang bagaimana seluruh rangkaian program dari sanitasi total berbasis masyarakat. Tentunya tidak lain dan tidak bukan di dalam rangkaian mempersiapkan tahun 2027, tahun ganjil, untuk tahun penilaian kota sehat. Pertemuan ini diikuti oleh seluruh forum kecamatan sehat di 30 kecamatan di Kota Bandung.
2: Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mengapresiasi kegiatan Bursa Kerja atau Job Fair yang digelar Dinas Ketenagakerjaan atau Disnaker Kota Bandung. Menurutnya, kegiatan tersebut sebagai momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menurunkan angka pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung. Melalui Job Fair, Asep berharap para tenaga kerja di Kota Bandung bisa diserap oleh berbagai industri lokal, nasional, bahkan internasional. Reporter Agustin Purnawan kembali melaporkan, Asep mendorong Disnaker Kota Bandung bisa rutin menggelar bursa kerja setiap bulan karena akan memberi peluang lebih besar dan luas kepada para pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
4: Beberapa yang sedang diperbaiki drainasenya, mudah-mudahan tidak lama lagi jalannya perbaiki. Karena sebelum jalan diperbaiki, dipastikan dulu si drainasenya beres dulu. Ya. Karena upamanya drainasenya nanti dileraskan, jalan dileraskan, berlak deh. Jadi insya Allah hari ini beberapa yang sedang diperbaiki drainasenya, mudah-mudahan tidak lama lagi jalannya perbaiki.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengintegrasikan sejumlah ruas jalan kawasan yang ada di Kota dan Kabupaten Bandung dengan jalan provinsi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya juga tinggal melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah terkait perubahan status jalan dari jalan kota dan kabupaten menjadi jalan provinsi. Dengan pengambil alihan jalan ini, pemerintah provinsi berharap bisa lebih fokus melakukan penataan. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan penataan dilakukan upaya memulihkan wajah Kota Bandung agar kembali bersih, tertata, modern, dan berdaya saing.
5: Kemudian kan nanti saya mau integrasikan seluruh jalan kawasan di Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung. Nanti kan saya integrasikan semuanya, sehingga ini menjadi samparan kawasan. Yang nasional, untuk beberapa ruas kan sudah ada MOU-nya tuh, kayak jembatan di Kerawang, sudah ada MOU-nya kan. Kemudian kita nunggu paster, kan gitu loh. Kemudian kalau jalan Kota Bandung, itu kan sudah nanti ada penyerahan jalan Kota Bandung ke provinsi. Misalnya kayak ruas paster Cihampelas, kemudian sampai sini udah ada kompromi. Insya Allah kan sudah dilihat tuh, sekarang udah mulai bersih kan, sudah tertata, kaki limanya sudah mulai rapi. Nanti dalam minggu ini ada pengecatan kanstin.
6: Halo para pengguna jalan yang dermawan, Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli lo. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Jawa Barat akan kembali menggelar Anugerah Penyiaran KPID Jawa Barat. Tahun 2026 merupakan penyelenggaraan yang ke-19 ajang apresiasi bagi media penyiaran televisi dan radio tingkat provinsi tersebut. Dalam launching Anugerah Penyiaran KPID Jawa Barat ke-19 tahun 2026 yang diselenggarakan secara hibrid, Wakil Ketua KPID Jawa Barat Ahmad Abdul Basit mengatakan, Anugerah Penyiaran KPID Jawa Barat tahun ini menghadirkan 28 kategori penghargaan bagi radio, televisi, dan umum. Sejumlah kategori yang dinilai berupa program siaran serta iklan layanan masyarakat atau ILM. Reporter Suparno Hadi Saputro kembali melaporkan, melalui kegiatan ini, KPID Jawa Barat berharap dapat terus mendorong peningkatan kualitas isi siaran, serta memperkuat peran penyiaran sebagai media informasi, edukasi, dan kontrol sosial di tengah masyarakat.
7: Tema yang kami angkat untuk anugerah penyiaran ini adalah penyiaran lestari untuk Jabar Istimewa. Salah satu spirit yang kami ingin sampaikan adalah bahwa lembaga penyiaran yang jumlahnya paling banyak di Indonesia, di Jawa Barat ini, akan bergotong royong bergandengan tangan untuk bisa berkontribusi terhadap alam sekitar. Salah satunya untuk keberlanjutan hidup semua manusia. Salah satu yang mungkin berbeda dengan tahun sebelumnya adalah tahun ini kami ingin memberikan juga apresiasi pada Gen Z ya, pada muda-mudi, remaja yang saat ini masih sekolah gitu ya, pelajar, juga bisa mendapatkan anugerah karena keterlibatannya, karena kepeduliannya, karena kontribusinya terhadap penyiaran di Jawa Barat.
2: Pencurian kendaraan bermotor berhasil digagalkan setelah pelaku kepergok melakukan aksinya di Jalan Gede Bage Selatan, Kelurahan Babakan Penghulu, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Salah satu pelaku sempat meletuskan 5 kali pistol rakitan yang dikantonginya sebelum akhirnya korban melawan dan menggagalkan pencurian tersebut. Korban Ronaldi mengatakan saat kejadian ia sedang berada di area gudang dan melihat pelaku yang berusaha membawa kabur motor miliknya. Sontak ia mengejar dan mendekati pelaku yang hendak memutar arah kendaraannya. Meski ditahan oleh korban, pelaku sempat menekan pelatuk dan mengarahkan tembakan ke arah korban hingga mengenai jari dan dada korban. Korban lantas berteriak meminta pertolongan ketika pelaku hendak kabur dan warga yang mendengar kemudian membantu mengejar pelaku.
8: Motor diparkir di belakang gudang. Pas melihat truk motor nyala, saya keluar, lihat motor udah dinaikin sama pelaku sambil mutar arah, langsung saya kejar.
2: Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Cinambo, Ibtu Mulyana Winata, membenarkan adanya laporan mengenai 2 pelaku curanmor yang telah mengintai motor seorang security yang diparkir di salah satu gudang di Jalan Gede Bage Selatan. Saat itu pelaku hendak mencuri motor namun kepergok pemilik kendaraan yang langsung mengejar dan mendekati pelaku. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, seorang pelaku tertangkap sedangkan pelaku lainnya yang menunggu dan mengawasi melarikan diri. Meski begitu, petugas telah mengantongi identitas dan perkiraan lokasi pelaku.
9: Pada saat mengambil motor, ketahuan sama korbannya, dikejar. Pas dikejar, dia melakukan tembakan ke korban. 5 tembakan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
2: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Cari jodoh di Dahlia bersama Miss V. Setiap Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore, mulai tanggal 2 Mei. Cuma di Radio Asik, Radio Dahlia FM.
1: Hai para Arjuna dan Sri Kandi, kenalin, aku Miss V. Siapkan diri kalian sekarang juga, karena Miss V akan mempertemukan kalian yang sedang cari jodoh secara on air, cuma di Radio Dahlia FM. Buat kalian yang lagi pada jomblo, siap-siap ya.
0: Ikutilah Manasik Akbar Umroh dan Haji gratis bersama Gina Safety Travel. Sekali lagi, kami mengundang warga Dahlia untuk menghadiri Manasik Akbar Umroh dan Haji gratis bersama Gina Safety Travel. Acara ini hadir sebagai sarana edukasi untuk memahami tata cara ibadah umroh dan haji, sekaligus membekali Anda dalam merencanakan perjalanan ke Tanah Suci secara lebih matang dan mendalam dengan praktek langsung di tempat pelataran tawaf miniatur Ka'bah mirip aslinya, serta tempat sa'i yang mirip seperti di Masjidil Haram. Insya Allah, acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 2 Mei 2026, mulai pukul 7.30. Tempat di Plaza Haji Al-Kosbah, Jalan Gede Bage Utama, nomor Kavling 7 dan 8, Cimencrang, Kecamatan Gede Bage, dekat dengan Masjid Al-Jabar. Dapatkan hadiah voucher umroh dan door prize menarik. Segera daftarkan diri Anda, karena kuota terbatas hanya untuk 1.000 peserta. Informasi pendaftaran bisa hubungi kantor Gina Safety Jalan Muhammad Toha 317 Bandung. Telepon 081-224-165-165. Sekali lagi, 081-224-165-165. Manasik Akbar gratis dipersembahkan Gina Safety Travel. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety. Acara ini didukung oleh Radio Dahlia FM Bandung.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Ibu Teteh Rohma di Garut.
4: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
4: Kumaha kakaosna, Bu?
3: Pokona mah lemes eungat teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Terus suami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah. Ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
4: Ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
3: Alpha Propolis. Alhamdulillah, yakin Allah nu nyembuhkeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, parak rapi ayeuna mah. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mata ka tercanten we. Sampean tiasa jalan-jalan tebih, teras jantung teu ngageder, kena lambung. Pokona mah raos ringan, pokona mah kena saca oge janten tiasa ningat ayeuna mah burem gitu. Alhamdulillah, naon alhamdulillah. Wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka,

0: menggunakan mata air alami.
1: Besti, ada kuis hidrokoko lagi nih di Dahlia. Hadiahnya 100.000 rupiah.
2: Wah, wajib ikutan nih. Mayan, 100.000 bisa buat jajan.
1: Yoi, kasih tahu saudara, tetangga, kerabat, teman kerja, pokoknya semuanya deh.
3: Hydro Koko bagi-bagi hadiah lagi nih. Tiap Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 8 malam. Kali ini, Hydro Koko ngajakin wargi buat sharing pengalaman tidak baik-baik saja. Dengan format Hydro Koko, spasi nama, spasi usia, spasi alamat, spasi cerita. Lalu kirim ke WhatsApp quiz di 0817-690-1015. Cerita yang paling menyentuh akan langsung ditelepon on air dan bakal dapat hadiah 100.000 dari Hydro Koko. Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi.
4: Persembahan Hydro Koko Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
5: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.

Semoga orang lajen ke di bagian anu kadua, di halamalan anu kadua, wargi, dahlia tetar sunda, dan disaringan ku onti, dinten iya, yang emutan deh, kanggo wargi-wargi sadayana, nubade la liburan, gitu, tuh, tiasa liburan ayeuna kene di Trans Entertainment. Canten bade ka Trans Studio Tempak atau ka Trans Studio Snow World aya diskon gede-gedean. Kanggo pengguna Alobank liburan jadi makin enteng di kantong. Cukup upgrade akun wargi ke Alo Prime dan dapetin diskon langsung 10%. Lumayan kan? Mau yang lebih untung lagi pakai Alo Pay Later yang sikat tambahan diskon 20%. Pokoknya mah banyak banget promo. Nah, jantren atas sana naon deui sok langsung ka Trans Studio Bandung. Pokoknya mah bayar pakai Alo Bank. Coba semua wahana dan saksikan pertunjukan berkelas internasional dalam satu tempat. Pesan tiketnya di ayeuna kene di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung di Unique World Class Indoor Tempak. Eta wargi janten ulah ka mama meningkatnya ka Trans Studio Bandung. Wargi urang awaskan heula ieu anu parantos lalebet aya kake Cibo Bah Iwan. Kumaha damang Bah Iwan, cara rehat sadayana Bah Iwan? Kedah atunya kedah cara rehat on, kesehatan teh penting bisikan warginya, penting pisan eta teh kanggo urang lancar dina sagala rupi aktivitas, lalancar dina sagala rupi kagiatan gitu, ulah nepikeun ka kawagelku naon teh kaayaan kesehatan. Kang Enjang Mamah Ika Cinta Asih oge nuju manco atur nuhun. Kang Enjang Suka Mulia atur nuhun. Bunda Dinda oge hadir. Mama Lilis Ciwide itu. Mama Juli oge Kiara Conong hadir. Mama Rafka kumaha damang. Mr. Alek Ngamprah Pabrik Cireng Ai Buah Batu oge manco atur nuhun pisan. Mohon masih kena di dinten iya. Mama Alifa Cisarua Kabupaten Bandung Barat manco onti. Mohon Cisarua apa limana? Iya, mohon. Kalau resan seueur pisan tadi Cisarua, mohon anu teras marranco Radio Dahlia, marranco Dahlia Tatar Sunda sadayana. Salam baktus ka urang Cisarua, mohon. Lejeng santen sadayana. Tengok ke kamu mana wargi saparantos anu ngalangkung iya onti comeback again dina Dahlia Tatar Sunda. Panteng Radio Panteng Dahlia, enak-enak langkamnya Dahlia Prukah.

0: Teras, teras ah.
1: Teras naon atuh Neng?
0: Teras Pantai Dahlia ya. Di Dahlia tak tersunda.
2: Asik.
3: Dahlia FM, Bandung Goyang.

0: tongkol mamana heulanya. Saatos Dahlia Tatar Sunda, bakal ayat dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah, urang didongengkeun.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantos nya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
4: Apa parjat
5: ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
4: Upami saur dokter mah pangapuran tulang, dina cangkeng kana betis teh tinggu jalpret. Sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mun 2 rupiah de mah mun riot, tapi alhamdulillah cantosna abdi meser obat Alpha Propolis. Alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nemesa botol abdi ge ade meser deui danya kitu ka ngajag-jagkeun. Pisan terus karena mam ainer sepisan karena mam teh tak kamari masa tajana ngaleut jamu Alpha Propolis karena mam teh irangan karena tenaga kirang gitu nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu ngaduh panyawat lambung terus darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang itu kaya mah teu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resepisan gitu.
3: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpeuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

Tegara, geningan tegara, seorang sasarengan dina santen iya. Mohon, anti kedah unur pamit, mohon sadaya nanya. Anu paratus garabu ngalungkan WA, atau napi ngalangkungan telepon, atur mohon pokoknya mas sadaya na ya. Ayah, Bu Warpan, Dedan Cipteng, teras Cendani Cimahi, atur mohon. Abah Bojong Abah Bojong Asih mohon hatur nuhun kanggo si ganteng kalem hatur nuhun pisan pokoknya nuhun sadaya nah punten kakirangan kelepatan insyaallah sanes waktos urang tiasa kempel deui tiasa tepang deui mudah-mudahannya pokoknya mah sadaya nah sararehat itu sarukses lalancar kasabna lalancar usaha nek teras manco dalia tatar Sunda oke tang hilap saparantos iya mohon Kang Dede nyarengan wargi-wargi anu mikalana pika resep kana dongeng Sunda mangga dihaturanan naragok deui para rancau deui naradona sabang-sabang atawa tapi live streaming atawa tapi live TikTok insyaallah Kang Dede live TikTok deui sareng Dahlia oge sami ye diantas akrab di dongeng Sunda tidak liat. Unti Mary pamit nuhun sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio panteng Dahlia. Enak-enak kalau kami Dahlia. Perubah kok ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dahlia wilajeng sonten sadayana. Alhamdulillah dina sonten ieu urang tiasa tepung lawung amprok yonghok deui ngalakukan rugi sunat dahlia anu dijumatarkeun langsung di 101.5 Radio Dahlia FM Bandung. Serial si konseling anu ditonton kamari katuna urang keurieuh deui pamugia bahan katampi kanggo sadayana. Penting rada banteng dahlia enak-enak kalangamnya dahlia.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Rasulullah juga bersabda, tidak akan masuk neraka seorang pun yang mengerjakan sholat sebelum matahari terbit atau

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Depangkeun sareng Bapak Tarkum Bejong Kuningan, keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amren. Kumaha karaos aya penyawat, Pak? Ya, yang biasa ya eung teh terasa sare lambung mah motah bae kitu. Bapak ayeuna nuju di ITR-keun anggo landung naon, Pak? Alpha Poli, alhamdulillah karaos lambung mah teh sadaya beres. Ayeuna tos F sabaraha botol? Atuh abin tos F 3 botol. Kumaha cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, Pak?
2: Enjing ngeunep tes, siang ngerep tes, senten ngerep tes, ya nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macem lah. Alhamdulillah beli tes. Karasa karaosnya ya enak itu ta, meser, meser tilu gerus karaos karasa.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
3: Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis, nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Yeah.
4: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Bukannya Ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Bapak Bing, Tasikmalaya.
4: Keluhan penyawat, naon wae Pak.
3: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sekarang iya sampean baralaa, tinggal pret.
4: Terus sebenarnya alami Pak?
3: Oh, terus alami Pak, ya 10 tahunan mah. Terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebenarnya dirawat lah, aduk. Itu iya. Alhamdulillah itu ku ngaleut Alpha Propolis itunya teh acan saya pijige tos karaos lah itu hararampang gitu ta sampean eta mah teu baal pisan puyeng tara karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal kitu ta lah sakadun sakedik deui lah kitu nya teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah harampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawar saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
5: Tong kama mananya, saatos dongeng sunat di Dahlia, bakal aya program Cari Jodoh di Dahlia. Sok, lu jaromlo, segera melapat lah. Lu jaromlo, tah.

Wargi Dahlia, mangga anu parantos bararanco dina Radio Nasa Bang Soangan, lalebet deui lah dina live TikTok sim kuring. Mohon aya nesesi konewa Kang Endang, Bunda Disa, oge parantos manco. Mohon naga atau parantos bararanco atur nuhun sanesna mangga. Herman Uci, mangga. Garut naga siap. Atur nuhun Endang oge Budi Priyatna. Atur nuhun sisi konewa kaler bule mohon ya ini oke mohon Kang Tis kamari teh mohon aya wagelan aduh nensi atur nuhun katampi kagelan Kang Tis oke atur nuhun kitu tah Kang Tis kamari teh caritana teh mangga margi ah mararanco deui urang lajengkeun Seria si konseling dina jajar carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

0: live TikTok Sim Goreng dan Sisi Gonewa. Mohon sami-sami, atur nuhun pisana. Atur nuhun wing-wing, aduh atur nuhun kagegelan anak. Cinta, atur nuhun teh cinta. Salam baktos Bu Haja Yoyo pabrik kerupuk Sarinah. Oke, salam baktos Bu Haja Oo, Wilajeng Santan, Pak Sony, Ring Widya kali ibu. Kang Enti satur nuhun. Cik sahadi, ya nubade anu hoyong di absen ya. Dina live TikTok Sim Goreng. Nuhun para selebat sadayana nu Kang Dadang tuh hatur nuhun. Teras Teh Eli hatur nuhun. Mbak E nuhun. Enjing libur leres Mbak E. Pang Jakora masih eleuh memang Kang Tis. Hatur nuhun. Nuhun bisa nih sadayana. Oke, nuhun parantos ngintun WA. Tenuhun pokoknya Mas Adayana nomor Ranco di Nara Dunia Sewang-Sewangan live streaming, live TikTok. Tenuhun Sadayana Sim Goreng undur pamit. Apun tuan sabudaya kekirangan kelepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Wilujeng Ranten. Pantang Radio Pantang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Perungah. Go-go-go goyang.
1: Wargi Dahlia cag heula. Urang ecagen heula. Dugi ka dieu. Dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios Si Komcleng. Tong hilap ulah dugi ka kantun. Enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami. Mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng kantun. Permios.

yang jomblo suaranya mana? Sekali lagi, yang jomblo suaranya mana? Saatnya Arjuna dan Sri Kandi mencari jodoh. Cuma di acara Cari Jodoh di Dahlia.

Delira Bandung yang asik, semakin asik semakin juara. Trung ah, go go go go goyang. Hai, selamat sore warga Delira. Senang sekali sore hari ini di perdana acara kita yaitu cari jodoh di Delira. Apa kabar semuanya? Miss V bakal hadir selama 2 jam sampai jam 6 sore nanti ya. Buat para jomblo, calon Arjuna dan Sri Gandinya Delira, Miss V tungguin. Miss V tungguin di acara ini sekali lagi sampai jam 6 sore nanti ya. Apa kabar semuanya untuk hari Sabtu sekarang? Hari yang kedua di bulan Mei 2026. Go, go, go, go, go, go ya.

Dodi Dahlia bareng Agus.

Bandung Gayang Sik Asik. Senang sekali sore hari ini buat para jomblo, calon Arjuna dan Sri Kandinya Dahlia. Miss V bakal menghubungkan dua insan yang mungkin saya sekarang masih berstatus jomblo atau single. Terus gimana dong caranya, Miss V? Aku pengen ikutan, sudah sekian lama sendiri dan menyendiri. Sekarang saatnya aku pengen membuka hati. Boleh? Wargi bisa daftar ke WhatsApp-nya, dicatat ya, ke 0817-690-1015. Sekali lagi, ke 0817-690-1015. Caranya gimana? Yang pasti WhatsApp-nya tadi, Wargi langsung pakai foto yang paling ganteng dan paling cantik ya. Nama lengkap, terus bisa juga pakai nama panggilan. Status ya, statusnya harus dicantumkan Wargi Dahlia ya, gak ada janda atau duda bodong ya, harus ada surat-suratnya, okay? Single, misalkan duda, janda, boleh dicantumkan, boleh tidak, misalkan punya anak, sebutkan berapa anaknya, jangan lupa tempat tanggal lahir, terus domisili saat ini ada di mana, agamanya apa, pekerjaan atau rutinitas kesehariannya apa, hobinya apa, kriteria yang dicari pengennya seperti apa. Misalkan kelebihan diri sendiri deh. Misalkan nih kelebihan aku hobinya atau kelebihannya ganteng, terus senang olahraga, punya prestasi di bidang olahraga. Jadi ada 3 kelebihan. 3 kekurangannya, yang pasti misalnya aku ini pemalu, terus kurang pendengaran, atau apapun lah pokoknya kekurangan menurut Wargi Dahlia itu harus dicantumkan ya. Langsung kirim Wargi Dahlia foto dan biodata via WhatsApp Radio Dahlia ke yang WhatsApp ini ya, jangan ke WhatsApp yang biasa dipakai ya, ke 0817-690-1015. Sekali lagi, 0817-690-1015. Alhamdulillah untuk minggu ini Miss V sudah ada calon Arjuna dan ada 3 kandidat Sri Kandi ya. Hari ini nih cowok dulu Wargi Dahlia yang lagi mencari pasangan atau calon Sri Kandinya. Siapakah yang akan terpilih di antara 3 orang nanti? Nanti akan Miss V bacakan ya siapa-siapa aja 3 kandidat ini. Nanti akan kita pertemukan lewat on air. Nah, nanti disitulah kita akan kasih untuk ngobrol, untuk saling perkenalan. Tapi ingat ya buat Wargi Dahlia semua, segala bentuk komunikasi, perilaku dan tindakan di luar on air itu bukan tanggung jawab Radio Dahlia. Apalagi tanggung jawabnya Miss V. Enggak mau, tidak ada tanggung jawabnya saya ya. Jadi tetaplah waspada dan tentunya saling menghargai satu sama yang lainnya. Jadi kalau Wargi di luar on airnya Dahlia, nanti kan Miss V akan kasih tuh si Sri Kandinya nomor teleponnya atau nomor WhatsAppnya. Di luar itu udah bukan tanggung jawab lagi Radio Dahlia ya. Gitu Wargi Dahlia, paham ya? Sekali lagi, Wargi bisa daftar langsung buat para jomblo yang pengen mempunyai pasangan atau lagi mencari keseriusan untuk teman hidup, boleh ke 0817-690-1015. Cari jodoh di Dahlia. Aku mau kamu.

0: cari jodoh? Ya cuma di Dahlia. Bareng aku, Miss V.
1: Aku mau kamu.
0: Dahlia. Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
7: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
6: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
7: Kok tahu?
6: Aromanya Hotin banget.
7: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
6: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
7: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
6: Akur, Bang.
7: Hotin itu banyak variannya.
6: Oh, iya.
7: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
6: Iya.
7: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
6: Betul banget.
7: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
6: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
7: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
6: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
7: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Alhamdulillah kita sudah dapat satu Arjuna yang saat sekarang lagi mencari calon teman hidupnya. Akan mencari Sri Kandi. Dan siapakah calon Sri Kandi Arjuna yang akan kita jodohkan lewat On Air Dahlia, dicari jodoh Dahlia untuk kesempatan sore hari ini ya. Miss P akan cari, udah ada beberapa kandidat untuk kesempatan sore hari ini. Dan yang pasti ini kenapa nih ada bocor? Opa bocor. Yang pasti Arjuna kita untuk minggu ini, nah ya, Ali ganteng banget nih warga Dahlia. Waduh, lagi usia mateng-matengnya nih ya. Usianya 30 tahun. Arjuna kita sore hari ini berusia 30 tahun. Pekerjaannya wirausaha, jadi punya usaha sendiri nih warga Dahlia. Punya tempat sablon, walaupun kecil-kecilan punya sendiri, asik. Domisili di Bandung. Kriteria jodoh yang dicari adalah yang pasti Sri Kandi atau wanita berhijab. Kulitnya sawo matang, tinggi 145 sampai 160, baik yang jelas, penyayang. Terus kalau bisa masak atau tidaknya itu gak jadi masalah. Aduh, beruntung sekali ini calon Sri Kandinya. Dan mau menerima aku adanya apa, aku apa adanya, siap. Itu adalah kriteria yang dicari oleh Arjuna kita di kesempatan sore hari ini warga Dahlia. Dan kita mungkin pengen tahu ya Arjunanya dari suara. Kalau udah lihat dari ininya sih ganteng banget ya kamu. Usia-usia matang.

0: pria masih lajang. Kenapa ya masih menjomblo atau masih single nih Wargi Dahlia? Ini pada orangnya ganteng loh. Aduh, tidak banyak tuntutan ya. Cari salon calon Sri Kandinya juga gak harus dan wajib pinter masak. Bebas aku mah ya, Cana ya. Gak harus. Kita telepon aja Wargi Dahlia. Kita akan langsung kenalan dengan Arjuna kita sore hari ini. Langsung saja. Mana teleponnya yang mainnya? Ini ya. Siap. Sebentar, coba diangkat gak ya? Halo, cari jodoh di Dahlia. Halo, jangan lupa ya, begitu diangkat teleponnya, kalau Vivi, Mr. V tanyain cari jodoh di Dahlia, Arjun langsung bilang, aku mau kamu, gitu. Halo, selamat sore. Kok gak ada, Pal? Ada, Pal. Cari jodoh di Dahlia.
1: Aku mau kamu.
0: Aduh, Ova suaranya, ih. Tar dulu. Halo, selamat sore. Ini suaranya kecil, sayang. Bisa agak gede enggak? Oful. Halo. Arjuna.
1: Halo, ya.
0: Ya, selamat sore Arjuna.
1: Sore.
0: Apa kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Asik. Arjuna, lagi ngapain? Lagi nungguin di telepon ya?
1: Ya, ada.
0: Asik. Lagi apa sore ini Arjuna?
1: Lagi nyantai aja.
0: Oh, lagi nyantai aja. Arjuna, kamu kan di sini udah WhatsApp ke Dahlia ya. Udah kirim foto dan kriteria yang dicari. Miss P, boleh tanya gak Arjuna?
1: Boleh.
0: Oke, sudah berapa lama kamu sendiri atau menjomblo?
1: Sekitar 5 tahun ya, kalau gak salah kurang lebih.
0: Kok lama banget 5 tahun? Kenapa sih? Pasti, nah, ini kamu kan ganteng ya. Memang gak ada yang mau atau kamu gak berani nembak cewek nih?
1: Itu gimana ya jelasinnya?
0: Arjuna?
1: Kurang aja sih, sama pengen mapan dulu gitu.
0: Oh, kamu sekarang udah merasa udah mapan gitu?
1: Ya.
0: Punya usaha apa Arjuna? Di sini kan di apa? Di sini pekerjaan kamu wirausaha. Punya sendiri? Apa kamu kerja di tempat sablon nih?
1: Kebetulan punya sendiri. Tempat sablon kecil-kecilan.
0: Oke. Apa sih yang membuat kamu sampai 5 tahun menjomblo?
1: Lebih ke trauma aja sih.
0: Trauma? Kok trauma sih? Kenapa memang? Ada sedikit cerita gak? Terakhir kamu selesai dengan Sri Kandi kamu yang dulu, kenapa?
1: Ya gara-gara gak punya penghasilan tetap kan gitu.
0: Emang pada saat itu kegiatan kamu apa?
1: Ya sebelum kecil-kecilan gitu.
0: Oh.
1: Jadi belum sebesar apa gitu.
0: Oh, jadi sekarang. Oh, dulu kamu kerja di tempat orang gitu maksudnya. Sekarang udah punya sendiri.
1: Ya, betul.
0: Oh. Kamu dulu berhubungan dengan yang dulu berapa tahun?
1: Sekitar 2 tahun.
0: Oh, 2 tahun. Baru 2 tahun kok udah trauma sih. Nah, sekarang akhirnya kamu membuka diri untuk mencari calon Sri Kandi, betul?
1: Ya, betul.
0: Oke. Coba sedikit diulas lagi kriteria yang kamu cari seperti apa sih?
1: Kriteria yang saya cari yang berhijab, kulit hitam, sekitar 150.
0: Nah, 150?
1: Tingginya ya.
0: Oh, kirain tarifnya 150. Tingginya tuh kamu teh tingginya sekitar 15-160 gitu ya. Emang tinggi kamu sekarang berapa nih tinggi badan kamu?
1: Sekarang tinggi 170.
0: Jadi nyarinya yang agak sedikit di bawah kamu ya. Terus apalagi kriterianya? Berhijab, kulit sawo matang, tinggi 160-an. Terus?
1: Yang jelas baik, penyayang. Kalau bisa masak atau enggaknya enggak jadi masalah. Menerima aku apa adanya sih.
0: Emang kamu punya apa sih kok harus menerima aku apa adanya? Apa yang kamu punya?
1: Yang aku punya ya.
0: Aduh. Keseriusan.
1: Ya, keseriusan.
0: Sama
1: apa ya?
0: Sugan. Jadi kok pengen serius cari jodoh yang tadi kita disebutkan ya? Oke deh Arjuna, terima kasih. Nanti Miss P akan cari kandidat yang mudah-mudahan cocok dengan kamu. Nanti jangan kemana-mana ya, standby ya. nanti Opa akan telepon kamu. Jadi teleponnya jangan dipakai dulu selama 2 jam ini. Nanti kita akan cari kriteria Sri Kandi yang mendekati sesuai dengan kriteria kamu. Siap Arjuna?
1: Oke, siap.
0: Asik. Cari jodoh di Dahlia.
1: Aku mau kamu.
0: Enggak mau.

011-222-1015. Tadi sudah kan Wargi Dahlia, Arjuna lagi mencari Sri Kandi, profil Arjunanya juga sudah kedengar suaranya. Pasti sudah terbayangkan profilnya seperti apa, terus kriteria yang dicari seperti apa. Silakan calon-calon Sri Kandi ditungguin Wargi Dahlia di 011-222-1015. Untuk sore hari ini saya akan mencari 3 kandidat calon Sri Kandi yang akan kita kenalkan dengan Arjuna ya. Sekali lagi di 0811-222-1015. Jangan lupa fotonya ya. Fotonya jangan sampai lupa, kirim fotonya Wargi Dahlia, terus nama lengkap sama domisili aja ya. Untuk sekarang nih Wargi Dahlia, status dicantumkan single, duda atau janda. Jangan sampai bodong Wargi Dahlia, kalau duda dan janda harus punya surat-surat yang lengkap, karena di luar itu tanggung jawab dari Dahlia, apalagi Mr. Via tidak ada tanggung jawab kalau terjadi apa-apa sama Wargi Dahlia yang dijodohkan di Dahlia. Cari jodoh di Dahlia, aku mau kamu. Terima kasih nih buat siapa nih, ada Erni Katapa. Selamat sore Erni. Erni apa kabarnya? Arjuna buat Erni atuh, Arjuna buat aku, status kamu apa? Sudah janda? Single? Nah, ya terus ada siapa ini? Wih, selamat sore Miss V. Gimana teknisnya kalau mau ikutan Biro Jodoh ini? Diulang nomor WA-nya ya. Ini boleh, udah bagus nih. Di 0811-222-1015. Namanya siapa ini teh? Sebentar ya. Baik-baik. Bunda, siapa ini? Bunda Lilis Khadijah. Lahir 5 Maret 71, berarti usianya 55.

BB-nya 58, mempunyai 2 anak. Anak ke 1 perempuan, sudah menikah dan sudah okay, baik. Iya, oh ini nih. Ini namanya Please Khadijah. Aduh cantik sekali.

Siap. Ya nih ada juga nih. Nanti nih ini apa? Tunggu ya buat Bunda Lilis Khadijah. Kita akan carikan tentu yang sesuai dengan cerita yang dicari oleh Ibu Lilis ya. Ada siapa lagi nih? Ada siapa ini sebentar? Santi Kopo hadir Kak Andri. Siap Santi, terima kasih. Aku pengen punya suami lagi. Hah? Nggak boleh. Nggak boleh yang punya suami, nggak boleh ya. Nggak boleh, nggak boleh. Panteng aja ya. Arjuna aku juga. Alas si Adi sadar ya. Ah, terima kasih juga buat siapa ini. Banyak modus. Ah, maksudnya Dadan, di mana nih Dadan nih? Mama Aji, terima kasih. Aduh, lagi cari jodoh nih. Cari jodoh di Dahlia, Teteh, Madam V, Mama Aji, Taman Ciling. Terima kasih, Mama Aji. Selamat sore. Nggak kemana-mana nih malam minggu, Mama Aji. Kakek Pujangga juga terima kasih. Ada, Assalamualaikum, Miss V, Teh Imas Elsa dari Majalaya hadir. Terima kasih, Teh Imas Elsa. Cik Isar, lagi ngadodoh jodoh, Cik Isar, iya. Aduh, belum masuk ya barusan kriterianya ya. Iya, Cina itu mah brondong, baik. Kang Tatang Suherman juga terima kasih. Selamat sore, Kang Tatang, apa kabarnya? Kang Endang Cahya WD, Ius, sore Ius. Ius, terima kasih banget Ius sudah hadir sore hari ini ya. Bentar. Waalaikumsalam, ikutan cari jodoh ah. Ian Ramdan, bujang 35 tahun, orang Soreang. Alhamdulillah udah kerja di pabrik garmen. Wih, ciri-ciri satu tinggi 175, BB75, kulit sawo matang, rambut sama penampilannya rapi, keren. Mana nih, fotonya mana? Siapa ini? Ian, fotonya mana, Ian? Dicarinya, aku orangnya humoris, hobi masak, nyari wanita yang baik, berhijab, pokoknya yang aneko-neko. Khusus yang mau kenal, boleh. Nanti ya, saya gak mungkin on-airin nomor WhatsApp-nya kamu ya. Fotonya, jangan lupa fotonya, sayang. Ada siapa ini, Neng Aryani ya, terima kasih. Silakan wargi Dahlia nih, terutama buat para calon Sri Kandi. Ini udah ada baru satu orang nih yang nyangkut, bentar ya. Satu orang yang nyangkut Sri Kandi kita sore hari ini, wargi Dahlia. Yang memang pas kriterianya, yang sesuai dengan yang tadi dicari. Ada wanita berusia 28 tahun Sri Kandi, selamat sore. Rutinitas pekerjaannya jualan online, domisilinya di Bandung. Kriteria jodohnya pengertian, penyayang, gak pelit, gak main tangan. Pengennya main apa dong? Gak main judol, wow. Dan bertanggung jawab. Cari fisik, ciri fisiknya gak ada. Yang penting nyambung diajak ngobrol. Baik, terima kasih buat Sri Kandi satu. Namanya ini adalah Indah. Terima kasih ya Indah ya. Oke, siap nanti ya buat yang sudah WhatsApp. Tungguin ya, nanti akan saya carikan 3 kandidat kita sore hari ini yang akan kita jodohkan dengan Arjuna kita. Jangan kemana-mana, masih cari jodoh di Dahlia.

0: cari jodoh? Ya cuma di Dahlia. Bareng aku, Miss V.
1: Aku mau kamu. Dahlia.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi
2: kenapa?
3: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmik, pol.
4: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

sekali lagi ke 0817-690-1015. Jangan lupa, syaratnya gampang banget ya. Wargi tinggal kirim biodata diri lengkap, foto bebas yang paling ganteng atau cantik, nama lengkap, status single, duda atau janda, jika punya anak boleh disebutkan berapa, tempat tanggal lahir, domisili saat ini, agama, terus pekerjaan, hobinya apa, kriteria yang dicari seperti apa. Terus wargi harus mencantumkan juga 3 kelebihan dari diri wargi Dahlia apa, 3 kekurangannya juga apa ya. Boleh wargi Dahlia langsung saja WhatsApp kirimkan ke 0817-690-1015 untuk minggu depan ya. Dan untuk calon Sri Kandi siap-siap ya nanti ya buat Rika. Ini ada Rika sama Indah. Buat yang sore hari ini belum ada kesempatan untuk ditelepon, karena kita pun akan mencari sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh Arjuna atau Sri Kandinya ya. Jadi ini yang masuk kriteria ada 2 orang, ada Rika dan ada Indah ya. Buat Bunda siapa tadi nih?

enjoy. Mau ikutan boleh Bu enjoy. Bu enjoy kirim ya biodatanya, gak apa-apa. Siapapun boleh ikutan ya Bu enjoy ya. Jangan sampai lupa ya. Teh Elis juga terima kasih di Jalan Peta hadir. Hai Bu RT kemana aja, boleh dong. Boleh, asal jangan bodong statusnya ya. Harus lengkap surat-suratnya ya. Hasan terima kasih yang ada di Majalaya. Rahmat juga di Cijambe, terima kasih banget ya. Terima kasih buat Ago yang ada di Karawang. Menyuak aja para joker ya. Sok menyuak dulu juga gak apa-apa. Karena hari ini adalah perdana wargi Dahlia. Acara cari jodoh di Dahlia ya. Buat calon Sri Kandi jangan lupa ya passwordnya ya. Begitu nanti Miss V panggil cari jodoh di Dahlia, aku mau kamu gitu. Kang Suhana terima kasih, selamat sore Kang Suhana. Terima kasih Kang Suhana. Iso juga, Iso boleh Iso. Oke nanti ya Iso ya, saya ini dulu ya, saya arsipkan dulu ya data-datanya buat Iso ya. Mudah-mudahan ada kesempatan gak hari ini, minggu depan ya. Oke Rika, ih Rika cantik banget, Indah juga cantik. Rika nih putih nih wargi Dahlia, usianya baru 20 tahun. Rika tinggi badannya berapa sayang? Tinggi badannya buat Rika ya, tolong dicantumkan ya Rika ya. Rika siap-siap ya, nanti Miss V bakal telepon Rika ya. Oh 150 ya, pasti kayaknya sama Arjuna atau kriteria Arjuna tadi ya. Jangan lupa wargi Dahlia yang pasti pantengin terus acara cari jodoh di Dahlia sampai jam 6 sore nanti. Masih bareng OPP kita Opal dan masih bareng

0: sekarang jam 5 sore. Jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia
1: FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi. Sejumlah fasilitas umum, mulai dari pos polisi, videotron, hingga kios di Jalan Taman Sari mengalami kerusakan.

sisiran terhadap para pengendara yang melintas di kawasan tersebut. Kapolda Jabar Irjen Pol Rudi Setiawan menyatakan pihaknya telah mengamankan sejumlah orang buntut dari aksi anarkis tersebut. Pemerintah Indonesia bersama Arab Saudi memperkuat penindakan terhadap penipuan haji yang kini semakin marak. Jawa Barat menjadi wilayah dengan kasus tinggi. 7 WNI telah diamankan.

0: menjadi tukang ojek online, atau berjualan kopi keliling demi sekedar menyambung hidup. Saya Putri Barbie, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101.

asik, semakin asik semakin juara. Go go go go, goyang. Wargi Dahlia masih dicari jodoh Dahlia, masih bareng Miss V, masih bareng Vivi temanin wargi semua sampai tepat jam 6 sore nanti ya.

0: Candi kita lewat on air, siap-siap ya. Nanti akan dipilih oleh Arjuna. Kira-kira siapakah yang akan menjadi calon teman hidupnya Arjuna kita pada kesempatan sore hari ini. Buat warga yang berminat, khusus kriteria jomblo yang kami cari, pria wanita minimal usia 17 tahun ke atas, status single, janda atau duda, yang pasti tidak sedang menjalin hubungan dengan siapapun, tidak sedang dalam ikatan pernikahan. Dan ingat, wajib berkelakuan baik ya. Caranya itu gampang, Wargi Dahlia. Nah, silakan Wargi, Wargi bisa kirimkan foto bebas yang paling ganteng, yang paling cantik fotonya ya. Nama lengkap, status single, duda atau janda, jika punya anak boleh disebutkan. Tempat tanggal lahir, domisili saat ini, terus agamanya apa, pekerjaannya atau rutinitas kesehariannya apa, hobi, kriteria yang dicarinya seperti apa, ceritakan 3 kelebihan diri dan ceritakan 3 kekurangan diri. Nah, ini untuk minggu depan Wargi bisa kirim langsung WhatsApp-nya ke 0817690101015 untuk minggu depan ya. Sekali lagi ke 0817690101015. Nah, untuk hari ini terima kasih sudah ada calon Sri Kandi. Nanti siap-siap untuk ditelepon, jangan kemana-mana ya. Buat siapa ini, Rika Mah Wayu, terima kasih. Terus buat Indah juga, terima kasih. Tungguin ya Indah ya, sabar ya Indah ya, jangan kemana-mana. Pantengin terus Cari Jodoh di Dahlia. Aku mau kamu.
1: Cari Jodoh, ya cuma di Dahlia. Bareng aku, Miss V.
2: Aku mau kamu. Dahlia.

0: Sun Mi, produksi PT Sunbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi doktor.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mi. Poldan Mi,
2: saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Iya.
3: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: asik-asik. Semakin asik semakin juara. Berubah, go, goyang. Masih bareng Miss V. Masih dicari jodoh di Dahlia sampai jam 6 sore nanti untuk hari ini Sabtu 2 Mei 2026 ya. Baik, warga Dahlia. Kalau tadi kita sudah dengar kriteria yang dicari oleh Arjuna, sekarang kita akan cari calon Sri Kandinya Arjuna. Sudah ada dua orang yang nyangkut untuk kesempatan sore hari ini ya. Coba kita telepon nanti Arjuna. Arjuna masih standby ya, Arjuna yang masih denger ya. Nih Arjuna, kita ada dua kandidat, tolong didengar. Nah, getaran hatinya Arjuna di antara dua ini kemana dulu gitu ya. Ini Arjuna lucu ya, orangnya ganteng, bersih, putih, sudah punya usaha sendiri. Usianya sudah cukup matang lah, 30 tahun cukup matang, warga Dahlia. Sudah berpikiran dewasa, maksudnya sudah serius dalam menjalin hubungan. Ya betul, jodoh itu di tangan Tuhan, tapi selainnya kita harus berikhtiar. Kita akan telepon dulu calon kandidat Sri Kandi kita sore hari ini ya. Halo, selamat sore. Halo. Bentar-bentar ya, ada siapakah? Beneran gini, Pak? Iya, bener banget. Jangan lupa ya, passwordnya ya, cari jodoh di Dahlia. Halo?
1: Aku mau kamu.
0: Kamu kenapa kok jadi gamper ya dengan Miss V telepon? Kamu kayaknya deg-degan ya, Rika?
1: Ya,
0: tangan kamu coba, ih tangan kamu kok dingin banget. Aduh, Rika sekali lagi ya. Rika, coba aku pengen dengar suara kamu. Cari jodoh di Dahlia.
1: Aku mau kamu.
0: Gak mau ah, akunya pengen yang manja gitu loh. Pengen yang meyeh-meyeh. Aku mau kamu gitu ya. Cari jodoh di Dahlia.
1: Aku mau kamu.
0: Asik. Halo Rika, selamat sore Rika. Rika?
1: Iya, Kak.
0: Iya. Rika lagi dengerin Dahlia kan? Rika, radionya dikecilin sayang. Oke, sudah Rika?
1: Sudah, Kak.
0: Siap. Rika usianya berapa ini sekarang, Rika?
1: Aku usianya mau ke 21, Kak, tahun ini.
0: Oh, tepatnya bulan apa nih kamu 20-nya?
1: 21 tahun di bulan September, Kak.
0: Oh, 21 tahun di bulan September. Rika, kesibukannya, rutinitasnya apa nih sehari-hari ini, Rika?
1: Untuk sekarang aku kerja, Kak.
0: Oh, kerja. Di bidang?
1: Di bidang industri gitu, Kak.
0: Oh, admin ya di sini, admin online shop marketing, betul?
1: Iya, betul, Kak.
0: Aduh, tinggi Rika berapa nih?
1: Aku tinggi 150 cm.
0: Kurang lebih 150 ya. Bebe, boleh tahu bebe di sini kelihatannya langsung banget ya, Rika. Bebenya berapa
1: nih? Bebe 45-an, Kak.
0: Oh, ideal sekali. 150, 45 ya. Rika, berkulit putih bersih nih Rika ya, cantik banget. Aduh, fotonya keren nih. Rika, boleh ya Miss Vitanya ya Rika ya? Rika, iya, sudah menjomblo berapa lama?
1: Aku jomblonya ada 2 tahunan, Kak, sekarang.
0: Oh ya? Terakhir menjalin hubungan berapa lama tuh Rika sama yang terakhir kemarin?
1: Tahun kemarin, Kak.
0: Mm-hmm. Berapa lama?
1: Sebentar gitu.
0: Oh, sebentar.
1: Yeah.
0: Itu cinta pertama kamu? Maksudnya ngejalin hubungan apa namanya dengan pertama? Baru yang pertama atau sudah berapa kali?
1: Pertama aja, Kak.
0: Oh, boleh tahu dong, Miss P, boleh tahu ya? Kenapa tuh kemarin endingnya, putusnya kenapa kemarin?
1: Karena gak cocok aja, Kak.
0: Gak cocoknya kenapa? Boleh dong biar Arjuna juga bisa, oh begitu gitu kan. Kenapa gak cocoknya?
1: Gimana ya? Sifatnya, Kak, agak gitu.
0: Kenapa? Keras? Kasar?
1: Iya, keras, kasar gitu.
0: Oh, emang kriteria yang kamu cari seperti apa nih, Rika?
1: Yang pastinya bismillah ya, Kakak. Semuanya yang soleh, pekerja keras, jujur, sama baik gitu.
0: Oke, standar ya berarti ya, pekerja keras, yang pasti punya penghasilan lah ya, Rika ya. Jujur sama soleh, baik. Terus kalau fisik, pengen yang putih, pengen yang sawo matang, yang sipit, yang belok atau gimana?
1: Kalau soal fisik kan itu dikaruniai oleh Allah ya, Kak, jadi ya gak apa-apa.
0: Aduh. Apapun juga yang pasti apa namanya sedap dipandang mata lah ya. Jadi fisik bukan standar utama Rika ya?
1: Ya, Kak.
0: Yang pasti baik dan soleh, tanggung jawab, punya penghasilan sendiri, betul?
1: Betul, Kak.
0: Asik. Baik Rika, terima kasih karena Arjuna kita nih sedang mendengarkan kamu. Mudah-mudahan, walaupun nih Rika ya, walaupun sekarang misal Arjuna memilih dua di antara satu ini, Rika nanti akan kita kandidatkan untuk minggu selanjutnya Rika ya.
1: Baik Kak.
0: Siap, Rika, terima kasih Rika ya.
1: Iya Kakak.
0: Ya cari jodoh di Dahlia.
1: Aku mau kamu.
0: Asik, terima kasih buat Rika yang sudah gabung di Cari Jodoh Dahlia. Arjuna, tadi kandidat pertama Rika, sekarang kita bakal telepon kandidat yang kedua. Di sini ada namanya Indah. Kalau tadi Rika usianya 20 tahun, September nanti usianya 21 tahun. Fisik bukan menjadi tolak ukur kriteria ya. Jadi yang penting tanggung jawab, punya penghasilan sendiri, baik dan soleh karena punya historis. Kemarin berakhirnya karena mungkin karena karakter kan, itu karakter ya. Karakter seorang tuh ada yang lemah lembut, ada yang kasar. Nah Rika ini kayaknya perlu sosok yang memang tidak mau kasar atau ketegasan itu ya. Kita langsung telepon aja penelpon yang kedua. Kita telepon kandidat yang kedua sore hari ini ya. Oke, sebentar. Coba. Halo, selamat sore. Cari jodoh di Dahlia.
2: Aku mau kamu.
0: Asik, suaranya keren banget. Cari jodoh di Dahlia.
2: Aku mau kamu.
0: Aku mau kamu. Halo Indah, ini namanya Indah kan benar ya?
2: Benar.
0: Indah, domisilinya di mana nih Indah?
2: Aku di Bandung.
0: Di Bandung. Usia berapa tahun nih Indah sekarang nih Indah?
2: Sekarang aku 28 tahun.
0: Siap. Rutinitas kesehariannya apa ini? Pekerjaan atau masih kuliah?
2: Sekarang aku lagi ini sih lagi fokus jualan online aja gitu.
0: Itu usaha sendiri jualan online-nya?
2: Apa?
0: Jualan sendiri ya?
2: Iya. Di rumah.
0: Oke deh. Kriteria Indah yang dicari apa nih Indah? Kriteria tadi kan kamu udah dengar Arjuna kan?
2: Iya.
0: Oke, nah kriteria Indah sendiri apa nih? Yang dicari.
2: Apa?
0: Kriteria cowok Indah yang pengen dicari seperti apa?
2: Sebenarnya enggak neko-neko sih, yang penting pengertian, penyayang, terus gak pelit sama aku.

0: Mudah-mudahan Dewa di antara ini bisa terpilih oleh Arjuna sebagai penjajah Kana. Indah, jangan kemana-mana ya, nanti ditelepon lagi Indah ya.
1: Oke.
0: Baik, terima kasih Indah, cari jodoh di Dahlia.
1: Aku mau kamu.

0: Sekarang wargi lagi panteng, cari jodoh di Dahlia. Bareng aku, Miss V.
1: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
1: Sama-sama bro.
0: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Dahlia.
6: Masih di Cari Jodoh Dahlia, masih bareng Miss V. Untuk kesempatan sore hari ini, kita bakal langsung telepon Arjuna yang akan kita kenalkan dengan kedua kandidat. Saya gak tahu nih, Arjuna mau pilih siapa ya? Rika? Apa Indah? Baik, kita telepon Arjuna dulu ya. Mudah-mudahan diangkat nih, harusnya denger nih. Arjuna, selamat sore. Cari Jodoh di Dahlia. Halo?
7: Mau kamu.
6: Cari Jodoh di Dahlia.
7: Aku mau kamu.
6: Gak mau. Aduh, Iqbal. Nih, Arjuna kita namanya Iqbal. Iqbal tadi udah denger kan dua kandidat. Yang pertama tidak ada Rika, ya, usianya 20 tahun. Terus yang kedua ada Indah, usianya 28 tahun. Kenapa saya ambil dua kandidat itu? Karena sama-sama mendekati apa yang menjadi kriteria kamu. Kira-kira kamu pilih yang mana, Arjuna?
7: Oke, Miss. Tadi aku udah denger dua-duanya ya. Sebenarnya menarik sih. Tapi kalau aku lebih milih Indah deh, Miss.
6: Oh, jadi milih Indah nih. Rika enggak dulu?
7: Duh, enggak dulu kayaknya, Miss.
6: Oh, jadi memang udah bulat banget pengen pilih Indah. Boleh tahu alasannya ya, kenapa pilih Indah?
7: Lebih cocok aja gitu ya, Miss.
6: Lebih cocok gimana? Ngobrol juga encan enggak mau teh, lebih cocok apanya? Kenapa hati kamu kok tiba-tiba ke Indah?
7: Nah ya, kayak ada getaran cinta-cinta gitu.
6: Au, getaran. Baiklah, kita akan telepon langsung aja Indah. Kita akan telepon Indah wargi Dahlia untuk kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan nyangkut Indahnya. Kamu masih dengerin dari tadi kan ya, Arjuna ya, Iqbal ya? Coba, ya, coba ya, kita akan telepon. Halo, selamat sore. Halo, cari jodoh di Dahlia.
8: Aku mau kamu.
6: Nah, Indah, ini ada Arjuna. Kita langsung pertemukan ya. Silakan Indah sama Arjuna ngobrol untuk sama-sama saling perkenalan. Kita akan kasih waktu hanya 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan.
8: Aduh.
7: Halo.
8: Halo.
7: Nama kamu siapa?
8: Nama aku Indah.
6: Nama kamu siapa?
8: Kalau kamu?
7: Kalau aku Iqbal.
8: Oh, halo Iqbal. Kamu tinggal di mana sekarang?
7: Kalau sekarang di Bandung. Kalau kamu?
8: Sama juga di Bandung.
7: Kira-kira boleh nanya nggak nih?
8: Boleh, boleh.
7: Kegiatan sehari kamu ngapain sih? Kegiatan sehari-harinya gitu.
8: Aku jualan sih, jualan online gitu. Kamu kesehariannya ngapain?
7: Kesehariannya, kesaharian aku sih kerja gitu.
8: Kerjaan tetap gitu?
7: Tetap kerjaan.
8: Apa kerjaannya?
7: Punya kerjaan sablon, kecil-kecilan sih punya tempat sablon.
8: Oh gitu.
7: Boleh nanya lagi gak? Aduh, aku banyak nanya ya.
8: Enggak apa-apa kok. Boleh-boleh, nanya apa tuh?
7: Kalau pengen tahu, pengen punya jodoh yang kayak gimana nih?
8: Aku sih mau jodoh yang bisa perhatian gitu, penyayang, terus gak pelit, bisa bertanggung jawab gitu sih. Kamu maunya kayak gimana?
7: Kalau aku sih pengennya yang berhijab, yang jelas gitu. Baik, penyayang gitu ya.
8: Oh iya.
7: Apalagi menerima aku apa adanya.
8: Oh gitu. Terus kalau kamu udah menjalin hubungan nih, kamu udah siap bertanggung jawab buat pasangannya atau kayak buat diri sendiri dulu deh gitu?
7: Kalau buat sekarang aku udah siap.
8: Dalam hal apa nih?
7: Apa-apa?
6: Dalam hal apa nih?
7: Ya gimana ya? Ya?
6: Dalam hal apa sikap tanggung jawab kamu nih? Dari segi materi kamu sudah mapan kan?
7: Ya.
6: Nah, jadi sudah mapan Indah. Dari segi materi karena punya usaha sendiri. Terus sesuai dengan kriteria Indah juga kan mencari sosok yang sudah mempunyai rasa tanggung jawab. Betul Indah?
8: Betul.
6: Nah, kira-kira Indah gimana nih sama Arjuna? Akan berlanjut ke jenjang selanjutnya untuk lebih dekat lagi kenalan?
8: Kenapa?
6: Untuk lebih dekat lagi kenalan, boleh kan Iqbal nanti saya kasih nomor WhatsApp-nya Indah ya?
8: Oh iya, siap.
6: Okay, Iqbal, halo.
7: Halo,
6: ya. Okay, nanti aku akan kasih nomor WhatsApp-nya Indah, tapi di darat ya, nggak di on air ya. Baik, kata-kata hari ini buat Indah, coba Iqbal apa?
7: Aduh, kata-kata hari ini buat Indah.
6: Buru, Iqbal, cepet. Apa
7: tungguin
6: dong?
7: Aja ya.
6: Au, tungguin. Nah, buat Indah, ada kata terakhir buat Iqbal apa?
8: Ya, sampai ditunggu gitu.
6: Asik. Baik, selamat ya buat kalian ya. Aku sudah memperkenalkan Arjuna dan Sri Kandinya di Cari Jodoh Dahlia. Mudah-mudahan berkelanjutan. Tapi ingat ya, adapun hal-hal di luar ini semua, tanggung jawabnya bukan tanggung jawab Dahlia lagi ya, Wargi Dahlia ya, Iqbal ya. Okay? Perilaku, tindakan di luar on air itu udah bukan tanggung jawab Radio Dahlia ya. Jadi apa-apa itu kalian berdua. Siap ya Iqbal ya?
7: Siap Miss.
6: Siap ya Indah ya?
8: Siap.
6: Cari jodoh di Dahlia.
7: Aku mau kamu.
6: Asik.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: siapakah Arjuna dan Sri Kandi selanjutnya yang akan cari jodoh di Dahlia? Panteng lagi acaranya minggu depan. Cuma di acara Cari Jodoh di Dahlia.
1: Cari Jodoh di Dahlia.
0: Aku mau kamu. Mau kamu. Mau kamu.

0: Dahlia
1: Banteng terus.
2: Dahlia Indonesia Asik.
3: Indonesia Asik.
0: Indonesia Asik. Dahlia FM Bandung Goyang. Asik Asik.
4: Semakin asik, semakin juara. Masih di long weekend, warga Dahlia semua ya. Dikasih hujan lagi malam minggunya. Gimana dong? Ngedadak galau atau mau happy-happy aja? Harus happy lah ya. Kak Dariri yang nemenin malam mingguan warga Dahlia semua sampai jam 8 malam. Di Dahlia Indonesia Asik. Prung.

meskipun sedikit hujan wargi Delhi semua, jangan sampai ada yang kebanjiran lagi atau mungkin sakit gara-gara kehujanan. Pokoknya semoga wargi semua sehat-sehat ya, sambil patengin Riri Didah di Indonesia Asik. Bantuin Riri pilihin langgam-langgam Indonesia yang asik, yang WhatsAppin ya 0811 222 1015. Bisa on air juga nanti sampai nanti jam 8 malam. Berungah, go go go, go ya.

0: Wargi Dahlia, kami dari Setia Band. Aku Charlie.
1: Aku Pepe.
0: Panteng terus 101,5 Dahlia.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat, Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

Amin. Terus ada juga siapa lagi ya? Mama Fiani, selamat malam. Selamat petang menjelang malam Teh Riri. Devan juga makasih banyak pengen goyang-goyangnya buat Teh Elis, terus juga buat semua warga aja di Pasir Jambu. Teh Ren Cipagalo Girang, selamat malam. Langgamnya digoyang.

0: request. Langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Maica di Bubat, salam kenal juga baru gabung. Selamat datang di dunia goyang ya. Terus ada juga siapa lagi? Yani di Sadang-Serang, terima kasih banyak. WhatsApp malam hari ini kita absen dulu yuk. On air-nya ada siapa? Halo. Dahlia Indonesia Asyik, perungah. Boleh dikecilin sedikit volume radionya?
1: Siap.
0: Udah? Sama siapa ini?
1: Sama Iwan.
0: Iwan di?
1: Cicalengka.

0: pasanganku.
1: Iya.
0: Jangan diganti, nanti diprotes.
1: Oh iya, siap.
0: Pengen digoyang-goyang buat siapa?
1: Buat Terry duluan ya. Buat dua sampai tuntas.
0: Terus?
1: Buat Terima Jaya. Mm-hmm. Buat Teisa Ribun. Buat Triati Mortesno. Semua lagi dari aja deh.
0: Gocin?
1: Gocin buat Terry.
0: Udah gitu aja.
1: Nanti pulangnya ya.
0: Oke, masih lama pulangnya tahu ah.
1: Iya.
0: Makasih teleponnya, Panteng Radio.
1: Pantang Radio. Dari Aina Nafra Kamenya. Dari Aku Mungu Goyang.

0: Dari Abu Qatadah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pada suatu ketika kami sembahyang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terdengarlah suara ribut orang-orang di belakang. Setelah salat selesai, beliau pun bertanya, 'Ada apa tadi itu?' Jawab mereka, 'Kami bergegas-gegas agar dapat mengikuti jamaah.' Beliau lalu bersabda, 'Janganlah berlaku demikian. Jika kamu mendatangi sholat, baiklah dengan tenang. Mana yang didapatkan dengan jamaah, lakukanlah. Dan mana yang tertinggal, sempurnakanlah.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh

0: Lagi Dahlia. Siapa sih yang gak tahu sekolah legendaris di Jambu Rangrang? Yaitu SMA BPI 1 Bandung yang mengadakan festival budaya bernama Reswara Mahaprita 2026. Festival seni budaya ini hadir dengan konsep yang mencampurkan tradisi dengan kreativitas modern loh, dan menghasilkan pengalaman yang baru dan seru banget buat generasi muda. Tiap tahunnya konsisten mendatangkan 1000 lebih orang ke SMA BPI 1 Bandung. Tahun ini, Reswara membawakan tema Mahavirta yang diambil dari 3 kata Sanskerta. Maha yang artinya agung, Vira yang artinya keberanian, dan Sangita yang artinya harmoni dan keindahan. Memiliki slogan Dare to Create, Defend the Heritage. Yang diadakannya perlombaan tingkat SMP atau MTS Jawa Barat ini menghilangkan seluruh biaya pendaftaran loh. Memiliki 8 kategori mata lomba, yaitu angklung, band, e-sport mobile legend, modeling, storytelling, tari kreasi legenda, tryout, dan vokal solo. Nggak cuma itu, acara bakal makin tinggi euforianya nih dengan dihadirkannya gestar yang seluruh orang pasti tahu, serta spesial performance dari New Kabisa, Modern Dance, dan band SMA BPI 1 Bandung, dan ekstrakurikuler lainnya. Catat tanggalnya ya warga Dahlia, Sabtu tanggal 9 Mei 2026, mulai jam 7 pagi sampai selesai, di kampus SMA BPI 1 Bandung, Jalan Murangrang nomor 8. Untuk informasi dan update keseluruhan lainnya, warga Dahlia bisa langsung cek aja Instagramnya di Reswara Kultura. See you, warga Dahlia.
1: Didukung oleh Dahlia.
2: Sekarang jam 7 malam.
3: Goyang,
4: Radio Asik, Radio Dahlia.
5: Saatnya kilasan informasi. Persembahan.

setelah menikah bagi yang memaksakan melakukan pesta. Kembali muncul kasus daycare yang melakukan penganiayaan terhadap balita. Penitipan bayi ini bernama Baby Trainer Daycare yang berlokasi di Gampong, Banda Aceh.

0: paksa berhutang, menjadi tukang ojek online, atau berjualan kopi keliling demi sekedar menyambung hidup. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia Indonesia Asik.
3: Dahlia Indonesia Asik.
4: Dahlia Indonesia Asik.
2: Galaksi.
5: Galaksi.
2: Galaksi. Titik galanggam.

0: Asyik. Ditinggalan kau. Dan Asyik. Asyik.
1: Lagi di angkot. Di pasar. Gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App Store.
2: Dahlia. Bang Gensu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
3: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
2: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
3: Kok tahu?
2: Aromanya Hotin banget.
3: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga plus 62.
2: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
3: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
2: Akur, Bang.
3: Hotin itu banyak variannya.
2: Oh, iya.
3: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
2: Yeah.
3: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
2: Betul banget.
3: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
2: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
3: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
2: Bang Gensu pas banget jadi BA-nya Hotin.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

Kesan hebat di hari Kamis dini hari ya, saat seluruh penghuni tengah tertidur telap wargi deli semua ya, dan saat itu kondisi rumah dalam keadaan tenang dan minim aktivitas, dan ternyata api ini diduga muncul dari salah satu sudut rumah sebelum akhirnya membesar tanpa disadari para penghuni, dan ternyata wargi deli semua ya, api ini berasal

harus bijak bagi dari semua ya. Harus jaga keamanan, lebih waspada lagi ya. Yang penting semoga aset-aset yang sudah hilang bisa digantikan lagi yang lebih banyak lagi sama Allah Subhanahu wa taala ya. Buat Anissa Cherrybell, sabar aja pokoknya. Yang penting Anissa sama keluarga sehat terus ya. Ya ini sarang-sarang, selamat malam.

buat Lili aja, terima kasih banyak. Terus ketemuan juga sama Bu Dede di Konveksi Bojong Emas. Gocin buat Lili. Dadan Kurdiana, selamat malam langgamnya. Digoyangin buat semua warga yang lagi pantang. Ari Wongso Tegal, terima kasih.

Langgam pengen digoyangin buat ini sehat-sehat. Terus juga ketemuan lagi sama Hasan Ganteng. NPD ini mah ya. Ngaku-ngaku ganteng gocin buat yang selalu ingat aja. Kang Dang Cahya, selamat malam, Dago Bengkok. Teh Santi di Kopo buat suamiku tercinta aja. Tengkom di Ciamplas, selamat malam ya. Terus ada juga siapa lagi ini?

0: Cina buat seseorang nun jauh di sana aja. Sekarang kita angkat dulu onernya. Halo. Dahlia Indonesia asik, prung ah. 7311710. Dahlia Indonesia asik, prung ah.
1: Prung ah, go ya.
0: Sama siapa ini?
1: Dery
0: di Cibiru pengen digoyangin lah, gak apa-apa.
1: Pengen tequila boleh.
0: Tequila, kalau yang slow apa selain itu?
1: Oh ini aja tuh, Mahal Ini.
0: Mahal Ini yang mana?
1: Yang Kemarilah Tenang.
0: Kemarilah Tenang boleh digoyang-goyang buat siapa?
1: Buat Riri duluan, sudah diangkatin ya.
0: Mm-hmm. Terus?
1: Buat Dagopin, buat Teh Cidugerlong, buat Teh Cibai, Kang Eri Pasko, Teh Isar.

0: Bisakah kau turunkan ayam untukku? Aku bosan. Tiap malam minggu gak ada yang nemenin.
1: Hei, kata siapa malam minggu gak ada yang nemenin? Panteng Dahlia dong. Kita wakuncar bareng. Dijamin langgam-langgam dangdutnya bikin malam minggu wargi tambah asik. Wakuncar Dahlia setiap hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 10 malam.

Yuk, yang sudah punya langgam pilihan seperti biasa di Wakuncar Dahlia ya. Adri undangin requestannya, goyang-goyangnya juga di 0811 222 1015. Prung ah, go go go. Go.

pasangan merapat pokoknya ya. Malam minggunya pantengin Adri di Wakun Cardahlia. Terima kasih WhatsApp-nya yang sudah masuk Wargi Dahlia di 0811-222-1015. Yang pertamanya Pak Adri, malam minggunya ada Pandang Cahya dari Dago Bengkok ya. Goyang buat semua saja, pokoknya Dahlia emang is the best. Yani Gemes, Pasar Serang Serang digoyang Yani Gemes, langgamnya tungguin. Pokoknya gocin buat suamiku yang lagi jualan, semoga laris manis, amin.

Adri seorang. Terima kasih Mama Ika. Ini Mama Ika dari Citasi ya. Assalamualaikum Kak Adri sama Teni dari Cinunuk. Selamat malam. Boleh ya tungguin langgamnya nanti ya. Digocinin buat teman aku yang

Dari kawasan Ujung Berung sudah hadir juga ini barengan sama mie ayam Bunda Alen katanya ya. Goyang buat semua saja wargi Dahlia tercinta. Gocinya buat Kak Adri sama pelanggan-pelanggan mungkin ya. Pelanggan-pelanggan ayah Maman sama Bunda Alen yang ada di Ujung Berung ya. Yang lagi sambil jualan-jualan malam minggunya wargi Dahlia didoain laris manis ya.

0: Cuma di Dahlia malam mingguan barengan Andri.
1: Ikutilah Manasik Akbar Umroh dan Haji gratis bersama Gina Safety Travel. Sekali lagi, kami mengundang warga Dahlia untuk menghadiri Manasik Akbar Umroh dan Haji gratis bersama Gina Safety Travel. Acara ini hadir sebagai sarana edukasi untuk memahami tata cara ibadah umroh dan haji, sekaligus membekali Anda dalam merencanakan perjalanan ke Tanah Suci secara lebih matang dan mendalam. Dengan praktek langsung di tempat pelataran tawaf miniatur Ka'bah mirip aslinya, serta tempat sa'i yang mirip seperti di Masjidil Haram. Insya Allah, acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 2 Mei 2026, mulai pukul 7.30. Tempat di Plaza Haji Al-Kosbah, Jalan Gede Bage Utama, nomor Kavling 7 dan 8, Cimencrang, Kecamatan Gede Bage, dekat dengan Masjid Al-Jabar. Dapatkan hadiah voucher umroh dan door prize menarik. Segera daftarkan diri Anda, karena kuota terbatas hanya untuk 1.000 peserta. Informasi pendaftaran bisa hubungi kantor Gina Safety Jalan Muhammad Toha 317 Bandung. Telepon 081-224-165-165. Sekali lagi, 081-224-165-165. Manasik Akbar gratis dipersembahkan Gina Safety Travel. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety. Acara ini didukung oleh Radio Dahlia FM Bandung.

yang di Wakuncar Dahlia. Sampai jam 10 bareng-barengan Adri di sini Wargi Dahlia. Di mana lagi kalau bukan di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik AC. Yang mau telepon boleh ya. Adri mau undangin teleponnya Wargi Dahlia. Langgamnya boleh dukung, boleh request Wargi Dahlia lewat WhatsApp kita di 0811 222 1015.

0: malam Minggu.
1: Selamat malam Minggu juga Kak Adri.
0: Asik. Malam Minggunya di mana ini?
1: Lagi di rumah.
0: Oh, di rumah aja. Diapelin lagi enggak kayak kemarin?
1: Kemarin gimana?
0: Oh, itu bukan.
1: Enggak lah.
0: Oh, kirain itu teh ngapel, bukan ya?
1: Main lah tuh itu.
0: Main bareng ya, mabar.
1: Iya, main seru-seruan lah.
0: Baiklah, Terni.
1: Iya, Kak Adri.
0: Langgamnya pengen dukung aja atau sudah punya mempersiapkan langgam malam ini?
1: Di depan ada apa?
0: Adri punya jangan tunggu lama-lama. Atau pengen...
1: itu aja, jangan tunggu lama-lama.
0: Iya, siap. Jangan tunggu lama-lama menyatakan cintamu. Kalau lama nanti dia ikutan cari jodoh di Dahlia.
1: Lama ya, benar aku suruh cari jodoh di Dahlia tapi gak mau tuh.
0: Asik, harus mau lah, masih malu-malu. Biasa episode pertama soalnya ya tadi ya, wargi Dahlia ya.
1: Ntar aku daftarin aja, yeah. Biar aku yang cariin buat boleh. Dia.
0: Boleh, diatur-atur. Terni mau goyang buat siapa Terni?
1: Buat goyangnya buat wargi Dahlia tercinta aja di Kumin ya semuanya ya, nggak bisa disatu-satuin pokoknya.
0: Siap. Terus gocin
1: gitu aja. Gocinnya buat Kak Adri yang ganteng aja.
0: Baiklah, Terni makasih ya sudah telepon.
1: Ya, sama-sama Kak Adri.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prung ah go go go go ya.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota.

Mulyasari. Goyang buat Kak Adri, saya selalu banyak rezeki, sukses, lancar. Amin. Doa yang sama ya. Buat Neneng Jebret juga digoyang nih. Buat Sri Majalaya, Novi Rianti. Bersama Mama Neis, Mama Syakila, Ambu Kalista, Karnila, dan semua wargi Dahlia saja. Hanukis Kak Adri, sama-sama. Kang Acep Kamaludin dari Balendah Mulyasari ya. Mama Juli dari Kiara Condong, selamat malam minggu Mama Juli.

Sarbaros digoyang Kang Lukman. Ngabsen wa kuncar waktu kunjung pemancar. Bagus. Salam kenal buat siapa ini? Salam kenal kembali ya buat Ma Ica. Ma Ica Buah Batu, selamat malam. Melanggamnya pengen digoyangin buat suamiku saja, Endin Wahidin katanya, yang lagi di Ranca Ekek ya, digoyangin sama Ma Ica dari Buah Batu. Salam kenal kembali ya Ma Ica ya. Satu lagi sebelum Adri angkatin telepon nih. Adri mau sapa buat Ibu Teti yang ada di Munjul. Goyang buat Listi Ziran, Danu Jubet, gocinya buat Kak Adri aja, sehat selalu, Dahlia, Prung Ah, go go go go.

0: dari suara-suaranya ini orang majalah. Hai. Teh Astri. Halo Teh Astri.
1: Ya.
0: Ya, sehat ya?
1: Enggak.
0: Iya, kenapa ini udah 5 watt kayaknya nih?
1: Enggak, ini TikTok-nya diganti sama An.
0: Oh, jadi? Jadi kenapa?
1: Hah? Tadi live enggak?
0: Barusan aja live.
1: Jadi enggak ada susah nyari.
0: Oh iya, enggak apa-apa, yang penting bisa masuk on air ya malam ini ya.
1: Iya.
0: Pengenlah enggak apa-apa Teh Astri.
1: Aisyateru ada.
0: Aisyateru digoyangnya buat siapa nih?
1: Boleh ngabsen enggak? Pengen ngabsen nih.
0: Iya, boleh buat siapa?
1: Ya, buat Kak Adri duluan. Mm-hmm. Buat Teh Isar, buat Kang Danu, buat Teh Dia, mm-hmm. buat Teh Nilam. Udah segitu.
0: Segitu aja. Gocin buat siapa? Gocin.
1: Buat suami tercinta aja.
0: Baiklah, IC Terunya tungguin ya. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak.
0: Langgamnya Dahlia, go. Prung ah, go, goya.

0: Iya, cukup. Iya, udah cukup. Tolong, sama siapa ini?
1: Kang Edet Suherman.
0: Kang Edet Suherman dari Lagadar, betul?
1: Iya, Kadri.
0: Sehat, Kang Edet?
1: Alhamdulillah, Kadri.
0: Alhamdulillah. Gak jalan-jalan ini malam minggu nih kemana gitu?
1: Nah, di rumah aja, Kadri lah.
0: Di rumah saja sama siapa?
1: Ya, sendiri aja, Kadri.
0: Ngapain aja?
1: Ya, di tidur-tiduran, Kadri. Libur panjang 3 hari, Kadri.
0: Aduh, 3 hari libur. Besok terakhir libur berarti ya?
1: Ya.
0: Mantap. Langgamnya gimana? Dukung aja.
1: Aisyah Teru aja, Kari.
0: Aisyah Teru. Digoyang buat ya. Siapa nih?
1: Goyang buat Pak Iwan, Kang Suwana, Kang Lukman Peter Baros, Kang Genta, Pak Tatang, Deden Cipteng, Aman Abadi, Pak Agus, Sibo, Arno, Suryadi, Asep Daposa, Kang Hasan, Mang Nana, Pandang Sahya, Bunda Dinda Siwidai, Kaisar Ibun, Dagopin, Elisiran Peta, Aing Sugi, Bunda Imut, Eni Katapang, Kulia Katapang, Bayati Jamu, Deni Otik, Bu Enjoy, Ratna Kopo, Mama Aji, Kaimas Elsa, Bu Haji Ani, Ratu Onde, Mama Ika Cinta Asti, Ratu Kuruki, Mimi Siwidai, Saya Lipa Dararang, Ririn Tri Aryami, Saya Ira, Kum mekangi warni dahlia terus cinta sadayana.
0: Siap. Gocinnya buat siapa?
1: Gocinnya buat Kak Adri aja lah.
0: Baik, terima kasih. Amin, doa yang sama Kang Edet ya di Lagadar ya. Panteng radio, Kang.
1: Panteng Dahlia, anak-anak keluarganya Dahlia perlu nggak goyang.
0: Goyang lagi, atur nuhun. IC Terunya tungguin ya wargi Dahlia ya. Mama Lilis, ditahan dulu ya Mama Lilis ya. Tadi ditunggu-tunggu nggak nongol. Iya, udah dua penelpon nongol dia ya, baru bangun tidur.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Morgi Dahlia.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi.

Dedi Mulyadi mendorong masyarakat untuk melakukan pernikahan sederhana di KUA agar tidak meninggalkan beban hutang setelah menikah bagi yang memaksakan melakukan pesta. Kembali muncul kasus daycare yang melakukan penganiayaan terhadap balita. Penitipan bayi ini bernama Baby Prener Daycare yang berlokasi di Gampong Banda Aceh. Dalam rekaman CCTV yang beredar, beberapa pengasuh berbuat kasar, mencewer, meludahi, membanting, dan menarik kaki balita.

0: Rasa berhutang, menjadi tukang ojek online, atau berjualan kopi keliling demi sekedar menyambung hidup. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi.

banget kalau cuman di rumah saja ya. Wacana sih mau liburan ada aja ya Wargi Dahlia, tapi cuman wacana doang. Belum sempat direalisasikan Wargi Dahlia. Mending liburannya ke Trans Entertainment Wargi Dahlia. Yuk, mau ke Trans Studio Theme Park atau ke Trans Snow World ya, ada diskon gede-gedean buat Wargi Dahlia. Buat pengguna Alobank khususnya nih, liburan jadi semakin enteng di kantong, cukup upgrade akunnya Wargi ke Alo Prime dan dapatkan diskon langsung sebesar 10%. Mau yang lebih untung lagi, pakai Alo Pay Later dan sikat tambahan diskonnya sebesar 20% Wargi Dahlia ya. Banyak banget promonya pokoknya kalau pakai Alo Bank ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja main ke Trans Studio Bandung. Bayarnya pakai Alo Bank. Cobain semua wahana, saksikan pertunjukan berkelas internasional dalam satu tempat ya, yaitu di Trans Studio Bandung. Pesan tiketnya sekarang di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Kang Eko, selamat malam Kang Eko. Adri belum nyapa nih, Kang Eko Kurniawan ya, spesialis ya, dua kuncar doang nongolnya ya. Langgamnya tungguin ya Kang Eko ya. Salam buat Kak Adri duluan yang lagi siaran dan semua saja Wargi Dahlia.

Tim Kang Gentan, Nana Permana, Rini Gotik, Teh Unik, IRB, Ciao, Super Gocinya buat Bungsu yang lagi rebahan saja. Ada Nani Memori dari Cicahem, selamat malam Teh Nani. Gocin buat Jajang Jalak, juga buat Kak Adri yang lagi siaran, atur nuhun. Ada Agus Toner juga yang lagi panteng dari kawasan Cicalengka. Ati Sunarti dari Batu Lawang Ciwidey juga sudah hadir WhatsApp-nya malam ini. Tadi langgamnya udah ya digoyangin ya sama Adri ya. Langsung aja katanya digoyang.

Indonesia. Ada Elis dari Jalan Peta juga, selamat malam. Lagi panteng wakuncar nih Kak Adri. Goyang buat semua wargi Dahlia saja. Gocinya buat Kak Adri. Prung ah, go go go goyang. Ada Rini Gotik si hidung minimalis, sudah hadir juga dari kawasan Ranca Ekek. Ada Mr. Ius juga dari kawasan Ciparai. Digoyang buat Suryadi katanya, Teh Eli juga, Teh Imas Elsa juga, Mimi Ciwide juga, Bu Enjoy juga, Dua Sejoli, Yeni Kopo dan Enda Govin. Gocinya buat IFBU saja. Ya, terima kasih banyak ya buat Mr. Ius ya, WhatsApp-nya udah masuk. Satu lagi, Adri pengen sapa buat yang ada di Jamika. Ini siapa nih malam Kak Adri? Aris Empah di Siti Mariah Jamika hadir. Ngabsen doang.

Alia Adri mau undangin lagi tapi nanti ya di WhatsApp kita 0811-222-1015. Pantengin terus Wakuncar Dahlia sampai nanti jam 10 pastinya hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Prung ah, go go go, goyang.

Teh Nilam suka banget sama Abang Roni. Tergila-gila sama yang namanya Abang Roni, Teh Nilam. Ya, tolong. Roni, rombongan ini-ini, bukan? Wargi Dahlia mungkin kebetulan lagi butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton buds. Wargi pastikan carinya yang berkualitas ya. Kalau ngomongin alat-alat kesehatan yang berkualitas pastinya datangnya ke CBR Retail. Soalnya CBR Retail ini ada kapas bulat kamium yang terbuat dari kapas pilihan, praktis, pastinya bersih, cocok banget untuk membersihkan area sensitif si kecil dan cocok juga untuk dewasa ya. Ada juga cotton buds harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang Wargi bisa pilih. Kalau Wargi beli sekarang-sekarang nih cotton buds harmoni ya di CBR Retail, Wargi nanti akan dapat hadiah pinset dan juga wadah cotton buds-nya. Kalau gitu langsung merapat ya. Kalau sekarang mungkin takutnya udah tutup, Wargi Dahlia besok saja ya. Cabangnya banyak di Bandung nih, CBR Retail ada di Jalan Supadio nomor 31, Jalan Pasir Kaliki nomor 205C, Jalan Kopo Bihbul nomor 38, Jalan Ahmad Yani nomor 158, dan juga di Jalan Buah Batu nomor 151C. CBR

0: angkatin telepon ya. Yang angkatin teleponnya siap-siap langgamnya dukung ya Wargi Dahlia ya. Langgam dukung yang tadi sudah pada di requestin sama yang sudah chat WhatsApp, soalnya banyak ini yang belum diputerin ya. Penelponnya jangan lupa dinyanyiin. Wakuncar ho.
1: Wakuncar ho. Wakuncar ho. Asik.
0: Hore. Ini mah Arnold ya?
2: Betul Kak Adri.
0: Kok Wildan namanya di sini?
2: Wah, yang benar Kak Adri.
0: Kok di sini namanya Wildan?
2: Kok bisa ya?
0: Wildan Cibaduyut katanya ini.
2: Betul.
0: Iya. Parah emang, banyak amat namanya kamu.
2: Ada 8 berarti ya.
0: 8 namanya?
2: Iya.
0: Duh, gila ya. Sering banget kayaknya ya bubur merah bubur putih.
2: Gimana yang
0: manggil?
2: Gimana yang manggil?
0: Gimana?
2: Kalau Mama Apep mah Ratu Bawing manggilnya Mod.
0: Aduh, apa itu Mod?
2: Ketahu.
0: Pokoknya ada 8 aja nama ya, Arnold ya.
2: 8.
0: Aku manggilnya apa? Arnold aja.
2: Gimana enaknya aja Kak Adri.
0: Arnold aja lah ya biar cakep ya.
2: Boleh, boleh.
0: Arnold, langgamnya dukung ya, Nol.
2: Boleh, boleh Kak Adri.
0: Digoyangnya buat siapa, Arnold?
2: Goyangnya buat Kak Adri duluan. Saya selalu banyak rezeki, banyak jobnya.
0: Amin.
2: Buat Irin Jamil, Mbak Fidira, Mbak Afi, Mbak Bayu, Aldo Nanay, Teh Ratna, Gita Garut, Teh Ririn, Teh Reni, Teh Uy, sama Haji.

0: Teh Sugi Kang Ayarna Tina Cingunu Kuci
1: Kuci
0: Cep Aris Ugun Boncel Abuy Bunda Alen Ablak Si Dago Kang Nesi Teng
1: siap
0: Jerry Teh Jamu Tatat Kang Uung Tayo Rina Otik Kang Ketang Kastanyo Milila Nia Pasteur Kaya Kubat Kang Genta Iki Ciput Dayanse Uma Juli Juri Kang Mansur Kang Syairman Kang Suhana udah gitu aja.
1: Gocin.
0: Gocinnya buat Kak Adri ada di pulangnya dan buat seseorang aja.
1: Baik, terima kasih ya Arno.
0: Sama Kak Adri.
1: Panteng Radio.
0: Tinggal ya enak-enak langgan dari Pak Gokuku ya.
1: Goyang lagi Arno. Cibadoyo. Di telepon ada siapa di telepon 73028 dan 73117710. Wah kuncar. Ho. Mana suaranya? Sama siapa ini?
2: Mang Nana, Kak Adri.
1: Oh, Mang Nana.
2: Iya.
1: Tadi kemana suaranya tadi?
2: Kirain gak masuk.
1: Ternyata masuk deh.
2: Iya.
1: Mang Nana gak main malam minggunya, Mang Nana?
2: Enggak, lagi jomblo.
1: Oh, ikutan cari jodoh di Dahlia dong?
2: Gak bisa nge-WA, nak.
1: Kenapa gak bisa nge-WA?
2: Gak kelihatan.
1: Oh, nanti minta bantuan lah sama siapa?
2: Iya, nanti kalau teman.
1: Baik, baik, baik, baik. Nanti kita atur-atur aja ya, Mang Nana ya. Mang Nana langgamnya dukung nggak apa-apa ya?
2: Ya, nggak apa-apa lah.
1: Digoyangnya buat siapa, Mang Nana?
2: Digoyangnya buat tadi duluan ya. Semoga sehat selalu, banyak rezekinya, banyak jobnya.
1: Amin.
2: Buat Umi Lila, Umi Yuna, Nenek Ica, Bu Arpan, Wa Uci, Teh Isar, Teh Sugar, Teh Isibai, Nenek Jebret, Teh Hangi Sugi, Teh Yatimoro Tresno, Kang Genta, Kang Danu, IRB, Mas Tanto, Kang Kuman Pasar Baros, Bah Iwan, Kang Sadayana, Wargi Dahlia.
1: Siap. Gocinnya buat siapa?
2: Gocin buat Mang Haji Eha sama Teh Eli pada larang.
1: Asik. Makasih banyak sudah telpon ya Mang Nana ya.
2: Sama-sama Kak Adri.
1: Nana apa Nanar sih?
2: Mang Nana.
1: Oh Nana.
2: Setia
1: Nanar.
2: Budi ini mah.
1: Oh Setia Budi. Mang Nanar mah beda lagi ya.
2: Iya itu mah Gunung Asepan.
1: Gunung Asepan betul. Selamat istirahat ya Mang Nana Setia Budi ya.
2: Sama-sama Kak
1: Adri. Panteng Radio.
2: Panteng Dahlia enak-enak lagamnya Dahlia. Tunggah go-go goyang.

0: cuma di Dahlia. Malam mingguan barengan Andri. Jangan kemana-mana, setelah Wakuncar akan ada Dahlia Goyang Pantura. Kita lanjut goyang sama Langgam Pantura selama 2 jam. Hoba!
1: Ikutilah Manasik Akbar Umroh dan Haji gratis bersama Gina Safety Travel. Sekali lagi, kami mengundang warga Dahlia untuk menghadiri Manasik Akbar Umroh dan Haji gratis bersama Gina Safety Travel. Acara ini hadir sebagai sarana edukasi untuk memahami tata cara ibadah umroh dan haji, sekaligus membekali Anda dalam merencanakan perjalanan ke Tanah Suci secara lebih matang dan mendalam. Dengan praktek langsung di tempat pelataran tawaf miniatur Ka'bah mirip aslinya, serta tempat sa'i yang mirip seperti di Masjidil Haram. Insya Allah, acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 2 Mei 2026, mulai pukul 7.30. Tempat di Plaza Haji Al-Kosbah, Jalan Gede Bage Utama, nomor Kavling 7 dan 8, Cimencrang, Kecamatan Gede Bage, dekat dengan Masjid Al-Jabar. Dapatkan hadiah voucher umroh dan door prize menarik. Segera daftarkan diri Anda, karena kuota terbatas hanya untuk 1.000 peserta. Informasi pendaftaran bisa hubungi kantor Gina Safety Jalan Muhammad Toha 317 Bandung. Telepon 081-224-165-165. Sekali lagi, 081-224-165-165. Manasik Akbar gratis dipersembahkan Gina Safety Travel. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety. Acara ini didukung oleh Radio Dahlia FM Bandung.

Wagunjar. Adri pengen kembali sapa WhatsApp yang sudah masuk ya di 0811-222-1015. Aman Abadi dari Jatinangor, selamat malam mingguan Kang Aman. Goyang buat semua saja wargi Dahlia. Gocin buat yang ada di sampingku saja, Octavia Cibiru Asri katanya. Cie, lagi pacaran ini ya ternyata ya. Mama Aji dari Taman Cileunyi, selamat malam Mama Aji. Goyangnya pengen digoyangin. Goyangnya buat Bunda Imut, Mama Ika, Teh Ratna, Teh Elis, Teh Isar, buat Mimi, Teh Gita, Teh Ira, Teh Imas, Teh Ririn, Kang Suhana, Kang Deden, Kang Lukman, Suherman, Iwan, Tatang. Kum deh katanya buat semua wargi Dahlia yang lagi pada pantengin Wakunjar. Kadri, ini sama si Bontot. Aku mah gak mau request langgam, requestnya back soundnya aja katanya. Angger ya si Bontot ini ya. Adri sapa juga buat Teh Erni Katapang, tadi sudah telepon ya Teh Erni ya. Goyang buat wargi Dahlia tercinta saja semua. Kakek Pujangga alias Agus Cibo dari kawasan Cibangkong. Lagi panteng juga Wakuncar, hatur nuhun. Ada Danu Marcel ini mah. Ya bukan Danu Cicalengka ini, Danu Marcel dari Gat.

Kang Suhana dari Permata Biru juga selamat malam mingguan ya. Buat semua wargi Dahlia tercinta digoyang, gocinya buat seseorang yang ngerasa aja Kak Adri siap. Kalau yang ngerasanya Adri gimana? Terus ini ada siapa lagi salam kenal tapi gak ada nama ya. 0838 ujungnya 707 nomornya siapa? Salam kenal kembali. Terini WA-nya baru kelihatan Terini. Padahal Terini udah tap-tap layar aja dari tadi ya. Terini selamat istirahat, salam buat keluarga.

pin ini adalah Kang Wisma. Kang Wisma, selamat malam Kang Wisma. WA-nya baru kelihatan juga. Padahal dari tadi sudah nyawer-nyawer ya, nge-give-nge-give mulu dari tadi ya di TikTok ya. Dais dari Cianjur, selamat malam juga ya buat Kang Dais ya. Langgamnya buat Kak Adri dan semua saja wargi Dahlia yang lagi pada panteng wakuncar. Dedi Kurniawan dari Nagrak Ciwidey juga selamat malam Kang Dedi. Langgamnya dukung saja semuanya enak-enak. Goyang buat semua wargi Dahlia tercinta yang lagi panteng saja. Mama Zia sehat Mama Zia. Semua wargi Dahlia dikumin Kak Adri siap. Adri sapa buat Kang Asep Samudin. Asep Samudin yang ada di Cikukuk Saguling. Langgamnya pengen Cinta Merah Jambu udah ya tadi ya. Digoyangin buat Kak Adri, Nok Carmila, Teisar, super gocenya buat Kak Adri saja yang lagi siaran. Terima kasih banyak ya buat Kang Asep Samudin dari Cikukuk Saguling. Prung ah, go go go, goyang.

yang belum dibacain ya, WhatsAppnya di 0811-222-1015. Kang Nana Permana dari Cicalengka, selamat malam mingguan Kang Nana. Ada Teh Ratih dari Jalan Tir, Batu Jajar, selamat malam, terima kasih sudah pantengin Wakuncar Dahlia ya. Ada Deri dari Cibiru, terima kasih Deri. Ciau dari Karapitan juga, hatur nuhun. Ada Zeni Asgar di Ranca Malang, Zeni, terima kasih. Mama Ijal juga belum disapa nih sama Adria, tetangga kita ya. Mama Ijal, udah tidur kayaknya Mama Ijal jam segini. Bunda Lisna Ratu Onde, Kang Hasan juga dari Majalaya, terima kasih ya. Mama Lilis, hatur nuhun Mama Lilis yang ada di Ciwidey. Baru bangun, langsung pantengin Wakuncar Dahlia. Ada Teisar juga ya.

Yati Morotresno yang sekarang lagi di Jawa, dia lagi mudik dia. Lagi jalan-jalan di Malioboro katanya ya. Agus Tonar, masih Gus? Masih dong. Ibu Warfan juga yang sudah kirimin WhatsApp-nya, terima kasih banyak ya. Wargi yang nemenin Adri dari TikTok juga semuanya, terima kasih ya. Siapa aja ini yang masih ada di sini? Teni Lam, Astri, Yeni Kopo belum disapa sama Adri. Nah, Yeni, sama siapa malam mingguan Yen? Terus juga ada Teh Siti J yang ada di Banjaran juga, terima kasih. Ada Teh Rini Irawan juga yang nemenin dari tadi ya. Adi Cibiru juga, selamat malam Adi. Ada Teh Nining dari Cikajang juga, selamat malam. Asti Agustina, Suherman Pahe, Agus Tonar 82, Arofik, selamat malam Arofik. Ada Teh Lili Sumiasi juga, terima kasih ya. Abdan Collection juga, terima kasih banyak ya. Wargi semuanya, selamat melanjutkan malam minggunya bersama Bo Ayu Saritem. Ya, sebentar lagi nemenin Wargi di acaranya Dahlia Goyang Pantura. Ketemu lagi sama Adri besok malam di Cindai Dahlia dari jam 8 sampai jam 8, sampai jam 10 malam ya. Ada Tommy malam ini, terima kasih Tommy. Music Director juga ada Kang Diwan, terima kasih banyak. Wargi Dahlia semuanya, terima kasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, brung ah, go go go.

Natalia Priyanka Berta. Iki di Sabtu, Kaping 2 Mei 2026. Seperti biasa nih, Bu Ayu Sarita menggoyang wargi Dahlia. Di Dahlia Goyang Pantura. WhatsApp dari sekarang, geprung.

Gendalu. Ojo lali ya konco-koncone wargi Dahlia. Selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM Bandung Gengsi Asik. Barengan Bu Ayu Saritu.

sombong sama boyo dari temen ini WhatsApp dari sekarang. Ini ngendi WhatsApp ini piye? WhatsApp aja ya. Mangga WhatsApp pergi di alian di 0811-222-1015. Pengen langkam apa? Nanti Bo Ayu Saritem goyangin. Pokoknya kita bergoyang sampai jam 12 malam. Kita semangatin lagi ya dengan langgam di depan Orkidalia. Tetap di Dalia, goyang pantura, prung a, go, goyang.

0: 101,5 Dahlia FM.
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM.
2: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
3: Ibu Ining Kartini, kecamatan Baregdeg.
4: Gaduh panyawat lawan wae, Bu.
3: Mabit na teh diabetes, dumi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng singgletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
4: Kumaha karaosna, Bu?
3: Karaosna lesu, terasa sampean singgletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh asan teu ngadampal.
4: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
3: nanggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang pesu ayah, jengkeletor pesu ayah. Nanggo kasadaya anu gaduh panyawat pesu abdi. Mangga maleser Alpha Propolis. Margi pesu karawas ku abdi hasiatna. Abdi je pesu damang, situ kantun jadi-jadi.
2: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka,

apa beda dalan juga wargi Dalia. Yang penting pantenginya tetap satu, Radio Dalia bareng Bu Ayu Saritem. Aduh wargi Dalia, senang sekali Bu Ayu Saritem menemani wargi Dalia di setiap Sabtu malam minggu iki. Ya, rame sekali Bandung ge. Bu Ayu ke Bandung dari hari Jumat kemarin wargi Dalia. Ya, sekalian liburan biasa karena libur panjang gitulah bersama keluarga wargi Dalia. Ya, menikmati lampu-lampu kota Bandung yang sangat indah. Ya, Bu Ayu kesini barengan biasa. Ya, bersama ajudan-ajudan kerajaan Bu Ayu menggunakan kereta kencana ya. Aduh wargi Dalia, ya gimana liburan panjangnya? Ya liburan kemana sih wargi Dalia kalian nih? Nggak liburan mungkin? Di rumah aja mungkin? Rapopo ya? Mengirit uang begitu ya? Biar nanti akhir tahun bisa liburannya jauh gitu loh wargi Dalia ya? Siapa tahu bisa ajak Bu Ayu Sarita. Sebelum lanjut bergoyang wargi Dalia, jangan sampai lupa kalau butuh kapas bulat untuk si kecil atau cotton bud langsung aja beli di CBR Retail. Karena di CBR Retail ada kapas bulat kambium yang terbuat dari

Ada juga cotton bud harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang Wargi bisa pilih. Kalau Wargi beli cotton bud harmoni di CBR Retail, Wargi bisa dapat hadiah pink set dan wadah cotton

Jalan Ahmad Yani 158 dan Jalan Buah Batu 151C. Sebe Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Tak bacakan dulu.

sama wong permata biru, ada Mas Suhana. Piye kabar Bu Ayu Saritem? Apik masih? Masih piye? Masih apik nggih? Digoyang langgamnya surat biru. Tagojine pokoknya bos yang lagi dekat di hati aku. Aduh, seneng ya. Lagi jatuh cinta nih Mas Suhana. Sugeng dalu Bu Ayu. Iya, iki dari sopo jenengane Mas Caca ya. Mas Caca di Cemara Bu Ayu Saritem. Pingin langgam perahu layar. Digoyangnya pokoknya buat warga Dahlia tentu nih. Terus juga ono sopo maning Bu Ayu nggih. Iki dari Mbak Yati Moro Tresno lagi pulang kampung ke Jogja Bu Ayu. Yo, aduh seneng ya. Lagi pulang kampung ke Jogja. Udah. Hujan enggak di sana? Kalau di Bandung ini hujannya cuma beberapa jam saja, cuma sore begitu ya. Enggak tahu kalau di Jogja kan kalau Bu Ayu di Solo ya. Dan di Surabaya kadang suka ya. Begitulah, rumah Bu Ayu kan ada 7 warga Dahlia ya. Jadi bolak-balik begitu. Oh, ada Mbak Isar. Piye kabar Mbak Isar? Piye kabar sampean nih? Semoga suara-suara sih ya. Terus ono sopo ya? Mbak Ayu. Iki dari Mbak Ayin Cilenyi. Pengen digoyang pokoknya buat sedaya warga Dahlia. Gaji nih buat semua yang lagi pantengin Mbak Ayu. Oke, monggo ya. Go.

jangan cuma wacana. Ya makanya mending liburan lagi Dahlia ya. Cus, liburan sekarang juga di Trans Entertainment ya. Mau ke Trans Studio Theme Park atau juga ke Trans Snow World ya. Ada diskon gede-gede ya lagi Dahlia ya. Buat pengguna Alobank, liburan jadi makin enteng di kantong. Cukup upgrade akun wargi ke Alo Prime dan dapetin diskon langsung 10%. Mau yang lebih untung lagi? Pakai Alo Pay Later dan sikat tambahan diskon 20%. Banyak banget kan promonya wargi? Jadi, tunggu apa lagi? Langsung aja main ke Trans Studio Bandung dan bayar pakai Alo Bank. Cobain semua wahana dan saksikan pertunjukan berkelas internasional dalam satu tempat. Pesan tiketnya sekarang juga tentunya di www.transentertainment.com, the unique world class indoor theme park. Selamat malam ya. Aku mau menyapa dulu buat warga Dahlia yang wis masuk di WhatsApp. Pengen langgam Bojoloro, Bu Ayu, Saritem, dari Mas Endang Cahya. Terus juga ono sopo nih Mama Aji, ya piye kabar Mama Aji. Ya terus aku mau ketemu dulu sama Wong Sumedang juga tadi. Sopo ya jenengane aku lali. Di TikTok Bu Ayu Saritem tadi kemana ya? Kayaknya udah kegulung ini TikToknya bentar. Dari, aduh, ya wes, aku lali mana ya? Orang, oh ini ada Mas Dadang Darmanto di Parakan Muncang Sumedang, hadir Bu Ayu, matur suwun nggih, udah nongkrongin TikTok Bu Ayu Saritam. Ada siapa lagi nih? Sopo yo, Bu Ayu nggih, ini dari Mbak Warpan alias Mbak Juminten. Piye kabar Mbak Juminten? Baru bangun tidur ya sampeannya. Terus juga yang pengen langgam Deni Caknan Bu Ayu dari Mr. Yus ya. Goyanginnya buat warga Dahlia sedoyo. Mas Eko juga pengen langgam dari Deni Caknan. Nanti tak goyangin ya buat semua warga Dahlia Sekarawang katanya lagi pantengin ya. Mbak Ciao yang ada di Karapitan hadir Bu Ayu. Digocinnya buat warga Dahlia KB ya. Mbak Rini Otik, kabar ya, digoyang sama Bu Ayu. Prum ah, go.

0: Wargi bisa streaming siaran radio Dahlia FM via aplikasi Joo. Via aplikasi Joo. Dahlia.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Abdi teh, Ibu Titi Darlia.
3: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawatna teh lambung, kebas-kebas, nyeuk tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: 10 tahunan.
3: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
3: Ibu ayeuna teh sae sabaraha botol?
2: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos ya ada asin tetes oge sadinten teh 3 kali genep tetes genep tetes ka wargi-wargi sadaya bilih ngalami anu panyawat saperti sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamungpuk Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widay, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

Bagi yang memaksakan melakukan pesta, kembali muncul kasus daycare yang melakukan penganiayaan terhadap balita. Penitipan bayi ini bernama Baby Preneur Daycare yang berlokasi di Gampong Banda Aceh. Dalam rekaman CCTV yang beredar,

0: terpaksa berhutang, menjadi tukang ojek online, atau berjualan kopi keliling demi sekedar menyambung hidup. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di Kilasan Informasi berikutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi.
2: Kilasan Informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahlia FM.
4: Sugeng dalu. Ojo lali ya konco-koncone warga Dahlia, selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM, Bandung Gengsi Asik, barengan Bu Ayu Sarita.

0: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM. Dahlia FM. Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
1: Ibu Nasria.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Lambung darah tinggi, mah. Setahun, mah. Karosna teh ieu mepeg, luangan teh sirah, ari wengi tara tiasa sare.
2: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alpa Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
2: Ibu teh tos sep sabaraha botol?
1: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi gaya harampang.
0: Untuk informasi call center Alpa Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung yang sing asik. Masih bareng Buaya Saritan tontonnya di Dahlia Koyang Pantura Warga Sedaya. Monggo yang mau on air silakan di 73028 7311 710 Warga Dahlia ya. Halo Dahlia Koyang Pantura.
1: Asik tenang.
0: Rung A. Go go go. Halo. Baru. Coba halo Dahlia Koyang Pantura.
2: Prung A, asik tenang.
0: Prung A.
2: Prung A.
0: Gagal.
2: Gagal-gagal.
0: Coba sinyalnya bagus, semoga bagus ya.
2: Iya, kenapa?
0: Sopo jenengane Mbak E?
2: Aku nama aku Santi Kopo.
0: Mbak Santi, apa kabar Mbak?
2: Baik-baik aja. Gimana Bayu?
0: Api Mbak E. Aduh, sampai pengen langgam apa?
2: Lama ya?
0: Udah lama apa?
2: Udah lama gini, gak on air gitu.
0: Masa sih?
2: Pokoknya susah, sudah maksudnya.
0: Nyowe, sekarang pengen langgam apa mumpung on air?
2: Langgam lama gitu.
0: Langgamnya apa, Mbak?
2: Pengen itu lanangnya jagat ya.
0: Lanangnya jagat, boleh kau yang lupa sopo?
2: Berang-boyang buat Bayu duluan yang membaca selalu berkesan ya. Wah, Tanya Putri Yunus, Susani, Rizky Bayi, Masih Ramil, Erin Katapong, Bu Eha, dan Nyoman, Genta, Isar, Ponti, Rokit, Farijal Sofil, Lukman Kasabarat, Mbak Uci, Umi Yuna, Umi Lila, Madung, Andi Nado, Yance, Ndabopi, Mama Bayu, Malis, Nadina, Yati Kopu, Nenek Ica, Bu Eri, Bu Lia, Eko, Kema, Abdul, Mama Joda, kita juga Heri Pasco, Nana Setia Budi ya, Cici Buntu,
0: Cici
2: Jebret, Ani Sugi, Dewi Pasco, Dua Ani. Jadi secara lengkap pokoknya buat semuanya aja ya, buat Jani itu.
0: Gaci nih buat siapa?
2: Gacinya buat Bayu aja sama Wargi Dahlia ya.
0: Oke, matur sun ya Pantang Radia.
2: Pantang Dahlia, anak-anak lagunya asik atuh tuh ah gue ya.
0: Kaya.

Ada juga cotton buds harmoni yang cocok untuk bayi dan dewasa dengan dua ukuran pack yang wargi bisa pilih. Kalau wargi dalam beli cotton buds harmoni di CBR Retail sekarang, wargi bisa dapat hadiah pink set dan wadah cotton budnya. Langsung beli ya ke CBR Retail yang ada di Jalan Supadio 31, Jalan Pasir Kaliki 205C, Jalan Kopo Bibul 38, Jalan Ahmad Yani 158, dan Jalan Buah Batu 151C. CPR Retail, pusat peralatan dan perlengkapan kesehatan. Sugeng dalem po ayu. Iki dari Mas Hasan. Ya, digoyang. Pokoknya buat wargi Dahlia sedoyo. Ono sopo? Ini dari Mbak Elis di Jalan Peta po ayu. Goyangannya buat Tetarna Kopo, Mama Ika, Teh Isar, Mama Aji, Nenek Yati, semua wargi Dahlia. Langgamnya apa, Mbak? Dukung aja, Bu Ayu, begitu katanya ya.

dalu. Ojo lali ya konco-koncone wargi Dahlia, selalu pantengin Dahlia Goyang Pantura. Hanya di 101,5 Dahlia FM, Bandung Gengsi Asik, barengan Bu Ayu Sarita.

0: Jangan kemana-mana. Setelah Dahlia goyang pantura, akan ada wayang golek Dahlia. Urang ngagolek sampai pagi, ey.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Purnas.
3: Keluhan penyebab naon-naon ibu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
3: Tapa jawa terus berhalami bu?
2: Lami terus ulasan tahun.
3: Ibu, ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon bu?
2: Alpha Propolis.
3: Nah ibu kumaha karaosna?
2: Aya, lambung terus teu aya, eneuh terus sae. Singsireumeun terus ngirangan. Kantun dina birit, ayeuna teh sarengna tuur.
3: Ibu nas teh atau CF sabaraha botol bu?
2: Nemehi.
3: Lebih hiji alhamdulillah. Oh, lebih hiji alhamdulillah terus karaos sehatna bunya.
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleut kitu 3 kali teh janten 18 tetes. Mun kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

ternyata hampir jam 12 malam. Sapurane Reso kegoyang sedoyo ya. Pipi Tommy yang bertugas, matulun. Buayanya pamit, saya selalu ketemu Mani minggu depan. Saya selalu pantang radio patang Dahlia. Enak-enak langkah nih Dahlia Prua. Go go go go yang segeng galu.

sini dulu ya. Kita lanjut lagi minggu depan. Cuma di Dahlia Koyo.

0: Memulai warisan seni budaya Sunda. Salah sahijina seni budaya wayang golek. Anu kacidaku urang di pika memut.
1: Ini ngaya berita ayah ajeb undranya Idmala Anyud. Naon hartosna? Hartina teh ayah beja nu anyar di alam dunya.
0: Midang deui di Radio Dahlia FM. Pidangan dalang-dalang kasohor di Tatar Pasundan. Dina acara pagelaran Wayang Golek Dahlia. Wilujeng ngadangukeun.

0: tur kang tinutur gentra kang sinaitan ngawiyosaken kawontenan nagara Astina dikandang kasian takanda kasepuhan Resi Bisma kalasan dina waktu sieun Raden Gatot Kaca Sumping bariran cepan tungkul hamari kelutah jeman narimang sabda ajrih ningali pamur kasepuhan Resi Bisma itu kayanan Resi Bisma dudu wong samane mangusa ingkang sampun tutas dening didikan rohani kelan jasmani.
1: Allah iya.
0: Kunira kang ngandika kawet aling lisan mekaten pangandikanipun. Urang sajajar kene jeung Incu. Yap, kadieu kahareup Gatot Kaca Incu iya. Menyuk sumbangan waya dalam Gatot Kaca ngaturakan semua bukti kunyuk panjangan para saya ditampi nuhun kue yang cu kali perkawis tino pihak kerpatan muka aku sio cukup lumur jemar hapun tenang luka tenang kurang saling maklum jeng iya jeng sahat waya dalam wae pengersa
2: Kumaha kayaan di Amarta ayeuna cu.
0: Anu mawi. Purwando mungkap ka dieu oge aya hal-hal anu bari didugikeun. Manawi pangeresa eyang kagungan wewengan sareng sawangan. Kuayana kajadian anu teu diduga-duga sareng kira-kira tadina.
2: Naon teh?
0: Mustika Mustika layang jamu sekalimus adalah lambang kagungan negara Amarta leungit tanpa hilang tanpa kerana duka kusaha sarang di mana ayana ayana gitu pangsa saja bina tinjangakin sabda panglayan kediti nguningakin kajadian anu aya patula patalina sarang Mustika layang jamu sekalimus adalah ayana

0: sabara poe leungit.
1: Upami telepat maparantos aya dua sasi mah.
0: Dua bulan. Atuna betalobeh teuing. Ulah kena boga rasa nagara aman.
2: Tenang.
0: Ulah kena boga nagara tentrem. Ayem. Tapi nya kitu munguh jelema jahat mah memang ieu pisan anggeut teh.
3: Kunaon datangna tana?
0: Deuh. Tau. Simulna mah bapa tani melak peuteuy teh jeung hileudna.
1: Tau.
0: Bapa tani melak peuteuy teh jeung hileudna, sanajan bibit alus. Tapi gimana peuteuy geus peuteuyan komo bari jeung kolot eta naon atuh di jero peuteuy bet aya-aya hileud.
3: Tenyaok kurunyungna nya
0: wo. Ka mana jalan ujug-ujug kaluar ti jero.
3: Utek-utek.
0: Cacak peuteuy barang leutik komo nagara. Ini urang kudu pake kawaspadaan jeung kapermana tinggalan. Timana? Eyang pepeujeuh tur amanat. Sabab naon? Sanajan bari jeung jauh da tetep ka incu. Ka ditu incu boh di dieu anu aya di astina kabeh kurawa incu panawa incu.
3: Olah seueur putuna teh anak bukan. Tenang.
0: Moal aya dunya kinasiha. Ngaran-ngarannya kanu jadi incu, komo bari jeung riab kanu gede nya ku gedena, kanu leutik nya ku leutikna, kanu pinter nya ku pinterna, kanu bodo nya ku bodona, kanu salah nya ku salahna.
3: Aya wates wangenna kanya.
0: Kanu lalaki nya ku lalakina, kanu awewe nya ku awewe, teu aya wates wangenna. Lah dieu. Miabe. Tapi oma, kuayana kajadian ieu urang ulah waka naon? Putus harapan, pengas harapan. Tapi tetep ikhtiar, sabab manusia diwajibkan ikhtiar cenah teu ayeuna hasil isuk teruskeun usaha. Isuk teu hasil pageto teruskeun usaha. Cenah pageto teu hasil usaha cing nepi ka hasil.
3: Ikhtiar mah ulah kenat-kenat.
0: Ulah kenat ngeureuyeuh nikeuh sanajan bari pateuh di mana nanya kurang. Gening gunung oge maka di sana pun memuncangan ai di keureuyeuh.
3: Alah.
0: Cikaracak ningang batu laun-laun jadi lego.
1: Tuh.
0: Tau. Cai teh pirang urang mah manusia.
1: Tau.
0: Ulah penggas harepan. Cok. Ngan oma. Oma. Cing inget urang salaku manusia. Ulah waka kaburu ku nafsu.
3: Ulah
0: waka kapiheulaan ku gempeur
3: eta ulah.
0: Tau. Ikhlas geuneh atuh da upama diundang ku kajatan mah ku kacamata agama komo. Entong boro mah kenjeung ayeuna layang jamu sekali musada lambang kagungan nagara heuh manusa oge da bakal eueuh katicu. Anu nyieuna eta lambang. Tau bakal eueuh. Bakal leungit ieu dunya. Nganaon atuh nyata amal anu hade anu kudu ditinggalkeun ku hideung. Naon deui atuh? Lintang ti amal, amal anu hade anu bakal ngajamin hideung. Boh di akhir kamudian, boh engke di mana pungkas di alam dunya. Nya amal hade anu bakal jadi karcis anjeun.
3: Tenang.
0: Timbal. Dauh diestokeun pisan pangasapek. Urang salaku manusia anu dimulyakeun gera gunakeun kamulyaan anjeun salaku manusia. Gera mangpaatkeun eta kamulyaan anu aya di awak anjeun aka pikiran budi pamirasa jeung perasaan sok sanajan. Ayeuna urang salaku manusia tungkul tempat kaluluputan, tangah tempat kalepatan. Samenit ganti sajam robah janji sore tara kapake isu manusia mah kitu tapi ulah ikeur urang mah geureuyeuhkeun we geureuyeuhkeun usaha dina jalan bener. Ayeuna wewengan jeung sawangan eyang Memang kue yang kaharti hidup pangeratang kadioge meureun kerteg hati hidup jeung panawa. Bisi ieu kajadian simpe na di nagara Amarta teh dipake kasempetan ku jurig anu nyiluri setan sumarmah kerong anu dewo-dewo. Bisi jurigna aja di dieu heuh eyang oge dik usaha we di dieu.
3: Kena sepuh
0: dek ikhtiar eyang oge moal cicingeun erek lalungtik kaayaan astina boh di jero karaton boh di luar karaton ku eyang dek didengekeun.
3: Jiwa
1: tanah dan sepuh. Tau. Anu mawi. Panuhun wae ieu kajadian teh yan. Ulah dui ka diburkeun we. Ka sajumlah para Kurawa ua anu aya di keraton negara.
0: Sabab
1: margi nyakit. Tadi sore yang oge bilih ieu kajadian teh di anu kasempetan.
0: Eyang oge moal.
3: Eh curiga kadinya nyana.
0: Komo eyang teh kolot ngaran-ngaran kolot teh kudu leuleus jeujeur lihat tali.
3: Rintih.
0: Titih rintih jeung sajabana heuh. Moal.
3: Kandung kandungan wae aisan teh.
1: Mohon pisan eyang. Jadi atuh sawangan sareng wewengan pangrasa eyang teh kana kumaha. Ieu pikeun milarian.
0: Ai cik pangrasa eyang mah heulaanan teu kurang-kurang di Amarta teh. Hiji kolot anu beunang diperasaya.
3: Jering.
0: Ulah ngaculkeun ka kolot-kolot.
3: Nah, eta ah.
0: Anu geus eusian awakna.
3: Tenang.
1: Ulah diantawisna. Diantawisna.
0: Ngaran-ngaran kolot teh kolot umurna, kolot elmuna, kolot sagala rupa.
3: Kolot dibawana.
0: Cing. Hidup geus apa saha hayang nyaho di Amarta kolot.
3: Cing emut-emut.
0: Anu eta omonganana bisa dipercaya. Boh pagaweanana. Boh tekadna, boh ucapna, boh lampahna eta kolot teh beunang dipercaya.
3: Boh carekeunana.
1: Daun. Di Amarta maksana eyang teh di Amarta cing saha.
0: Ulah di jauhan eta jelema.
3: Kadek-kadek. Alamat wilayah.
1: Tempatna karek ka mana sapun ku Amarta.
0: Heuh urang Amarta cing eyang unggul.
3: Sanes nulian. Cing saha.
1: Saha yangnya.
3: Emut-emut kadeun geuningnya.
1: Pa Haji Aron dicim mencak kitu.
0: Isna.
1: Eta mah atuh kurang ngalahan batu ginjal.
3: Kalau teu dicim Pa Haji Aron mah.
1: Aduh.
3: Cing saha.
0: Cing
3: mah Abah Momon mah teu jengkos geus.
1: Kitu bisa jadi.
3: Jauh di Jawa sidang.
1: Aya oge mah minta di Cibulu aya.
3: Moga kolot teh kaopokeun teh kulang.
1: Soksa. Olu eyang poek pisan
0: teu geuning.
3: Ah butek tah mah budak teh.
0: Eta teh nanakeun cicingeun tara karalang kuriling. Kudu urang teh apa?
3: Katara goreng gawena teh.
1: Sadayan
0: nyaeta kasepuhan anu disebut Semar Badranaya sabab eta jalma teh teu hidup memual apa lamun dicaritakeun ayeuna panjang
3: tenang
0: ukewe geus rine di mana sase di mana tenang pikiran datang ka dieu mun bisa mah tanyakeun langsung ka Semarna tapi da tetep moal ngabejakeun Semar mah. Ngan di lain waktu urang ngobrol ngeunaan Semar Badranaya.
1: Aduh.
3: Aya cicama lalampahanna. Cicama lalampahanna.
0: Kitu. Aya di guar ayeuna mah bisi cicama lalampahan.
1: Daun. Aya sayana mah ayeuna isna teu budak.
0: Waktu ari geus nyemes teh ka polo.
3: Tong marsa den.
0: Kere kasih pulang waka di gym ayun. Kelein waktu.
4: Sari suang tangan lah.
0: Kuma pengesayan Cina kuna. Oh iya Cina kuna. Penta kasangupanana eta kolot. Anu dimaksud kue yang tewas man. Tah. Penta kasangupanana sedek. Pentesan najan maneh nak mungen. Olok terus. Sabab iya anu aya patula patalina jeung lambang kagungan nagara. Sakitu ji geura ini brah geura nu mampat. Manyaki itu besi kepangin ku para Kurawa hidup cing bisa dan cepanana.
1: Daun amit atuh pangeusa. Mudah-mudahan sanes waktu eyang tiasa sumping ka amarta.
0: Moal mah kejeung. Naon? Mopohok ngaran-ngaran ka incu jauh ku jauhna deukeut-deukeutna.
1: Amit pangeusa anu restu bae wa Semar meuli tepangan lainna brang umpama.

Gatot Kaca. Samulihna ti nagara Astina. Lajeng gedeheus ka sauna lendra Prabu Yudhistira. Sakumaha kasauran Resi Bisma didugikeun ka Sang Nalendra? Atuh Raden Gatot Kaca nampi pancen ti Nalendra Prabu Yudhistira nyatapikeun nepangan Semar Badranaya anu aya di kampung Tumariti. Tunalampah eta kacarios ti Karang Tumaritis. Desa Kenagorowong hiji lemur singkur sisi gunung. Desa anu anggang ka kota. Nanging papadaning kitu sanaos singkur nanging subur sanajan anggang.

na sawah anu leplak di papaes kurajengna tatangkalan kayaning suren kawung kalapa jeung sajabana. Anu ngembat mapakan ngeplak na sawah ngawatesanan desa Tumaritis desa Kenagrowo. Tanaret kakensa katuh

0: sora suling budak angon. Estu matak betah jeung tumanina. Pon kitu deui rayatna. Salamina samiuk sabilirungan gotong royong babarengan. Salami matul Leslie tulung jeung papada batur. Silipikannya jeung sasama peh dituna. Kaansikan rasa tanggung jawab pikeun ngamumule jeung mulasara lingkunganna.
1: Di kampung teh kitu.
0: Sadayana iwati toweksana sareng wijaksanana sesepuh kampung. Nyaeta Semar Kudrapawana.
1: Allah.
0: Hiji sesepuh anu wani nitah tapit bari jeung prakna. Wani ngajak bari jeung ngalubuanana. Estu lain ukur bentik curuk balas nunjuk capetang balas diwara.
1: Pokpek prak terlemah dia.
0: Kaya nana pokpek prak. Pok ngomong. Pek migawe. Prak migawe pek mikiran. Itu kaya nana. Semar Sapala Putra.
2: Yang pulang.

0: Akan.
1: Jagong. Jadi dekte dina palintangan nu congoh mah pelakan jagong anu handapna di sawah di pelakan rape gede
2: are burun non
1: apa. Hayuh sempunjing.
0: Bener kada urang melaka gorengan Kang Ang.
1: Oh. Eta oge urang teh si malawija teh mode urang na pakuran pan di sawah nya.
0: Nya mata.
1: Ayeuna urang melapare di sawah pan aya nu jadi tanpa dipelak di atas sawah.
0: Naon Kang tanpa dipelak teh Kang?
1: Ih, si belegung.
0: Tanpa dipelak.
1: Heuh di sawah.
0: Nya.
1: Pan pare teh dipelak.
0: Nya.
1: Tapi kunaon di atas sawah bet aya nu jadi tanpa dipelak?
0: Ta.
1: Yukut pingaranana. Lamun urang cedek ngoren karena eta jukut atawa ngarame
0: nya
1: nganung harti ka hakanan parete bakal beak di hakanan jukut
0: bakal karebut ku manehna
1: ngaganggu kana pepelakan anu dipelak dihajar nya apana eta ge hiji ayat anu teu tertulis
0: nah eta teh
1: kudu dibaca ku urang
3: mata aya parean
1: bener ceuh. Tak ini orang balikkan karena diri sorangan. Orang dilahirkan ku indung bapa pan anu dipelak ku indung bapa makana batin orang tepan hade. Cing soleh, cing bener, cing bager, cing jujur, cing pinter. Tapi ku naon dina batin orang bet aya nu jadi nya eta sirik, pidi, jahil, kaniaya, ireng, panasren, dudupak, rumpak, ngupat, simuat, ujug, ria, takabur, nyaci, maki, jenya.
0: Sing perlentung kita tetap.
1: Sing perlentung jadi dina batin manusia eta.
4: Maka cukup nak mau di sawah.
1: Jadi urang teh kudu daek ngoreng. Ye, ngarame. Je. Kicu
3: masah parabotna
1: ya masah parabotna akal teh kumaha carana
5: urang teh cu urang mah geung naon geus urang jadi hirup urang teh kudu bergaul carana naik maca
1: naik katanya leletikan nanya
3: analisanya
1: kan. Tomo lamun mampu analisa mah. Lawan
3: dah
1: kan analisa ada sini. Heupan analisa teh panina hulu.
0: Analisa.
1: Heupan bisa analisa. Jadi bicara dina jaman kiwari mah rasional. Jadi kalau rasional itu gampang dialalisa.
3: Gampang dicerna.
1: Gampang dicermin. Ayo, cerna.
3: Dapat dimengerti.
1: Jadi lah kumawa itu orang ulah manoten jadi jelema mah kudu ngukur baju.
0: Ulah kurim.
1: Heeh, jadi kudu ngukur baju.
3: Ngukur ka kujur. Dongeng hirup teh nya kan.
1: Ulah lumampah we di alam dongeng. Urang teh naon gitu teh. Jadi lah pakailah kewaspadaan manusia itu. Jadi urang teh ulah lumampah dongeng we acuh. Kudu aya peningkatan hirup jeung. Jadi hirup teh ulah kiper.
0: Ai kiper teh naon Kang?
1: Kiper teh nyaeta kirang pergaulan.
0: Waduh, adeh.
1: Jadi ortodok.
0: Aduh.
1: Jadi pan naon ayeuna pangaya kelompok Japir.
0: Naon kelompok Japir
1: teh? Pan teh kelom teh hiji kelom teh panagi dempa syukulin. Resep di kampung saya, resep kita ni, deh mojang-mojang ni datang orang nanti ngajaran nama apa pokok dia.
0: Aduh, pergi ngajeng-jengnya kan Kang.
1: Dengan jiran ke pemuda-pemuda desa, nak kerjiat, tidak waktu enak orang racu, orang racu jadi.
0: Kalau kerjain kau kena tiang.
1: Ngeunah pisan diuk dina galeng grebeg di anjeureun geugeung geuy. Kebogo ngajeureun ngeunana teh jengkot cuy jengkot teh cekeun ngeunah ti muning.
0: Lagu naon karesep teh Kang cing cing ting akang ning
1: lagu naon jadinya
0: euy lain teu kaset sok ada teu kaset si Akang berita.

0: 家金。
1: 哎哎哎哎哎哎
0: 哎哎哎哎哎哎
2: 哎
0: 哎哎哎哎哎
1: ai ai ai ai ai ai ai
0: ai ai ai ai ai ai ai ai
1: ai ai ai ai ai ai
0: ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai
1: ngokok
0: ngokok ngokok ngokok ngokok ngokok ngokok ngokok ngokok ngokok ngokok ngokok ngokok ngokok ngokok ngokok
1: ngokok ngokok ngokok ngokok ngokok ngokok ngokok ngokok ngokok ngokok ngokok ngokok ngokok
0: ubar ngokok
1: ngokok ubar ngokok ngokok
0: ngokok ngokok ngokok ngokok ngokok
1: ngokok ngokok ngokok ngokok ngokok ngokok ngokok
0: ngokok ngokok
1: non bomba tekan
0: ya si belegung kiper teeta dulu kirang pergaulan bombat sudah tersebar di mana-mana
1: nu bener kan
0: ari bomba tehnya eta obat batuk mangrupa tablet kuning segi enam
1: eta tekan
0: heeh
3: kuning rupana tehnya kan
0: kuning rupana teh segi enam
3: tebuleurnya ieu mah
0: tebuleur segi enam
3: ciri teh
0: heeh eta teh make permula anu gawe rangkep
1: obat bomba teh
0: bisi siling batuk kering
1: ya,
0: batuk alergi batuk godro batuk gangsa batuk akibat tina loba tina rokok
1: ya.
0: Bombat ubarna bombat produksi KB Parma Indonesia bombat
1: sedia di warung-warung deket warung ayak kan kira-kira
0: tersedia di warung-warung anda yang terdekat.
1: Aduh.
0: Dan persep dokter bebas bisa dibeli di warung-warung anda yang terdekat. Bombat
3: sok kali itu meli abor
1: atuh meli kembali kang bombat
0: ampun jeung gusti nanggung dawa yuk naon ini sering
1: ka mana si akang teh wakabul.
0: Oh. Si Akang kemana si Akang? Bukan begini sini malahan.
1: Si Akang Dawala.
0: Dawa yuk. Naon burung. Jadi sekedung.
1: Yang buru-buru nya aja gerak-gerak cek teh.
0: Kadi yuk yuk anu kasep nyalukan. Ii malu dong. Muka jelek. Ngaku ganteng. Itu tandanya lalaki percaya diri. Aduh, ampun cing. Lampah bentar.
3: Lagu naon ya, Bang?
0: Orang ulah ditiru. Onoh barang akan.
1: Onoh naon kan?
0: Aya cacing ngarengkol dicapluk.
1: Oh.
0: Teu nyahon di jero. Aya useup pahalan.
1: Jero aya usupan.
0: Aduh, dijauhin di jero ayah jang dasi.
1: Aduh, di jero ayah Pak Haji.
0: Lagu naon becik euy? Heh, lampah bentar. Ku urang ulah ditiru.
3: Ditiru
0: bentar mah. Odoh barang hakan. Jugan teh odoh ngabulusut.
3: Jorok barang dahar.
0: Aya cacing ngarengko dicaplok teu nyahoan di jero aya useupan kitu we nyanyina teh is ngastarikeun seni budaya urang Kang
1: tarakan
0: kitu
3: urang
0: ge ulah eta
1: mane Kang
0: jadi eta teh aya hartina eta teh kolot baheula pangnanyeun kata-kata teh bacaan urang naon ge teh usina saur Asep Ana oge Asep Ane
1: Asep sana
0: kumaha teteh nyong kieu ge sieun mah teu nyebut pege ka aing da kalanceuk dewek mah wajar ka adi eta ras we atuh da keur mah pege seuri gugusi ka temong kabeh
3: mun beureum mah gugusi teh da hideung
0: aduh ampun aing make baju safari ditinggang deui ku bedahan. Aing make beno persis banset.
1: Omolan Kang mah.
0: Aduh, ampun. Lala jauh ngaduk kuda oge make dasi make bedahan aing kahanapna sanaha capit sigela.
1: Ya teu heuh hirupna teh
0: tah. Ya teu
3: heuh. Aing profesina kan.
0: Eleh nah, si cek kumaha aja ngomong teh nyebut kiper ka batur manehna kuper. Ha, kurang pergaulan. Pek pikir, kurang pergaulan jelema kitu teh. Lain aing geus nanyakeun nu tadi. Naon? Nu tadi teh geuning. Lampah beunteur? Heeh, lampah beunteur teh kalakuan urang jelema. Beunteur mah teu naon. Da beunteur tamangan urang jelema teh berarti beunteur grapek. Kumaha contohna? Contohna mah model ayeuna dalang.
4: Duh, teu dalang ye misieuna.
0: Dalang ye misieuna dalang. Tapi ulah nyindiran Pak Asep, si awas ya. Awas ya, eta teh anu ngusik malikeun aing.
1: Eta teh nu ngaresakeun.
0: Heeh, contohna dalang. Aya panyeran duitna kabeh dicelemut.
4: Eta dalang teh lah.
0: Tempo ngayar panayagan dina hirasan. Padahal duitna dilegleg ku manehna teh nyaho di jero aya useupan da ngait geger mah ti korona. Loba teuing teu mayar panayagan.
1: Henda patokan
0: dipegatkeun ti korona. Ampun teuing.
3: Aing teh kober teh naon ya Kang?
0: Heh,
3: kober teh naon teh?
0: Acik si monyong mah kirang pergaulan acik teh kalainna. Kurang barang dahar.
1: Hei,
0: coba atas seri tapi kasih ngajius gitu.
1: Wah kasahe kayak seri teh sama.
0: Ampun jengi.
1: Eh, gilanya Kang.
0: Lain itu, bobeh cari kenawan sana nyalukan. Apa nih cik kenangan cotong? Lain aku teh ngomong nih gitu-gitu nurutan mana? Jengi, sampai kata dua pandak lain jadi kieu ngomong cik.
1: Dialek. Dialek kadupanak.
0: Dialek kadupanak. Kadupanak. Hiji mangsa pan aya rek lamun rek melempang. Terus heueuh sepatu teu dilahan hor geuning teh nyeker.
1: Aduh najis neka.
0: Aduh ampun ur irah ti Bandung. Nyalukan hayam. Nyalukan hayam. Ay, ayam kuring ke mana tadi? Kur. Aduh, ampun. Cuma kapihatu yang tau nyok bapak. Itu.
1: Kakak repok.
0: Ay, syuy. Kita tadi oge dewek tengah jenturi dia nanti alap naon ku syuy.
1: Kita
0: tadi repok. Sugan deh. Abdi muning abdi depak. Coba. Nepi kaki itu eta kakolot. Kakolot sorangan. Eta kakolot batur mah moal teh digebro hulu abdi.
1: Mun kata tangan. Kakolot kelapa bandeun.
0: Teh cara kakolot kelapa sia mun una wene. Anya teh cepah na teh ah na teh ah na teh.
3: Dina angel
0: geuna. Ieu ampun. Cimuhun abdi teh ngahaturkeun si bapa ngabaktos ka nyuk bapa. Heeh, ditarima bener we. Jangan mun buru-buru diterima buru-buru pulang deui atuh ka uy. Nah, anak-anak
3: rupanya nya uah.
0: Kabina-bina teuing, naon cing bapa cing sia ka panabi cilik digawe cilik ngancuran ka ditu.
4: Itu do.
0: Ngancuran anu digawe ka pan sawah anu dilebak teh aya cilik jualin.
4: Terus mes pedal jatuh.
0: Oh, dijual di anturan. Sudah ini dijual. Apa nak si pacul gitu maksudnya? Lain kemana karepe ngomong nate. Jadi siapa nu nyok anu digawe di siapa anu digarap udah baca siapa anu digawe ini. Kapan Mang Uned?
3: Mang Ede kermidur.
0: Mang Ede
4: yang sarip tak digawe
0: nya. Terus Mang Naum
4: ada.
0: Saha deui?
3: Mama Net.
0: Mama Haji Ruhian teu. Teu tama. Ngejung ngaos ka Majalaya tama. Eta si Keke.
3: Mot, Kang Adong.
0: Mot, ngan mot mah lain digawe. Naon? Ngangon muning bikangna. Eh, iya. Sendiri deh.
1: Gak ada teman. Ayo.
0: Aduh ampun. Minta air bening. Air bening nu diputer-puter teh geuning. lain aja penyum si kopi lu diputar kena. Jadi ini digawe di sawah cek Mang Unen merinya. Mang Unen, Mang Kimin, Mang Naum, Opatan sawah 3 meter yang mau diborongkan kujil mak
5: 10
0: meter hangus. Ari aing dek diculkeun gitu. Amuing, amuing itu bapak sorangan di sing hareupan geus antem teh metrepae urang mah lila keneh umurna. Ah teu bisa kitu. Cing naon bedana kuring ye tatarucingan sok. Naon? Naon bedana pribados jeung sim kuring? Cik, teguh. Pribados yang si guring. Ya eta-eta keneh, beleguk. Ah, teu bisa. Acu silaing. Katalu. Halo. Ai pribados mah tiluhurna tungtung buuk hanapna dampal suku tah wujud ieu disebutna pribadi. Ai si guring. Naon? Si guring monyet ta mah. Aing siapa cuma? Aduh, lawan bedana kami jeung saya.
5: Ah, tong dijawab gang lah. Nyerian
0: deh lah. Siapa pipa siawin?
5: Tong kan.
0: Jawab. Ya, mung. Pak, jangan tuh cuma pangga baktos. Jawab lah, kami jeung kuring naon. Eh, kami jeung saya.
5: Nah, jawab.
0: Naon, ini cuma nisyarerea, kak aing nanya gitu. Oh, ngerempung. Kenae.
5: Bukan saran dia tanya kan saya ngapain.
0: Acik hilang naon dawala. Ha teu kapangi. Teu. Hai kami mah bapak, aka, jeung kuring jadi sararea disebutna kami. Hai saya. Teu langkung aka tama.

0: Yan mode perang teluk ulah loba omong.
1: Nah,
0: perang perang teluk, perang teluk di mana ya perang?
1: Nah, di teluk aya perang
0: kan. Oh, perang di teluk, oh krisis. Aya oge urang Cimuncang nu keur krisis mah. Yang pamajikanana si Kayep. Oh. Krisis teluk, ieu mah perang teluk.
1: Dina koran yang ngambil.
0: Dina koran, dina berita nu mata kudu bergaul ge kitu hirup mah.
1: Dina TV.
0: Aing kamari ti teluk jurit teu tapak-tapakna acan urut perang anu perang teluk mana di teluk Jame. Ampun dia aing
2: Jame ti kareweng
0: geureuh. Oh kuring ge. Kuring ge kamari ti tukang teluk. Jurit ada aing karep
3: teluk betung.
0: Ngaturkeun sembah. Coba. Ditung-itung nyembah teh tadi geus aya 4 kalina aing ngomong campok ka aing. Kitu dawala teh dek mah. Coba kalah ka si dawala deui.
1: Mengparkeun wae sia
0: teh. Ti abdi ge teu kantun ngaturkeun sembah baktos atuh konyuk sepuh. Heuh ditarima jang. Nuhun. Si Gareng ka mana? Rojo biasa we kapan iya di hulu wotan tepan saat pengenten kena dikocorkeun heula ti girangna
2: namak
0: nya nuju namak tilas rempang teh ada nya kitu atuh miceun runtahna di mana wae jadi we menet datang banjir teh heeh engkoh iya jadi ketua Karang Taruna tapi eueuh siplinan pisan ka borodak teh
2: ukur gotong royong
0: oh aing geus praka karang gotong royong ti memehna urang teh dipayung memeh hujan
2: tiba heula aing mah dipayung memeh dahar.
0: Aduh, apa cilah aing nya. Tukang
2: dikir meuli payungna kan
0: tuh. Aing teh boga duit keur meuli payungna naon.

0: babateng sempah ka piguyur hirik teh. Ai ai. Sumuh. Naon atuh bapa teh teh ai mah ka mana? Hinye ka inung sileng teh ka pasar.
1: Sumuh. Rupina masyar pada belah teh apa?
0: Heeh, merenyap.
1: Pangresep teh cai pada belah teh dieu di beuleum. Aduh. Cing pi karenghe teh tutung. Ya geus tutung teh euy.
0: Oh pada teh diduruk cing nepi ka tutung terus direnos cing nepi ka jadi kopi kopi dibubukeun terus make minyak kelapa terus dipake hale si monyong nya nya sendiri deh timun timun babuk tadinya oh ai ai ai
2: hare-hare wae semua
0: hare-hare wis ieu teh kumaha teh aya.
1: Cuman atuh naon pasti
0: sakumaha deuh silai ngapal yen nagara urang teh keur meujeuhna ngaranjatkeun dina widang pangwangunan asana kasida euy alusna lamun sing silaing milu aub icik kibung ngalaksanakeun uar pangajak ti pamarentah
1: hayu kitu
0: haeuh milu anil dina pangwangunan
2: partisipasi
1: teh ya bapa masina abdi teh ilmu mampu coba masina abdi teh ilmu pinter nu sakulana luhur ulah kadar ge urang kampung sisi gunung pakeun pusat bandel urang teu ayu teu kumaha urang ari silai a naon
0: lebah dieu mah nyata urang teh ulah salah harti
1: jar jiku mah
0: ha urang sing ningali sabab kecapang wangunan teh lain jobrehna kana patinggal gierna gedong wungkul atawa jeung remetna jalan ku ayana rupa-rupa alat musik sarwa modern lain
2: gitu
1: lain geus kumaha

0: Ih, kedenge kenjang. Ya, ari kecap pangwangunan teh lain ngungkul anu cikeneh ditataan kusilaing dieu. Tapi maksudna pangwangunan nagara urang teh cek basa nu paling tertea mah ngawengku fisik, moral, mental jeung spiritual. Cinesna ngawangun dina sagala widang luyu jeung kamampuan sewang-sewang deuleuh. Sing ngarti seui. Nya kumaha contona juga dungur.
1: Nah, ngomong teh
2: dengar pan.
0: Heuh, contoan. Ku bapa. Hayang si lain. Ya, si lain bisa dina widang kesenian. Tuh. Terus eta oge pula sara ronjatkeun garapan si lain teh sing nepi ka karya si lain teh diaku deuleuh. Diaku ku balarea. Diaku ku pamarentah kapetik hasilna cing ka labuahna. Oh, ai kumaha sudah robah nu ngiritik luar tina tradisi, luar tina tetekot. Montong didenge teh nu beakeun idangan anu kitu mah deuleuh.
2: Seni utara manggung
0: gitu teh. Ha, lamun dikritik urang teh sing dijieun pupuk. Tuh, tingkatkeun cirinya ku si lain. Cieun pupuk. Kumaha kayaanana? Dina widang seni oge teh naon? Ngan kade poho. Dina seni oge omat ulah dek rerebut. Kitu tarjepeun. Ulah dek papacok. Kana karya batur. Tuh, karena alas batur. Oh, anu tadi teh cik si monyong teh lampah buntur nu kitu teh. Tah. Ayeuna samodel adi si lain si Dawala. Ngumpulkeun barudak rumaja. Model nganyam sama ieun ayakan, boboko, bili, tolomong. Teruskeun, ronjatkeun. Ieun dudukuy. Boh naonana teh geuning cenah kuah-kuah kitu geuning jang anu dimaksud ku bapa mah meureun kuah-kuah bete koalisi Israel kualitas asuhan dewek kuait ka kualitas jeung kuantitasna tah geuning eta deuleuh eta oge sarua ngawangun
2: eueuh bedana
0: ngawangun dina widang karajinan tur bisa ngahasilkeun. Bari sokomo ayeuna si lain bisa eta pangasilan oh eta karya teh ka mancanagara ulun pan eta pisan anu diharapkeun ku pamarentah teh deuleuh ujang
3: bangsa ekspor
0: teh anu disebut naon cenah kitu geuning es krim ekspor non migas oh jadi ekspor non politik non migas heeh bener ayeuh amputeuning heeh kitu. Cinekna deuleuh mampu ngawangun nagara laksanakeun ku si lain. Nya. Lamun mampu ngawangun nagara atuh cenah teu mampu ngawangun desa deuleuh. Cenah teu mampu keneh ngawangun desa atuh ngawangun rumah tangga.
2: Leutikanana.
0: Teu mampu keneh cenah ngawangun rumah tangga atuh ngawangun diri sorangan malar ucap jeung rengkak paripola si lain teu matak jadi hahalang sokomo lamun jadi cucuk pangwangunan deuleuh.
2: Nah ieu tah.
0: Nya. Heuh, teu sangka bapa dewek pengen jadi lurah cuh. Heuh, pengen bapa dewek jadi lurah cuh. Siap rek aya program koran masuk desa, listrik masuk desa.

0: Barang sawat menuju sempal tapi kuyon ia Semar Badranaya Astra jingat dawal. Sabratan epon raten Gatot Kaca ingkang semedi atau minat ingga tengah rasa.
1: Wah Semar Badranaya, wah kaget ya kau lo Gatot Kaca wah.
2: Amuin itu saha adalah ujang ngagaya mampi luhur ulu. Gening itu teh juragan Anom.
3: Juragan Anom.
2: Amuin juragan Anom Gatot Kaca.

0: 101.5
1: Dahlia FM.
2: Bandung Goyang Sik Asik Dahlia.
3: Warga Dahlia, sekarang sudah jam 1 pagi. Dahlia Go, go, goyang, goyang, goyang, goyang. Sik Asik,
2: Sik Asik, Sik Asik.
3: Panteng radio, panteng Dahlia.
2: Panteng Dahlia, Dahlia.
3: Di rencangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia.
4: Wayang Golek Dahlia.
3: Anu dijomantarakeun mung di hiji

0: sekolahnya buat dengan juragan Anom Dun.
1: Hitam pilihan gue, sama anak gue istri.
0: Nujuk apa? Saya ingin baru nak cek sih.
2: Nah, turunkan semua bakas agaknya.

Apple

0: Ya, ku bapak sumping dunungan teh meninggal leus teh. Sesauran teh ditabuhan.
1: Duh, dipiring ya kan?
0: Heeh, meureun-meureun duit teh jadinya. Ih, ari ilai. Ciri khas cucuk.
1: Duh. Ulah ciri khas.
0: Iya, duh, rompun ting bapana tukang seni.
1: Oke,
0: tadina. Nih, tadina cina reom nut.
2: Wah, bos mar badan ayah astal jingga dimana. Nah, tetap tinggal si garing gimana?
0: Anu mau si garing tenunyu itu sih, dilanu. Biasa weh, maklum paran terus curcuran ke hujan sih.
1: Oh, kegiatan.
0: Kegiatan, macul pengintem. Eta ngacorkeun eta cai kana cenah huluwatan cenah pinuheula kakarepan bisa dianglir lamun-lamun cai mah nya Pak. Heh. Duh, ampun cing agan meni reueus abi cai aya pikir saeun naon iji. Aya pikir saeun naon agan eta meni reueus.
2: Iye. Saperkara kaulah yang panik. Kadua perkara. Nah, ua geus meunang beja kaayaan di Pasir Dayeuh.
0: Loh. Nah, aya kajadian naon nu? Aya kajadian naon agan? Da nguping-nguping mah dina berita teu aya. Dina berita dina PR abdi maca dina pikiran rakyat maca teu aya berita naon-naon di Pasir Dayeuh.
3: Aya, pembangunan teu maju
0: berita. Pembangunan puguh maju aja dina PR oge. Nah, aya kajadian tenan naon agan?
1: Aya kajadian naon nu?
2: Iya Pak. Uang meren apa yang palsapah negara di negara urang teh layang jamu sekali musada.
0: Sumuhun, sumuhun, sumuhun.
3: Sumuhun ya.
2: Cepot mana oge nya?
0: Kenenan eh, melihat ku abdi teh nuju disebarkeun teh di HBP teh sih.
1: Naon tah ge HBP teh?
0: Gerakan hidup berpancasila.
1: Palakan da na mah.
0: Iya, geus ge. Aduh, rupi-rupi kulan abdi teh nuju ngawarah eta teh geuning. Simulasi ke masyarakat teh sing simulasi teh geuning nu diputer-puter puihkeun.
1: Simulasi.
0: Nah, ieu mah budak
3: capek
0: kan. Heeh, yang geus cucu kana jaman kiwari.
1: Ai kitu kumaha nun?
2: Layang jamus kali musada lambang kagungan negara Amarta teh teu aya.
3: Ulah teu geuni.
0: Ical?
2: Disebut ical da teu dicacana. Nyaeta teu aya tina wadahna nyaeta lumari mah.
0: Kaning cuma duh
1: nantah kan
0: oh langit cuma kumaha atuh ka langitan palsapah meureun ahna da aya palsapah na mah geus aya dina otak kari ngajalankeun
1: selereanya
0: selerea oge geus arapaleun
3: cap lomari anu hartina teh lain lomari salomari
0: lain lomari lomari na da aya hartina lomari teh teh teh
1: naon teh hartina
0: ailo naon ailo teh si alo ai mah si emak ariri meri jadi alo jeung si mate keur ngawon meri hey, ah.
2: Ulah deui mah ieu nyaan kaula nyarita bot
1: dinas ya dinas
3: jeung ulam bahem kitu
0: jeung
3: tungtung baju
0: kanaonan teh geu tungtung baju rada amis.
1: Asin amis
0: eta cenah disebut asin tuh
3: paut baju kitu amis
1: meneh herang kitu tungtung bajuna mah
0: ari kitu kumaha atuh nun
2: kaula percaya kaua Semar Badrengayu percaya kaua sabab kuah teh jamaah anu geus leungeuh tapak genting galeng.
0: Bapak matu kadikeun wungkul.
2: Cucung siap. Tapi
3: kan landung-landungan lahir.
0: Landung-landungan lahir tahun.
1: Oh, sorry.
0: Sebenarnya gak seri temen manja gitu.
1: Ditutut seri teh.
0: Belum. Ayo maksana.
2: Cinggul. Impleng kuat. Kaulah tegas nyebarkan juru talung tiga. Gehibarkan telik jadi
4: naon ai telik jadi
1: ayo si bodoh
4: ai juru talungtik mah intel
5: intel betul laten
4: heeh ari telik jadi telik jadi teh naonnya patugas patugas heus loba rupa-rupa we lah
5: rupa rupa patugas
4: tugas teh naon sip
5: rupa-rupa patugas
4: girang penerang
3: girang sinerat
4: girang sinerat teh wartawannya cik oh di kekerenya ho ai ini dewek di girang Cibubut naon oh banyo cemonya jadi juru calungtik juru dakwah juru ieu rupa-rupa itu anu di juru panon mecileuh
5: nya tetekan wani
3: ada tasna di kada-kada.

parantos gamos. Hirup kuat itu bodoh-bodoh acan. Telinga agar nanu para lintar parantos tetiasa menakin komo uaknya.

0: apa saya?
1: Ya ini percaya ku batur buru-buru mah maatkeun.
2: Biar tepukur rasa.
1: Itu buru-buru aja nih. Ditanya ku batur pancet tanggung jawab. Lepas kena tiwu. Jauh tiwu kacongan-congan apa. Ini mah amin kacongan sama.
3: Percaya.
1: Ngomong dipercaya ku batur maatkeun. Batur mah ayo dong gak wete. Yang buka itu iya milik. Ini kan proposal.
3: Saya teh.
1: Yang buat tenar teh.
3: Yang mendatang sorangan.
1: Yang mendatang sorangan dipercaya membuat kentung.
4: Ah,
1: kentung apa?
3: Saya teh ngomong tebet dikitu-kitu. Siapa nak nak siapa?
5: Alak mana?
2: Monoton.
1: Apa itu menonton di dia wei tidak.
4: Kata ngomong, anak ngomong. Gila nya kan ngomong gitu teh.
0: Bantuan seput teangan pun.
1: Goblin atos.
0: Apaan mana tadi terjauh cara pusaka ini.
1: Mun goblin atos ditaruhkan ke Pak RT cincin Pak RT menakan meri gua bikin itu.
0: Sini kurang ajar kami lebih. Mana naon?
1: Aduh.
4: Teke we nya teke tapi gitu kita kena gra.
1: Itu awaknya tersiata memiyuni kohkol. Palingan baranyo tiri tuti dia dawak balas di tekehan batur.
3: Miyuni borok.
4: Miyuni borok kata.
1: Punjing miyuni borok wajar gemerong lalu riu ngapoe. Terang masuk.
0: Percaya kawan. Percaya kawan. Lamun uwa. Bisa mantuan karena ia persoalan kalau harti mana wak gawe ransangin. Mana gawe ransangin? Mana ngahijina antara kesatuannya persatuan bangsa di negara lamun uan nolak karena ia kejadian. Lamun uan nolak karena pemerdih kaulah. Oke, siapa temaneh? Minta supaya giatkan keamanan di iya kampung bisi iya penjahatna asup ke kampung-kampung
1: tapi cukup iya nama siapun isis kamling
4: aduh
1: namun ayat tamu selintan selonton atau warik ngenong lewis di 24 jam tak kudu lapor laporan hala jadi lewis 24 namun mana nak ngamak langsung aja yakin tindakan Ya, atuh kitu masin sae. Sae. Dah kitu Pak ciri manunggal tetemongkeun di dieu manunggal antara satria jeung rakyat geus hak jeung sakawajiban. Kewajiban satria, kewajiban rakyat, apan kitu lin?
3: Bisa itu kitu.
1: Hebot, hebot, kitu teh hebot.
4: Hebat meureun.
1: Hebot sih jeung ngomong salah wae tuh. Hebring kitu.
2: Salah
1: di gedean. Ayo batur salah mun kagedean digede-gedekeun ya. Digede-gedekeun ulah nya teh. Batur salah teh jadi ulang teh ulah kagede bage.
4: Duh. Duh. Gede bage.
0: Tapi tua.
4: Siapa gede bage?
0: Kaulah mersayakeun ka Semar Badraya, tapi kaulah lengan hartere cicing. Kaulah oge tetep teknya.
1: Saya tu mengawe antas saya dipusir daya tilu opat tinten mesin. Panginten jisi maaf dia pada laporan kaitu. Upa betas saya kasih nekan mah pernah kata pusaka.
0: Iya, menta laporan buru-buru.
2: Tarekahan
0: kuah percaya kau lah kuah.
1: Sekalian itu pak ini orang yang manfaatkan. Kalau dia butak pisan ya. Pak, income nak dana nak pak. Ayo nak bejakan kita dah kudu pakai perukuyan, pakai sesajen. Tu oning lagi tujuh kerja sesajen. Tu penda ah
0: cecungi siap.
1: Nah kabin abin ateli.
3: Sina akal.
1: Dananaon, saya tidak dananaon. Enak aye.

0: sikil teh. Juragan Anom Gatot Kaca ayeuna parantos angkat, urang teh diperipati, dipentes gawe. Wayahna urang singkirkeun baju leungeun kensa jeung ka tuhu, tapi sepiing pamrihara mah enggawe.
1: Uya, sepiing pamrihara mah enggawe. Dibasa
2: rupa pisan.
0: Rupa pisan padahal mun tadi penta mah SPJ-nya. Naon SPJ teh surat perintah jalan belegung. Aing teh cepet ayeuna leuwih cepet baheula.
3: Canggih.
0: Oh, SPJ pan surat perintah jalan teh uang SPJ na teh pan batur oge aya nu kabeuli kulkas, aya nu kabeuli lemari, aya nu kabeuli TV. Ladang SPJ teteh bari jeung tara mayar iuran TV-na.
4: Rada mayar eta lah berarti ah.
0: Kudu teteh iuran TV teh aya resep keneh lalajong.
3: Heeh. Kudu diperhatikeun.
0: Ya teteh cina segala rupa oge bisa ngebantu kana pangangunan pan.
5: Kana opsi kana SPJ babunya
0: kan. Oh. Tenyahon SPJ.
2: Mana kena es blok wae.
0: Kena es eta wae da es krim. Oh, jang. Ayeuna urang usaha, cuk.
5: Ikhtiar.
0: Urang ikhtiar tapi urang nganyang heula ka Mang Ilahi. Nah, ai abdi geus dulur kitu.
5: Sang apal leuwih mo.
0: Sang apal sih. Jang. Syahadah apa Haji Aron dah gitu cici mencet Semarang Garut pulah mencet eca gini eca batu eca gini batu batu dina jelog dina diseredikan biji wing oge dirajengan esugan tenyeri apa hentu iya mangsi lain di mana di sawarga
3: kira-kira apa
0: oh iya
3: dulu rupat pohonnya
0: sah kan di sawarga tebak modlin hasilnya itu mati areng itu
2: ya belanja jekno
0: mang silai eh batara guru raja tinloka tapi omat silai ngulah di beja-beja besi kasebut naku batur adean ku kuda berem ke
5: pake aku
0: aku lah dipake aku
5: ku payung butut ya.
0: Tapi pe perendene kitu kaya perendene ente sudah teh parebear
5: itu paraisahan itu kan
0: jadi kumaha cepet pacuan silain dimana ini kasawarga omat ulah saomong-omong lamun lain omong keneunana
5: ulah langit dewasa
3: ulah lahir biwir
0: ulah lahir biwir pacu si jebra kan ulah lahir biwir mah kacawa asepana
3: anak nu jebleng mah lahir biwir asepana mah jeding
0: ayo kade di sawarga mah jang omat omat cu
5: ucaplah kulampah
0: tekadna ucapna lampahna tekad de
5: anjeun mun di sawarga di dunya oge tuh ka dewe kitu
0: saur kudu diukur sabda kudu diunggang-unggang mah ngomong kudu leuwih tiprak ti heula urang teh
5: jadi hadapna kitu
0: menehna nya cuk geus nya paye lah banyak geus ka aing sia teh
3: aing ngomong hayang
0: aduh punten mani nyuhunkeun karung orea karung orea dus teu aya karung orea mah dus
5: naon geus kalih
0: ampun
5: jeung
0: ampun jeung pa ayeuna heeh jang urang ka Karaton Himawat jadi ka Karaton Himawat cedik naon pa urang nepungan Mang Silaing sang hiang Watipati Batara Guru teteh Mang Silaing itu ai dulur mah pasti urang mah bebekelan cicunya pa heuh urang mah karinyang cici dieu
3: naon karinyang
0: di ditu ge aya wadah-wadah komoditi mah geus canggih ngaku daun waru ku plastik ayeuna mah
3: mah di ditu ge
0: nya hayu atuh pa ayeuna hayu jang tuturkeun ku Silaing geuleuh hayu

Pangeran Jepang lebet kasawarga meniloka ka Keraton Himawat langsung. Kasondong hiang watipati Jagatnata sareng Resi Narada. Dina waktu setangan ukur wujudna wungkul. Aya dina kursi karajaan bari jenteu aya nyawan. Nyaeta ngantunkeun raga badak. Raga lembutna duka di mana sareng kumaha nasibna. Hayu tuturkeun

heula. Kunaon aya nu ngaracun? Hish. Alah, nyawe, Pak. Sabaraha aya salawat dewa?

0: Semar Badranaya Astra Jingadawala kaget ningali layona Ibatara Guru sareng Resi Narada. Ngulirah kang Andika dol kitu. Giri lusilan paingan deuleu ujang.
1: Dupi giri
2: oh. Cina
1: bapak.
2: Hey.
1: Artosna giri.
2: Artosna.
0: Ari giri teh gunung cu.
2: Terus, terus, terus, terus.
1: Luci.
2: Luci.
0: Ay uci teh.
3: Hey, hey. Kada ya Pak Uci teh dalam hati.
1: Pada median.
0: Luci teh saci.
1: Paingan. Atuh paingan cacing barijil degening halodo
2: nyamikan
1: halodo ketinggang bom.
0: Giri lusilan paingan giri hartina gunung lusi cacing paingan nyata tersangka sarbuk semerang nyamuk
3: deuleuh hujan itu kapten
1: hebat buka kolote geus wawar obat nyamuk.
0: Hey, tobat
1: promosi. Ka bina-bina teuing ah.
2: Botol madagan bombat di obat nyamuk.
1: Jadi hirup mucur euy. Kunaon? Lu.
2: Tah, tah.
1: Pan aya obatna lin. Naon sia kucangan?
3: Lah, ihin. Pan nyakuan tadi ini.
1: Tadi nyakuan geuni. Oh, eta. Prokol. Memang euy, prokol teh obat flu. Prokol tersedia di warung-warung Anda yang terdekat dan resep dokter bisa dibeli di warung-warung Anda yang terdekat. Prokol obat flu, demam, sakit kepala, tokcer. Prokol.
2: Banyak kan kang gak obat itu.
3: Bisa sih sama.
1: Geling di sawarga dagang prokol saha nu meulina di sawarga. Ih, kapan jama di pati.
3: Mau jama di pati nyeri beuteung kang tah. Ya mari pati ke sok ada arbonteng
1: kan. Aduh ampun kecil doang.
3: Ya mari pati jadi beuteung Kang barna.
1: Aduh aya mari pati mah. Resep meuli prokol da sok flu. Heeh, aya Batara Indra. Eta mah neangan cangkang jeruk Bali. Di kumaha dijieun kekeretekan. Dulu digusur. Jadi masa kecilnya kurang bahagia.
3: Kurang.
1: Iya dong.
3: Jelma
1: teboga ini Bapak Nang. Oh iya. Oh, iya. Kapan Batara Indra mah anak jelma teboga.
3: Manya apan Bapak Nang Batara Guru pan benghar.
1: Beda deh teboga naon atau tanyakeun.
3: Tanyakeun.
1: Teboga naon teboga tarasi. Hei, ah ampun, ah, ya, moga-moga totogen kaitu kekawasan dari muka. Ucang nyeri, ucang nyeri, ucang nyeri.
0: Lain lo mah carita dulu, etalayon mang silai.
1: Iti naon pang namawat pak,
0: iya, dengek ku silai. Pang na dunungan urang lengit layang jamur sekali musada teh. Bisa jadi deuleuh eta mang silaing nu maok mah.
1: Teu logika, teu logika.
0: Naha make teu logika?
1: Mah nya nu paeh bisa maok layang jeumus. Abi akal.
0: Teu masuk Adi Wijaya,
1: ai teu.
0: Teu masuk Adi Akal.
1: Nah, anak-anak.
0: Iya, ieu teh raga badan.
4: Silokaraga
0: ya. Raga badan. Tah, raga lemut nama keranya selang di dunia. Nyeta anu maok layang jamur sekali musadate. Iya. Kaciri kuaing siapa bisi. Iya, tiba gelau ge anu hayang-hayangan teh.
3: Nu delit na dengan eta.
1: Aduh, naon eta kasang tukang nama kenyang hayang layang jamur sekali musadate jadi kurang kumaha pun. Jadi ini beuheur.
0: Mang imut ku bapa, pan mang ati patike, beuheur.
2: Beuheur.
1: Beunghar kitu.
3: Beunghar, aing ngomong juga dara, sia teu.
0: Kari-kari aya mi butuh anu kitu, mang imut ku bapa. Jadi teh ka leuwih. Heeh, ku kituna teh. Tah meureun mana kitu oge geus boseneun jadi raja. Boseneun jadi rajanya, Pak. Boseneun. Aing ayeuna dek turun ka dunya dek neangan jurigna. Dibeberi ku aing ti handap. Lamun lumpat ka dieu sampakeun ku siling panengeul ti dieu. Urang bubura. Jadi lamun datang ka dieu rungkup. Aduh, cik aing oge nya kecilit ti dibawa.
2: Ah. Ku samping, ku samping.
0: Yang naon atuh kecilit? Ih, mun ieu nya. Peringat ngadudut huntu cik bubusi cik kunaon didudutnya cicing
2: cing nanta
0: doku sitium cing atau montong ayo guys itu payu montong ngomong
5: ayo guys wano meli mah
0: ayo itu macam tinggannya mana wano yang sirikun kau injek.
5: Nah seri teh kudu aya cukang lantaran.
2: Yo seri we.
0: Tuh tiba lagi cukang irung geus nyampur. Tuh nya jadi geus jelegur depan. Lumayan. Daes si lain nuruskeun kerajaan di dieu.
6: Kujirnya Allah telah pikirnya gitu
0: nama. Pikir sih ada kalah ramun. Apa nuju mijar menyeng? Ya oke.
5: Gile-gile rapoh ini kan ya.
0: Oh.
6: Parang buat kadi frut-frut.
5: Mun wayang satria mager mijar meneng.
0: Mun wayang satria mager mijar meneng. Urang teh lemun wayang rada gagah meuseut lang-lang resmi. Kita beli oge kicu.
2: Lain ngomong nate ka mana karepe.
0: Da sia mah ngaganggu wae ka aing da sia mah ngomong sakali oge sugan aing nu seuri teu.
5: Aya di akang di lakuan
0: Selin. Heeh.
6: Gelo lah mah teuing
0: deui. Aduh. Tuh, mulai emot, Pak.
6: Kali kali.
0: Nya. Da aing teh jadi raja di dieu. Heeh. Malahan sering teh bakal jadi raja nu ngarajaan raja, ratu nu ngaratuan ratu di Triloka.
2: Oh iya tah.
6: Nyakdin ieu
0: imah. Ya abdi jadi raja jeung Marudin teh sapalagi teu pan kudu bisa nanetangan meureun
5: kudu bisa marap.
0: Jaman saya bisa marap. Atuna pira marap. Kucak jempol we. Teureumkeun heula tapeureup teh kana ti kotok. Tuluy lamot. Oh, wae burakeun geura beungeus sia poe ieu.
2: Ya omongan teh diulikna rada si bau.
0: Heeh.
5: Manya raja ka jempol.
0: Daek kitu sia teh. Nya cawa kumaha bapa we tuh? Heh, kumaha bapa we tuh? Ku dewek curigna dek dibuburak ti handap tah ku silain di dieu pertahankeun da kaula kitu raja mah tah. Gelutan ku siling jago ku siling tengkete. Nya. Tah lamun lompat deui udag ku siling sok ditungguan ku dewek di Amarta. Jadi itulah cina naon abdi batara guru. Silaing narada tapake. Tuh deuk uing pilih kasih bapa teh. Mun abdi jadi narada. Heh lanceuk kudu kalanceuk, adi kudu ka adi.
5: Saluyu
0: dina. Jadi saluyu.
2: Noh, pinya.
0: Oh, mun ieu abdi ai batara guru jeung narada pangkatna luhur mana?
2: Sik.
0: Eta ce silaing. Ai cek abdi mah da luhur barakacak guru cuk. Heeh, mending kuring batara guru, ai kuring mah leuleuy, teu bisa heureuy ai narada mah. Maka ayeuna lamun akam make baju batara guru dina heureuyna pan kaciri. Tah heuh kitu pikiran dewek oge.
5: Mun bisa bisnis
0: pokona. Sok abus.
5: Bisa ieu saluyu.
0: Kumaha abusnya? Sok dewek urang lalepkeun sia hareu.
2: Sok nyawa
0: urang tetogkeun.
6: Karena lintah.
0: Hiji abdi ka narada nya. Heeh. Rugi euy narada mah. Oh. Alus pake rompi dulu.
5: Rompi hejau.
0: Sok siling heula ka dieu dawala. Sok abdi heula. Heeh. Hiji dua tilu hiji hiji hiji hiji hiru hiji nu hiru hiji kahirupan tuh jadi we tilu hiji kaluarna blus ya geuning si dawala mah geus abus kana wujudna barakacak guru Pak heeh
7: hari geus jadi.
8: Heeh, syukur ya.
7: Sok siling cepot. Heuh, itu kurang yang dek kecak ieu. Teu bisa. Sok siling hiji. Anger jeung si Dawala disaruakeun. Atuh abdi mah dua kitu. Aduh. Heeh, sok atuh ka dieu dua. Blus. Abdi make baju kieu kudu kumaha pa? Ngai make baju narada kieu. Hayang abdi kumaha? Tah, sora siling kudu digenti.
3: Ora ieu mah saurang ieu.
7: Sok siduhkeun. Abdi heula heuh sok. Sok ngomong.
2: Bapak Semar. Ngahaturkeun. Semah pangabaskom. Hai. Bapak.
7: Gimana? Lain bapak tu tulikan bapak tanya gitu tu.
3: Iya, baktos.
7: Kumaha parantos ieu putra Batara Dawala. Batara Guru gitu siap. Aku weh kusin Batara Guru.
3: Oh, kena
7: pola nodama. Sok siling cepot. Siduhkan. Nah, tadi keluarkan.
2: Luar asin.
7: Keluar ke siap.
9: Bicara ni lah.
7: Nah, tadi keluar ke siap. Itu gini naplok. Rukanya mau dengan naplok, teh madu.
3: Itu naro, Pak.
7: Rupa kerupa. Ini anggar kene. Di keluar ke sana itu. Di turu hidup. Pahingan anggar kene. Buk. Kabina-bina ting anak-anak.
9: Adi yang disidukkan.
2: Cing sok nyarita kayaknya. Kakang. Panji tangkorak. Bila-bila cuyinya,
7: ini jadi anger kene.
9: Jadi handcon,
7: nah cepot mepat jadi wae. Poho, tetep meren. Sok talan, atuh.

0: ayo. Priben kabare. Baik, baik, baik. Kontong di bawah heureuy sia kunyuk.
1: Dewa Tarling.
0: Sada Dewa Tarling. Iya, no, ampun teuing. Nah, kuring balik deui sorana. Iya. Da eta geuning dina cucungi ka ieu mangpet. Laras teh geuning ieu aya korong. Apun teneh.

0: Ada teras di kumaha gayem batur makanan teh merah roti di gening iya mah pak merah buuk
1: mager
0: pahit ke hasil ke amis ke naon atau mau jadi kulit mau jadi daging mau jadi sum-sum barung jadi baga pangawasan.
2: Kacing cara diangir.

0: Ay, Kakang Panyi. Anu malek ngomong teh adi gere. Kageningan di jage nyebut adi rege. Ulah lo bating heureuy cik derek oge.
1: Beda aja ini.
0: Beda aja nama dulu. Atuh ieu buuk aeh ramut buuk. Ti salira panjenengan kuncung teh kedah dikumahakeun. Heh gayem. Hasiatna naon tah? Sakumaha pentaku silaing sapertina aya Batara Guru. Heueuh sina Batara Guru engke datang ka dieu gebug ku silaing. Ilmu Batara Guru mah mampu ka silaing. Itu kanya anak bapak orang gening Kakang Panci. Ih, ya gitu. Adi rege.
2: Pok deh.
0: Yakin kanya anak bapak orang. Sok silengai nanya but hiji cepot. Allah.
1: Montong tarik teh gak sih sambil ngajalan ngengle.
2: Olah.
0: Kedah si dudut. Dudut sok. Punten. Juri, siap. Curi keren bujur. Ya kasebelan teh anak-anak kan?
2: Dijemel.
0: Padahal ni dudut bujur aing. Oh jadi ramut salira panjenengan bapa anu kedah didudut ku kaula. Sok. Punten. Geningan ngajeos. Bari jeung disada ucing.
1: Ulah loba teh ngareus sok-sok gayem.
0: Tobat batur maka anak teh mere hamburger.
1: Mere pisa
0: ieu mah buuk. Mangga.
1: Sok gayem.
0: Nah geuning kieu deuh. Kumaha karaosna aya hasil mah. Rupina eta mah pacampur sareng elek. Panginten kitu oge Kakang Panci. Bisa jadi.
1: Geus robati sare. Dewek dek init.
0: Dek init dek ngudag-ngudag manukna deui. Lamun dek asupri kana kurunganna wayahna sering kurung di dieu, sing tanggung jawab.
1: Pertahankeun
0: ku sering. Timalan kaula nun pangersa Bapak Budayut. Cucung siap. Hayu ka teu init mah kieu we anger meureun. Kade sing paling sia kalakuan kade ulah kaleuwihi deuleu. Sabab pangeran oge teu resepkeun ka jelema anu sok leuwihi.
1: Bisi katulah.
0: Sakitu we deuleu.
1: Kacret deui atuh teh mah.
0: Atuh naha ngadon calik deui di dieu? Heh aing mah rek amanat. Rek amanat. Kade taliti jeung hati-hati deuleu dawala.
1: Ulah rasa maneh
0: si laing ayeuna ku dewek dipercaya jadi raja Triloka. Dupi ieu teh parantos di istrenan ku salira. Geus kita tadi ge. Apa ieu teh si laing teh sasat istrenan ku dewek? Geus dianggap sah. Say atuh pami kitu mah wilujeng we. Ai. Jara ini atuh bapak.
1: Ngadon nyentor sia. Oh aing geus ini cuana mah kada we sing hati-hati deuleu.
0: Pak. Naon? Bilih teh kagungan ongkos. Nah boga sering. Oh ya kalau gue mau ke mau. Kunyuk siap. Nyau. Nah dahil nama gistu monyong dah kasep. Ayo. Ini mah bangir.

0: Panji aja dina kamajengan ayeuna mah ngange dermayonan.
1: Ih, ulah lalawara.
0: Ulah lalawara. Sagala rupa oge kudu nginung ka kunyuk di bapa kawa. Lalampahan teh ka mana wae. Nginung ka waktu ni bapa ka jaman kitu Kakang Panji. Tak itu urang tepungan atawa hayu urang main keleci lah nanti hari. Manya dewa main keleci. Aku mah dewa ke. Saur bapa oge kapan tekengeng kaleluwihi. Pangeran urang teh tersepun kajelemaan sok ngaluwihan. Eh,
1: kaleluwihi kita belum.
0: Taeta. Jadu jelamun jelema luwih teuing.
1: Nah, ari maneh. Hayu urang ini.

0: 101.5
1: Dahlia FM.
0: Dahlia FM.
2: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 2 pagi.
3: Sudah jam 2 pagi.
2: Goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
4: Masih di rencangan dina gelaran Wayang Golek Dahlia.
3: Wayang Golek Dahlia.
4: Anu dijomantarakeun mung di 101.5.

Ana Ihyang Patipat. Kebat lo mampas Semar Badranaya ngejug-jug. Hiji lo wangan luang liwung. Kacarios dia tali.

0: pusaka kudu kapimbana ku kaula. Berat nyuhun, berat nanggung, berat tarima keunana ka Ki Adi anu geus sepak terjang banting tulang melaan kahayang kaula. Akang kekituan kawas batur.
1: Ya.
0: Bagja nu taya papadana.
1: Betul-betul si Akang.
0: Berat nyuhun.

0: Sawang suna akang upami parantos hasil sia kumaha. Hayeuna mah geus hasil mah urang balike ka sawarga. Hasil geus. Heun antep hayang nyaho. Kelainan ai maksud si akang ieu teh naon pangnanya ka eta pusaka.
1: Aduh.
0: Iyo ai. Ari sabenerna mah akang teh panganyokot teh akang geus lawas geus mang puluh-puluh taun malahan kana ratus.
1: Iya Allah.
0: Anu dicita-cita tiba heula ayeuna bisa kacekel deui. Bisa laksana ieu mustika. Layang jamu sekali musada. Kaduana mah kaula teh hayang nyaho we nepi ka pelbah mana. Ka waspadaanana. Kasaktianana urang-urang panawa nah bisa deui manehna nyokot ieu pusaka apa kumaha?
2: Kang.
0: Yeuh.
2: Ari pokona mah urang panawa mah asa ulah ngalibatkeun jelema hiji moal pangih deui ieu mustika.
0: Di antarana.
2: Oh eta aki-aki teh geuning anu bucitreuk hideung.
0: Oh eta anu dipika paur teh. Anu dipika paur teh eta we ngan sasiki-sikina. Oh.
2: Lain ieu kajadian pastina meureun bakal ngembet ka eta aki-aki. Kumaha mun aki-aki na nyusul? Kaitu ka dieu meureun teu pangih kumaha mun deken ka urang?
0: Nya kumaha engke we?
2: Ieu meuning engke kumaha ayeuna rencanakeun heula. Rencanakeun heula ti kiwari.
0: Urpen. Barang menjelmakan saprak tanepun ye Semar Badranaya ujug-ujug aya di payuneun. Nyata ieu dua denawa. Norcak

0: inang dereng abang ludah ugi dereng dendeng dereng tiba
1: ai geuning aya aki-aki di hareupeun cahaya meunang buisat tapi geuning ieu barangna mah bet buncelik hideung beungeut na bodas kitu jelema ti mana ieu
0: ari ieu makhluk naon urang kakarepang jeung model kieu eta.
1: Cahalin
0: montong sok api-api ya. Nah dikira aing molotot tamu deh. Nah aing ke mata pedak.
2: Hah? Bukan sama ruku mah ya.
0: Ngadon sisi lumputan. Kurang ajar sih. Nyaoge aing petet. Tapi ai paningali nama deule dek lompat ka mana sia? Saluhur-luhurna jama nu giruk wa burung amruk kulakuna.
1: Sagagah-gagahna anu jelema anu murka moal burung cilaka deuleuk kulampahna.
0: Sasakti-saktina jelema anu sulit pikir moal burung kacing cirihi kudengkina.
1: Ya nyaho kitu ka kaula.
0: Ya naon kulu aing lenang teh naon? Bukan ukur sakieu deui teh naon cing balas mikir. Dele lamun jelema terpelajar mah aing teh molopesor. Siap.
1: Coba.
0: Ya teh aing teh sajabana ti. Tukang tapakur teh aing pangarang lagu deuleuh. Pencipta lagu nulis mah ngarang mah panunggal poe. Tapi pok deui mah bang barang udah nyiruan deuleuh aing. Naon sababna? Kacamata deuleuh.
2: Profesi teu resmi.
0: Heueuh.
3: Ari putra wae teu
2: profesi teu resmi ari.
0: Geus sabar aing dina seni teh.
1: Moya ai profesi seni itu ai piala balap karung. Piala balap karung bari jeung sa RT.
2: Ieu kacamatan paling sap.
0: Adeh kendeun sia ta pusaka. Wara. Montong sok nyane wara, montong sok ngabanyolan aing. Mumpung can kaleuwihan deuleuh.
2: Iya, roslin ka kolot.
0: Si aing ayeuna ngabanyolan kieu ka derek. Bales aing rasakeun sia.
3: Nah, awas tahan tamang ka kadetana.
0: Sok.
2: Kita heureuy ngaheureuyan geuning teh.
0: Sok, kita heureuy atawa ngaheureuyan sia teh.
1: Ah, kawas nuhun we nyaho ka kaula.
0: Ayo sia urang uji jeung aing pangarti. Ha?
4: Ka mana?
0: Tuwuh.
1: Lamun kieu mah hayang urang rugrug kuduari yeuh.

0: resah menta pertanggungan jawab ini. Naon kasang tukang na ngalampahkan kia.
1: Maksud naon ya teh.
0: Oh. Nah boga maksud atau tujuan goreng. Alatan tina dengki pikir. Nah kumaha.
2: Siadaya-daya. Kaula teh kudu kumaha
0: anyang akeneh ka si Akang aca mah anu kagungan moka.
1: Tujuannya
2: yang akini ya kemaola yang jamu sekali musada
0: rekan
2: nah kabina-bina teh satadi nama kaula teh hayang muka eta mustika mau kaning ratus-ratus tahun nah naon di jerona kaula ge kapan kapungkur hoyong mibana eta pusaka teh hoyong terang eusi na naon
0: lulululu
1: kalaksanakeun.
0: Lalawara teh indek dibuka dina jaman kiwari. Lalawara teh. Yah, kegeges waktuna bakal aya nu buka. Kula dipaksakeun dina sagerupa oge. Dibuka dina jaman kiwari. Wah, bahaya geus.
1: Santang tu kumaha kajadianna nya?
0: Santang tu kumaha kajadianna engke oge deuleuh. Oke bakal ayah jaman bakal bisa muka itu bisa ngelaksanakan
1: nah, mari ges waktu namanya
0: ges waktu nama
2: huh? Ya daya daya atuh kaula bade permiose kalaya nyangakin mustika iayu urang lumampah
0: mangakang hapun tene kakang Semar
2: hapun tene
0: nepi kacu dog-dog tinggal igas ya
1: kewajiban
0: cul kewajiban cul naon
2: eta we ras kusalira nepi ka sasatna aya dina kakuatan nyang sara diri di dunya hirup dihina-hina batur kaula teh maca ieu naon pangna kakang Semar dicaci dimaki dihina dipitnah ukur dibalas ku kasabaran jeung katawakalan si horeng geuning kasang tukang nama kakang Semar teh kagungan eta pusaka layang jamu sekali musada jadi kaula teh hoyong terang bisa jadi meureun tina eta jero mustika tadina marek ieu yeuh dengekeun Gusti. Ieu eusi na teh geus aya dina awak si lain. Ngan hukumna papangih-pangih ajang lamun pangih keur si ujang. Ngan syaratna honta heula hese cape susah payah pahit getir lara barangsak. Da kitu kang mun ceuk dina sakola mah eta teh di mapram. Da aye kakang Semar mah baheulana di mapram heula diuji mentalna geus kuat. Oh, orang lebih kuat numatak ulah diganggu gugat hayuh orang balik deui atuh cepina dama mangga kaula bade wangsul los.
0: Kabina-bina teuing sia. Jang. Tampanan deul eta manukna hibar deui ka jarak abus kana kurungna. Wayahna ku silain burak balik. Asa kabina-bina teuing kudewek deuleuh di dagoan nyaeta
1: urang geura
0: dina gara Amarta deuleuh jang sakitu aing geus balik.

Banglus lampahipun dua denawa anu ngejat di alas pringgan dengan jalan kacarios yang otipati jagat nata di sarangan resin rada nyata wujudna wungkum esilna mahdawala sarang astraginya nyaur batara narada kai dewa-dewa nyata batara indra batara brahma lan batara samu au lantala samu indra oge naon teu poho deui ayo datang ka hareupeunua ulah kaleuwihan teuing kang komandere datang kabeh.

0: Dewa kurang pergaulan.
1: Aduh,
0: kurunya. Oh, atuh.
2: Dewa kurung batok.
0: Dewa kurung batok teuing. Ulah sararomseul jadi dewa. Ulah sararomseul. Ya eta sombong sekali. Ulah kaluwihan teu ingkang kumaha dewe cicing.
2: Kumaha ngatur cicing.
0: Sanggup ayeuna Indra wae Indra. Anu jadi pamimpinna wayahna imit ka dunya jalma-jalma teh pentaan duit bawa ka dieu.
1: Waduh.
0: Sanggup atawa henteu? Mawa bobo kebuntung ti dieuna.
3: Pentaan sumbangan.

0: Sadayana.
1: Menguasai pada kalah
2: dengan itulah.
0: Waktu dia. Bawa Mas pada katon di Nanjar menang mah. Eh minteng
2: ngomong dinurungkan ieu mah.
0: Itu dasar ketika harta sinon margi na itu margi itu yakin kaitu nama bakal ngelungsurkan harkat wibawa kemana para dewa sanaya.
3: Iya,
0: tau maka yang sian turun wibawa. Ulama kajian sian turun wibawa. Naik ke nilai, wana orang wanewa.
3: Kami kira kadinya.
0: Lina makil, ya tuh.
2: Cik,
0: matna. Gugu ini tigil. Tadi itu orang-orang ngobrol. Naon anu jadi marga lantaran ieu pancen yang ucapati nepi ka kieu.
3: Ah, teteh singkar cewis. Ha? Ngomongkeun aing.
0: Usanes ulah.
2: Nya kaua ngomongkeun.
0: Mah iya kaua mah keje ngomongkeun sagala.
3: Ha, syukur.
0: Teu aya wantunan paling-paling ijin.
3: Naon?
0: Sumuhun.
3: Ha. Mas sanggup?
0: Ayeuna nama sanggupan ku sararea los jera ari nitie tempat.
3: Nah kitu kasep. Wayahna oge widadari wayahna ayeuna mah kudu di diajar eta morente-morentekeun buuk teh naon geuning?
2: Kudu dikepang. Ha? Dikepang.
0: Oh, diajar di salon.
3: Ha? Wayahna kudu loba kabisa widadari teh.
2: Kudu calakan nya.
3: Ya.
0: Timalan hayo padahal lu mampah beulah. Oge sajumlah perjuata marasangat juata perlamantin bayar-bayar. Amit atuh pangersa menenyawasan pansin ini.

sadayana para dewata.

0: aneh kabinabina da moate ansur kayaan ki lamun eta pansen tiang tipati dilaksanakeun. Tapi moal ka digugui cenah keur mararabok kitu. Asa teu mungkin pangrasa hayang tipati make jeung gedung mabok.
1: Liur
0: ki salah hari. Duh, jangan kene karena kerasa yang pahala sana gue istinu kagungan. Kau lari pahala jurnal.

0: sakirana eta bie pansen urang ka dewa-dewa teh bakal digugu. Eta mah sabodo leh digugu syukur henteu kajeun. Ieu teh saeutik gedena bakal ngalunturkeun wibawa jeung kumara para dewa sadaya panliteun kan bae. Kumangkewe jadina.
1: Mun geus sah.
0: Naon hae? Tinggali itu aya naon dua buta jerangkung gede datang tadi. Bawa adi
2: rupa-rupanya
0: panuhune ieu kuncung anu parantos digayem tur dileg-leg cing ayat dina mangpaatna bapa semprong asemar. Mudah-mudahan bisi eta jama anu rek ngadon hianat muga ieu kuncungan parantos diteureuy buleud. Belenggu menya aya kuncung we buuk diteureuy buleud. Kuku panjang nu kitu batut mah.
3: Iya. Cicing ulah kaget. Leuleuy teu naha wujud kaula aya nu make tang.
0: Ngahanya.
3: Ayah hirup gular gila dari itu tunjuk buah-buah ayah nungesian wujud orang ikan atau sampet.

0: ula. Moal aya nu bireuk satiap-tiap leungeunna opat. Ieu teh ngaranna Batara Guru tur ieu tutunggangan kaula nyaeta Lembu Jalu Aibikang aya naon teh Kakang Panci.
1: Andini, Andini Belguk.
0: Ta eta Nyitini.
1: Andi
0: iye, sapi kaula anu disebut sapui nini-nini.
2: Ay nu garelo geuning ieu. Cilaka moal teu bubuyutna Semar ieu. Aduh, cilaka beuceuk abdi oge kumaha atuh geus kieu. Wayahna geura kaluar maneh tina wujud dawala cepot. Eta ke baju kaula. Bapa maneh ayeuna geus ngahampura ka kaula tur balik ka Amarta. Sok maneh gara kaluar kaula geus meunang panghampura bapa maneh. Heh. Urang ajar kaula mah lain dawala. Tapi kaula teh sanghyang Watipati Jakarta Tabatara Guru.
0: Urang ajar. Ngahina ka kaula make jeung nyebut cepot sagala na kaula.

0: kabayaning dewa aura anu disebut Resi Guarsi. Bisa oke kaula teh disebut Roma Irama. Kadang-kadang aya nu nyebut hati ku senang ka kaula. Aya oge hiji-hijieun nu nyebut anak gelo ka kaula.
1: Coba itu gamelan sirokanan tage awut-awutan Amerika nu kieu mah. Coba
0: kemana emane? Narada, kaula teh narada, bisi mana teh apa?
2: Oh,
1: silakan kudu kumabis
2: ya cek wing oge make kikiwan atuh jadi we urang dihina
3: sacemar ya.
2: Nya. Ya lain hinaeun atuh kolot urang.
1: Lain hinaeun eta Kakang Semar be nya leuwih nyeri malesna ka kaula.
2: Pot dawala gerak kala luar pot.
1: Oh, iya gerak kala luar mana?
2: Denawa. Mual bisa. Kaulah temual bisa mual.
0: Kurang ajar. Makanya tak keluar dari karaton teh anu kaulah. Konyuk sia.
2: Coba itu baju uing tingali. Yang gedung itu sepatunya yang pika rusak dipakai ngaon kece.
4: Itu baju pakai ngorong.
1: Lajeng wae ieu Batara Guru asli nyata hiji denawa. Matek mantra nyaur di sebat singkol. Nyaur sang hyang tunggal ti alang-alang kumitir.
0: Sacidumat teh sakacapi nyata lir malam tumeraping api. Ya sang yang tunggal longsur ti alang-alang kumitir.
1: Nur cahaya sesekar ningwang sakaya hilang tumir.

0: sama Ari Saka kaula ngaran sang yang tunggal dawala aki maneh igra kaluar cu gera kaluar bisi ieu kajadian teh kapanggih kulu geuleuhkeun ayeuh teh aki naha meni anom keneh nya ari garan-garan di sawarga mah da eueuh nini-nini eueuh aki-aki sarua sajajar oh kitu nah da kaula mah ningal sang hyang tunggal dina TV mah da aki-aki jeung ompong nya
1: dina TV dina TV eta mah
0: ulah disaruakeun atuh cu timal timal sok gera kaluar hiji tapi sarua jeung bapanya elmu nama jeung bapa urang sarua elmu nama tiap-tiap itu teh hiji we
1: hiji urang sarua
0: bisa jadi mati aki geus kaluar kaluar nujul ya tinujul

0: Pagi Dahlia nembe pisan ngadangukeun pagelaran wayang golek Dahlia. Wayang golek Dahlia. Anu ngarencangan wargi saban Sabtu wengi ti jam 12 dugi ka jam 3 enjing-enjing. Anu dijomantarakeun mung di 101.5 Dahlia FM. Dahlia FM.
1: Kemana-mana. Setelah wayang golek Dahlia akan ada hikmah fajar. Kita pantang tausiah sambil

0: Warga Daria, sesaat lagi kita ikuti acara Hikmah Fajar.
1: Penonton, beli lilin, beli sekuteng, kenalin orang ganteng, minum sekuteng, minumnya di buaran. Maaf, saya mah ganteng emang turunan. Iya, gantengnya turunan, jadi pas tanjakan jelek lagi po. Jamaah, alhamdulillah.

beli ketan, beli opak, kedengeran tapi enggak kompak. Beli opak belinya di Cibodas, biarin enggak kompak, yang penting mah ikhlas. Yang ikhlas saya doakan rezekinya bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa pergi ke Mekah, bisa beli tanah, beli sawah, bangun rumah megah, punya mobil mewah, anak soleh-soleha. Pulang dari sini dapat hadiah dari Pak RW 10 juta rupiah. Dipotong pajak. Yang gak ikhlas juga tetap saya doain, mudah-mudahan hutangnya lunas. Akhir bulan masih bisa beli minyak goreng sama gas. Yang penting emak-emak masih bisa koleksi emas. Amin ya Robbal. Pok, tebak-tebakan emas, emas apa yang tidak disukain sama ibu-ibu? Iya benar jawabannya. Emas yang tidak disukain sama ibu-ibu, emas kawin lagi. Tuh. Langsung dah si empok nyanyi sampai curhat. Hatiku rasane loro. Itu kalau

Kalau orang Sumbi, Sukabumi yang ditinggal kawin orang Sunda beda, Pak. Nyanyiin. Nyeri nyeri nyeri moal benang di ubaran, kajen tutumpuran paeh gitu panasaran. Mengpeng ora kene mengpeng urang can batian, pe kera serahkeun talak tilu. Orang sini pada apa? Itu kalau yang ditinggal kawinnya orang mana? Tapi kalau orang India yang ditinggal kawin beda lagunya. Nyanyiin lagi. Muskurane ki wajah tumho. Atau tepuk tangan, tepuk tangan. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin.

0: الضالين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Pak, itu enggak pegel berdiri begitu, Pak? Enggak kebagian kursi apa gimana? Kasihan banget, Kang Hasan itu sendiri. Ntar kasih hadiah dah sama saya. Hadratul Mukarramin, Masyayikh, Asatid, para guru, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Ustadz Tata Suwanda selaku DKM Masjid Nurul Hidayah, betul? Yang saya hormati Ustadz Hasan Mukti selaku ketua panitia. Ini beliau merangkap bukan hanya sebagai ketua panitia tapi sebagai menteri perhubungan karena yang menghubungi saya. Coba dijawab sama ibu-ibu, gantengan ketua DKM apa gantengan ketua panitia atau gantengan ustadznya? Enggak boleh diskriminasi. Bilang tiga-tiganya ganteng. Gantengan siapa, Bu? Nah, cuman bedanya kalau Pak Ketua DKM Kang Hasan, beliau gantengnya itu tipe mobil Katana, mobil jadul. Katana itu singkatan kalem tampan mempesona. Kalau antum juga sama ganteng, cuman tipenya bukan tipe mobil kalau antum mah. Tipe makanan, cumi bakar, cuami yang badannya kekar. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Zainal, Ustadz Usman, sesepuh Pak Haji Rakim, betul ya? Bapak Purwadi, Bapak Lia Suhenda, Pak RW 041. Oh, yang tadi sambutan. Yang mana? Pak RW. Oh, itu Pak RW. Pak RW juga sama ganteng, Bapak Ibu. Sama-sama cumi, tapi bukan cumi bakar. Kalau Pak RW cumi rebus. Suami yang rekeningnya bagus. Amin ya Rabbal. Karena Pak RW rekeningnya bagus, saya kasih pantun. Pak RW punten, saya kasih pantun boleh. Makan mie emang enaknya mie rebus. Minumnya di warkop, jangan dibungkus. Pak RW, biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu lah 100. Jangan salah, Pak RW pinter pantun. Dijawab kata Pak RW apa? Ustadz, saya balas pantunnya, kata Pak RW. Makan mie emang enaknya mie rebus, minumnya es kelapa udah paling seger. Buat ustadz mah jangankan cuman 110 juta siang ini saya transfer. Amin ya Rabbal. Kang Hasan, nomor rekening dikasih Pak RW. Pak RW saya mah orangnya suka bercanda, jadi jangan dianggap bercanda Pak RW. Gimana Bu? Itulah. Yang saya hormati juga saya muliakan sesepuh juga Bapak Totom, Bapak Hasan Basri RT 01, ada Pak RT-nya hadir? Wah alhamdulillah, ini mah RT yang keren Bapak Ibu. Emang kalau jadi pejabat itu harus begitu Pak RT. Kalau ada maulid, ada pengajian itu datang dan kelihatan duduk paling depan. Soalnya kalau enggak kelihatan itu kan biasanya setan ya. Nah, jadi kalau ada RT ikut pengajian kagak kelihatan berarti ngumpat. RT dibilang setan. Pak RT dicatat sama Pak RT yang bilang setan tadi. Nih catat. Kalau ada besok makan siang gratis kagak usah dikasih. RT dibilang setan, jangan salah. RT itu penting dalam kehidupan kita, benar gak? Bayangkan hidup kita kalau gak ada RT, kasihan tukang roti. Tukang roti jualannya gimana kalau gak ada RT? R-O-R-O-T-I-I, rot. Gak ada RT, jadinya apa? nggak jualannya. Oi, kasihan RT, kasihan tukang roti kan. Kita doakan Pak RT sehat berkah panjang umur. Yang saya hormati juga saya muliakan para remaja, pemuda, segenap panitia, bapak-bapak yang sudah hadir, juga yang paling spesial di hati saya pada pagi hari ini. Ibu tahu nggak siapa yang paling spesial buat saya? Emak-emak. Saya mah sebetulnya Kang Hasan dari pagi itu udah jalan, dari jam 7 udah jalan, cuman saya stay dulu tadi di bekam dulu. Maklum jadwal lagi padat-padat neneng. Saya mah udah jalan karena takut macet dari Cibubur ke Bekasi. Macet udah pasti. Tapi yang namanya ustad, kalau macet nggak boleh tuh ngegerut tuh. Elah macet lagi macet nih. Ganti gubernur kagak ada benernya. Nggak boleh begitu ustad mah. Harus mengambil hikmah. Diajarin sama guru, lebih baik terjebak dalam kemacetan daripada terjebak dalam hubungan yang tidak pasti. Ya. Yang kasihan yang nenek-nenek. Si ustad ngomong apaan, gua mah kagak ngerti. Mohon maaf bapak ibu, ini saya perdana di kampung ini. Perasaan saya tuh gak ada salah sama ibu-ibu. Kenapa jadi dendam banget ke saya? Bukan masalah bilang matinya, nadanya yang gak enak. Dari awal biasa aja nadanya, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, ustad encep. Ini tandanya pengen saya kasih hadiah. Kang Hasan mohon maaf, saya mah kesini bukan cuman ceramah doang. Karena saya artis ibu kota, seleb TikTok, saya mah bawa hadiah mau giveaway. Empok tahu nggak giveaway apaan artinya? Artinya dilarang pipis sembarangan. Mana hadiahnya sini? Nih, Kang Hasan, ini saya punya produk minyak wangi tapi nggak jualan, bener. Nggak jualan, saya mau kasih aja. Ada dua, ibu kalau mau beli ke TikTok saya aja. Biasanya saya jualan, Kang Hasan. Cuman kesini lagi kehabisan aja stoknya. Ini saya kasih dua nih. Ini ibu kalau beli 50 juta. Dipotong pajak, ini saya kasih hadiah aja. Yuk, yang bilang saya ganteng, Kang Son, siapin mic-nya satu. Yang bilang saya ganteng, yang paling ikhlas bilang gantengnya. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, ustad encep. Pok, sini pok, sini pok. Ampo, sini pok. Nih. Pok, sini pok. Ampo, maju pok. Aduh. Mau hadiah dari artis ibu kota enggak? Sini pok, sini. Empok biar masuk TV sini. Ladies and gentlemen, please welcome Ayu. Pok, silakan. Dicek dulu mic-nya, pok.
1: Halo.
0: Empok lihat ke kamera. Suami empok datang?
1: Datang.
0: Datang di mana duduknya?
1: Di sono.
0: Oh, empok punya saudara yang di kampung enggak?
1: Punya.
0: Empok dadah masuk TV bilang. Mama masuk TV, Mama masuk TV tuh gitu.
1: Mama masuk TV, Mama masuk TV.
0: Kenalan dulu pok ke dalam.

0: apa atem? Apa atem tinggalnya di mana?
1: Saya tinggalnya di Marekan.
0: Ustad Ncep, ganteng apa jelek?
1: Ganteng.
0: Yeah.

0: Kapal Atom akan mendapatkan 50 juta rupiah.
1: Dapat.
0: Survei membuktikan. Enggak. Biar kayak di TV bantuin. Pas saya bilang gitu, empok bilang semuanya ada. Kagak kompak orang sini mah. Ulangi. Apakah Empok Atom akan mendapatkan 50 juta rupiah? Survei membuktikan. Tepuk tangan buat Po Atem. Po diterima. Nah, Po, Empo pengen gak disayang suami?
1: Pengen.
0: Ini minyak wangi produk saya nih. Ini kalau dipakai di baju, suami udah pasti kelepek-kelepek. Tapi ada mantra yang harus Empo apalin. Empo dengerin mantranya. Dilihat minyak wanginya, mana Po? Empo bacain, cara bacanya gini Po. Pupur aing pupur penyembur penyembur penjalin rupa penjalin rupa tedewa tenjalin seri udah dari cingciri pitulang bajing kejepit kejepitnya bulu pare lengan cus. Apal Po? Asihan cok si Empo. Eta mah mau cingciri pitulang bajing kejepit eta mah Po. Po makasih Po ah ya di bawah ya. Iya sama-sama. Empo gak mau foto sama artis? Enggak ntar aja. Nah, siap. Tepuk tangan buat Po Atom. Hah? Oh Pak Ustadz Po, oh pengen foto, foto. Bentar dulu, Empo, angle-nya dari sebelah mana? Kalau saya sebelah kanan, gantengnya tuh. Ah, beri Empo di sini, Po. Nah, Empo di situ. Gimana, Po? Gitu nggak fotonya? Oh, nggak biasa aja. Ah, tepuk tangan dong. Kasih, Po, jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Lanjut ke pertanyaan yang tadi ditanya, cinta sama Nabi, pengen masuk surga sama Nabi, tapi tiketnya belum punya. Nah, terus gimana atuh ceritanya? Jangan khawatir Bapak Ibu, jangan khawatir. Saya husnudzon, saya berprasangka baik. Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini, Bapak Ibu yang datang duduk di sini, para panitia, warga Kampung Markan semua hadir pagi hari ini memperingati Maulid Nabi, saya husnudzon dan saya percaya ini bukti cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang harus kita tahu Bapak Ibu, cinta kita sama Rasulullah bisa mengantarkan kita masuk surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi saya yakin walaupun ibu belum punya tiket, padahal ibu udah punya tiket kita masuk surga, tiketnya cinta amanah. Bapak Ibu, ketika Nabi keluar dari masjid, ada seorang pemuda dari balik pintu masjid bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, mata sa'ah, kata pemuda ini, ya Rasul, kiamat kapan? Apa Bu? Apa Po? Cedo apa cedo? Pemuda ini nanya sama Nabi, ya Rasul, kiamat kapan terjadi? Nabi gak jawab. Nabi balik nanya sama pemuda ini, ma'adadtalaha, emang kamu udah nyiapin apa? Bekal kamu apa buat menghadapi hari kiamat? Pemuda ini jawabannya apa ya Bapak Ibu? Ma'adadutulaha kabira salatin wala siyamin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah, kata pemuda ini Bapak Ibu. Ya Rasul, salat sunnah saya enggak banyak, puasa sunnah saya enggak banyak, sedekah saya juga enggak banyak. Kata Nabi, terus modal kamu apa buat menghadapi hari kiamat? Aku punya satu modal ya Rasul, yang dengan modal ini aku pede menghadapi hari kiamat. Apa modalnya? Uhibbullaha wa rasulah, mencintai Allah dan Rasulnya. Apa jawaban Nabi Ibu? Fa anta ma'aman ahbabta. Hei anak muda, engkau akan dikumpulkan nanti dengan orang-orang yang engkau cintai. Bapak Ibu hadir di sini, cinta sama Nabi nanti bakal dikumpulkan sama Nabi. Yang jadi pertanyaan, Ibu pede enggak jadi umatnya Rasulullah? kira-kira nanti kita di sono diakui enggak umatnya Nabi? Diakui enggak umatnya Nabi? Pengennya mah diaku. Oh, mungkinkah

refnya, po. Ah, nggak enak banget. Kok refnya? Padahal nggak hafal. Itu lagu cinta Nabi nggak hafal. Empo hafalnya apa? Hah? Gara-gara sebotol minuman. Tuh kan dilanjutin. Ini lagu cinta sama Nabi. Rapnya biar enak. Ikutin saya. Nanti jawab saya biar enak kalau di video. Ikutin rapnya. Sungguh beruntungnya. Yo. Cakep. Menjadi umatmu. Insan seperti dirimu, pemimpin para nabi. Oh. Kenapa pada ketawa? Ikutin. Suruh diikutin, nggak apal susah. Ya udah dua baris. Sungguh beruntungnya situ aja ya. Oke, siap. Ya Habibi. Insan

0: penonton di rumah dan penonton yang ada di studio, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Sopi COD, Sopi COD.
0: Aduh. Aduh, ini jam berapa sih Kang Hasan ini, Kang Hasan? Minum dulu ya. Ini enggak, saya kalau di TV sebelah ini mah ya, di TV sebelah nih, itu kalau ceramah suka dikasih waktu sampai jam berapa, berapa menit misalkan. Soalnya kalau telat 3 detik, 5 detik aja diomelin sama kru. Nah, Kang Hasan, punten, mohon maaf. Di sini saya sampai jam berapa maksimal? Enggak, bukan masalah saya capek, bukan. Emang empo enggak capek dengerin ceramah 2 jam, 3 jam? Yang capek siapa? Ustadznya. Kasian enggak sama ustadznya?
2: Astagfirullahaladzim.
0: Enggak, saya jadi mikir saya salah apa ke kampung orang sini. Innalillahi. Saya mah sebetulnya, punten mohon maaf Bapak Ibu, bukan masalah jam, bukan masalah waktu. Saya mah masih muda. 2 jam, 3 jam saya mah gaskeun, biarin, enggak apa-apa. Yang penting dapat amal soleh. Aduh, bahaya Kang Hasan. Ini mah didikan Kang Hasan kayaknya. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, modal cinta sama Nabi kita bisa masuk surga. Yang menjadi pertanyaan, cintanya cukup di mulut doang? Anak TK juga kalau cuma bilang cinta mah bisa. Anak-anak, cinta enggak sama Nabi? Jawabannya apa? Cinta. Bisa. Lah, harus ada pembuktian kalau kita cinta sama Nabi. Al-Allamah Al-Qadhi Iyadh di dalam kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, bukti kalau kita cinta sama Nabi, enggak usah banyak-banyak, dua aja di sini. Bukti kalau kita cinta sama Nabi, Bapak Ibu. Kebuktian kalau kita cinta sama Nabi yang pertama, al-iqtida'u bih. Bukti cinta sama Nabi itu meneladani Nabi, nyontoh Nabi, ngikutin Nabi. Ini makanya bener nih, kalau lagi maulid anak remaja pemuda dihadirin Bapak Ibu. Ini pada hadir nih, keren. Biar mereka bisa mencontoh Nabi. Nih anak-anak pemuda, tim hadroh sini bukan ini? Remaja masjid. Keren, luar biasa. Subhanul yaum rijalul ghad. The young man today is the leader of the future. Harus begini anak muda. Jangan sampai anak-anak muda titip, yang remaja titip, lautan diseberangi, gunung didaki, tapi masjid hanya dilewati. Jogging puluhan kilometer mampu, tapi masjid yang hanya beberapa meter tidak sanggup. Subuh kalau di Cibubur Bapak Ibu, itu isinya enggak ada anak mudanya. Kalau di sini mah saya yakin kalau subuh anak muda semua. Saya yakin kalau di sini. Soalnya kelihatan dari ibu-ibunya solehah semua ini. Pada pinter ngaji pasti nih. Kelihatan pinter ngaji Kang Hasan. Kelihatan dari alisnya 6 harokat semua tuh. Kan alis di ibu-ibu ada 2 ya po ya. Ada alis matobi'i, ada alis madwajib mutasil. Alis matobi'i panjangnya cuma 2 harokat doang seuprit seret. Ada alis madu wajib mutasi panjangnya 6 harokat panjang sampai ke belakang sini. Hiyah. Anak muda itu kalau subuh di Solo mah gak ada. Di sini penuh kata Kang Hasan tadi. Di Cibubur kalau subuh yang jamaah isinya S1, S2, S3. S1 sepuh, S2 sudah sepuh, S3 sudah sangat. Tapi di sini mah enggak kan? Alhamdulillah. Titip Bapak Ibu. Ajak anak-anak kita, jangan empok doang yang rajin ngaji. Anak kita harus rajin ngaji. Didik anak sekarang dengan anak zaman dulu jauh luar biasa Bapak Ibu. Ngedidik anak sekarang lebih berat Bapak Ibu. Aduh ya Allah. Saya mengelihat anak-anak sekarang kok yang di sini enggak. Yang di sono ini mah, anak-anak yang di sono anaknya Ceyado cepatin mama Ceyis. Yang di sini aman insyaallah enggak. Pok bayangin. Anak zaman sekarang dengan anak zaman dulu jauh beda akhlaknya. zaman kita itu kalau dipanggil sama abah kita itu masih enak. Tong, lu habis dari mana? Baju lu sampai kotor begitu. Jawabannya masih enak anak zaman dulu mah. Maaf ya, Bak, tadi habis main bola jadi kotor bajunya. Itu kenapa basah kuyup? Nyemplung got tadi naik sepeda. Enak, tapi enggak apa-apa, Bak. Ntar saya yang nyuci, enggak bakal nyusahin emak sama abah. Enak anak zaman dulu. Coba, Po. Anak zaman sekarang ditanya gitu sama orang tua, emang enak jawabannya? Kagak. Lu habis dari mana? Baju ampe kotor begitu. Apa jawabannya?
3: Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi.
0: Hehehehe, ditanya sama orang tua yang bener. Ampe basah kuyup dari mana?
3: Aku tenggelam dalam lautan luka dalam.
0: Ditanya sama orang tua malah ngemainin jam 10 malam baru pulang dari mana?
3: Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang.
0: Lu kagak usah jadi anak gua.
3: Aku tanpamu bubuk rengginang.
0: Coba itu. Bo, enak gak sama anak digituin? Kagak, tapi jangan nyalahin anak. Nih Coy Edo, cepatin sama Coy Is, sama Potati yang di Cibubur. Anaknya bandel, disalahinnya setan. Dasar lu anak setan. Po, anak bandel susah dibilangin, jangan nyalahin setan, apalagi nyalahin guru di sekolah. Empo ambil cermin ngaca. Kata guru kita, ma fil abba fil abna. Apa yang ada di orang tua turun ke anak. Kalau orang tuanya kalong, anaknya kampret. Kalau orang tuanya nyolong, anaknya nyop. Makanya ngedidik anaknya yang bener. Ibu ngajarin anak kenapa capek. Satu, empo ngedidiknya gak pakai metode, gak pakai cara. Ini mah pengen anaknya, ini pengen nih, pengen anaknya yang pencinta Al-Quran, pengen anaknya cinta sholawat. Suaminya, suami empo tiap hari yang dinyanyiin apa?
3: Senangnya dalam hati kalau beristri dua. Oh dunia serasa aneh yang punya.
0: Lakinya begitu, bininya sama.
3: Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku.
0: Bapaknya begitu, emaknya begitu, turun ke anak, keluar dari kamar anaknya yang cewek. Bilangnya apa? Nyanyi juga, ku hamil duluan, sudah 3 bulan. Kan tadi dibilangin apa yang ada di orang tua turun ke anak. Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Lalu apalagi bukti cinta kita kepada Nabi? Kalau kita benar cinta sama Nabi, masih banyak ini mah. Tapi jujur ini ada makan-makan abis ini ke panitia.
3: Nah itu dia masalahnya. Paling gak enak kalau makan keburu azan. Nah, abis azan. Atau saya juga pengen pulang, istri udah nungguin, udah saya tinggal 2 hari. Kasihan.
0: Iya ya, bener. Ini saya 10 menit lagi, boleh izin nggak apa-apa? Baik, jamaah. Apa bukti cinta kita sama Nabi yang selanjutnya? Karena ini ibu-ibu saya sampaikan ini. Mudah-mudahan pulang dari sini ibu-ibu bener akhlaknya. Ada perubahan sama suaminya. Kalau bener cinta sama Nabi. Kata Nabi, Bapak Ibu. Perempuan-perempuan ahli surga yang pertama kata Nabi, al-wadud, lemah lembut sama suami. Pok, coba tanya. Empok kalau sama suami di rumah lemah lembut apa enggak? Penyayang apa enggak?
3: Atau jangan jawab enggak apa?
0: Jaga image depan ustaz. Bilang, penyayang ustaz.
3: Katanya cinta sama Nabi.
0: Kalau ada duitnya. Itu mah namanya enggak cinta sama Nabi. Kalau cinta sama Nabi mah ikutin apa yang disampaikan oleh Nabi. Suami pulang habis meeting di pangkalan, kan tukang ojek. Dia habis meeting di pangkalan, datang bawa duit, enggak bawa duit. Empo siapin muka yang menyenangkan. Langsung sambut suaminya, "Ayang." Welcome home. Cuami aku. Ayah pasti capek kan abis ngojek. Cep. Po, pulang dari sini praktekin. Pulang ke rumah, ayah. Paling empo, kata suami empo bilangnya apa? Kenapa bini gua jadi PA? Tapi bener po, itu diajarin sama Nabi, romantisme sampai kakek nenek harus kita jaga. Bukan gitu Ustad, gimana kita mau penyayang sama laki, lakinya kagak ngerti kita, kagak peka punya laki kita mah. Makanya bapak-bapak, kita juga harus peka sama bini. Kalau pengen bini kita lemah lembut sama kita. Po, ibu mohon maaf, titip. Ibu praktekan pulang dari sini. Suami, bu, suami, walaupun hanya air putih. Air putih, po. Po, air putih. Akhir bulan. Tapi empo ibu menyuguhkannya dengan muka semanis madu, air putih ini akan terasa manis, dahaga hilang semuanya. Gimana nyuguhinnya? Lagi gak ada duit, utang pinjol banyak. Bukan, enggak, di sini mah gak ada yang pinjol, gak ada. Yang ada yang di sono ini mah, yang pindah ke sini. Po, ibu, segelas air putih ibu suguhkan ke suaminya, tapi dengan muka yang menyenangkan. Sayang, air putih aku suguhkan kepadamu, tapi insya Allah sayang, air putih ini akan terasa indah dan manis karena senyumku sudah tumpah di cangkir ini. Sayang, maafin bunda karena bunda belum bisa memberikan sesuatu yang indah buat ayah, hanya sebotol air minum. Diminum sayangku, cintaku, kekasih hatiku. Sini bunda minumin. Ibu, walaupun air putih manis rasanya, tapi beda dengan air susu, teh manis, air kopi. Air susu manis, tapi empok ngasihnya ke suaminya tidak semanis madu, pahit air susu ini. Ambil air, minum. Minum. Ngapa lihat-lihat? Tadi kan lu yang minta air susu. Kalau ngerti banget apa? Istri capek dari pagi ngurusin anak. Minum ini, minum. Ngapa kagak diminum? Minum kagak? Jadi suami kagak pengertian. Tiap hari main burung, mancing, main burung, mancing, main burung. Kagak ada kerjaan apa? Kenapa nangis? Minum! Sok, bapak-bapak, digituin sama sama istri enak apa enggak? Makanya bener Nabi mah. Kenapa perempuan-perempuan penyayang yang lemah lembut masuk surga? Karena luar biasa susah ngejalaninnya ya po ya. Coba pulang dari sini praktekin biar ibu masuk sur yang terakhir. Bukti kalau kita cinta sama Nabi di dalam kitab Asy-Syifa apa? Banyak menyebut nama Nabi. Apa itu? Solawat. Saya yakin dan percaya. Saya yakin dan percaya. Bangsa Indonesia bangsa yang cinta solawat. Ustadz tahu dari mana? Saya bikin lagu tentang cinta solawat. Belum nyampe 1 bulan di TikTok yang nonton udah 20 juta. Yang komennya emak-emak semuanya. Tahu gak yang mana? Itu lagi viral itu. Itu single kelima saya. Pada tahu gak? Enggak tahu. Emang enggak epi-epi ke sini? Kagak. Dengerin dulu, dengerin. Nadanya tolong dikasih, nadanya dari W ke C, habis itu dari C ke box. Habis dari WC C box. Dengerin, ini lagu cinta solawat. Saya bikin ini biar anak-anak muda pada seneng solawatan, yang suka dandutan, yang suka nyawer biduan, biar balik arah cinta solawat. Sebotol minuman versi Ustaz Encep. Dengerin po, dengerin, dengerin. Yang bisa maju saya kasih hadiah. Ini ada parfum satu lagi nih. Iya, hah? Nah, gara-gara solawatan itu, sok yang bisa maju, dengerin dulu.

0: pendapat. Kumpul-kumpul. Kalau lagi kita sholat, tambah lagi sholawatan. Masya Allah, aduh berkah. Kalau hidup sering sholat. Nah, sok yang bisa maju. Ayo, ini ada parfum. Ini sayang, kalau saya bawa pulang lagi sayang, ngeberat-beratin. Ah, ayo, yang mana? Yang ini apa yang ini? Ayo sini po. Ya. Nah, ayo po sini po. Terakhir nih. Udah keburu zuhur nih po nih. Ayo. Ayo maju po. Hah? Ibu-ibu mulu mau hadiah. Ntar dikasih pertanyaan. Protes bocil. Ini po. Ya po, lihat sana po. Udah apa lagunya?
1: Insyaallah.
0: Insyaallah. Silakan.
1: Mulai.
0: Iya tuh. Sok. Oh, duduk aja. Kenapa nervous ya? Emang begitu kok, kalau deketan sama orang ganteng suka nervous. Saya barengin duet. Oke. Saya Elvi, saya suka sih gitu, Bu. Bisa? Saya Elvi, kita berdua Roma Irama. Ayo, Bu, silakan. Ayo, 1 2 3.

0: Nikah enaknya. Jangan deket-deket. Apanya yang enak? Berkah, pok, berkah. Ngapa jadi enak? Ini mentang-mentang ustaznya ganteng kan ya? Ulangi, pok. Dari rapnya. Empat pebo duduk begitu, pok, simpoma. Aduh, pok. Pok, gimana, pok? Dari mana mulainya, barusan? Yang mana, pok, barusan? Yang mana, barusan? Cepetan ini duhur ini. Ya, yang mana? Yang rapnya.
1: Kalau lagi kumpul-kumpul kita sholawatan.
0: Cakep,
1: tambah lagi.
0: Sholawatan lagi. Masya Allah.
1: Masya Allah,
0: Masya Allah, alhamdulillah. Aduh berkahnya, bareng. Masya Allah, aduh berkahnya. Kalau hidup sering sholawatan. Boleh tepuk tangan buat empoknya. Po, nih terima po ya. Makasih ya po ya. Dibaca mereknya apa? Ajengan Parfum varian Fatimah. Jangan lupa yang tadi dibaca mantranya. Masih punya suami kan? Masih. Bagi yang jomlo-jomlo, yang anak muda bisa. Ini minyak wangi anti jomlo juga. Jangan lupa di keranjang kuning nanti check out ya. Seleb TikTok. Makasih po. Belum kenal TikToknya. Tanya. Belum di follow. Tanya dong followernya berapa.
2: OTW 1 juta. Gak.
0: Bu. Nah, ibu biar, kenapa saya bikin itu? Biar anak-anak pada seneng sholawatan. Empok juga bisa. Iya Ustadz, dulu itu saya sukanya lagu Siti Nurhalizah, lagu Cindai. Bisa gak saya pakai nada itu? Boleh.
2: Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'asyandiwat. Atfataya jirotal. Ya uhailal judiwa.
0: Ustadz, enggak, saya memang enggak suka lagu Malaysia, saya memang sukanya lagu India. Bisa.

tepuk tangan itu. Tapi punten mohon maaf, ibu, bapak, ini berlakunya hanya untuk ibu ib, tidak berlaku untuk bapak bab. Jangan ajarin ke bapaknya di rumah. Kenapa Ustadz? Masalahnya selera musik bapak-bapak sama ibu-ibu beda. Bapak-bapak zaman mudanya biasanya apa? Nyawer biduan. Adela. Bahaya lagunya dangdut koplo. Ini kalau dipraktekin ke bapak-bapak jadi enggak cakep dan jangan. Bapak-bapak, biasa kalau udah pensiun di rumah, rajin ke masjid. Pas ke masjid Kang Hasan, enggak ada marbotnya, dia inisiatif azan. Ingat masa lalu. Hayala sholat. Hayala sholat. Hayala al-falah. Allahu Akbar. Boleh apa enggak? Enggak boleh. Yuk kita tutup dengan baca sholawat. Mudah-mudahan kita dapat syafaat. Dan hari ini kita semuanya diberkahi oleh Allah. Salatullah.

nambah. Nambah apa? Siapa yang ngajarin? Saya nggak ngajarin itu, niatnya bukan nambah istri, gaji. Emang bapak-bapak amin, Pak? Amin, Pak? Kagak percaya. Nggak mungkin, ini mah tipe-tipe istiqomah semua. Ikatan suami takut istri kalau di rumah. Beda dengan Kang Hasan, kalau Kang Hasan bukan istiqomah, Fatimah, istri 41 rumah. Ya, amin ya Rabbal. Udah ngulang-ulang, jangan istri, gaji, gaji. Ayo, siap. Aib.

0: penonton di rumah dan penonton yang ada di studio, kalau Encep ingin tetap ada di Dangdut Akademi Asia 6, jangan lupa ketik Encep, kirim ke 7288 tong hilapnya. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan hanya milik Allah dan kegantengan tetap milik saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wargi Dahlia, demikianlah Hikmah Fajar Dahlia FM.

0: berkah kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali Tommy di sini bisa kembali hadir, bisa kembali menyapa warga Delia semuanya di programnya Obsesi, obrolan seputar syariat Islami di hari Minggu tanggal 3 Mei 2026. Dan yang pasti ini sebuah program yang akan mengulas berbagai persoalan kehidupan dengan sudut pandang Islam yang sangat menyejukkan hati. Dan setiap hari Minggu, seperti biasa warga Delia, kita akan membahas tentang keluarga ataupun rumah tangga. Karena rumah tangga adalah tempat kita kembali, tempat kita berbagi cinta, sekaligus ladang ujian yang tidak sedikit warga Delia. Makanya tidak jarang masalah kecil bisa menjadi besar jika tidak kita sikapi dengan bijak warga Delia. Nah, untuk membahas lebih dalam tentang dinamika kehidupan rumah tangga atau keluarga, hari ini kita sudah bersama Bapak Ustaz Taufik Rahman yang insya Allah akan memberikan pencerahan dan juga solusi untuk kita semua. Jadi warga Dahlia semuanya, kita simak dulu tausiahnya dari Bapak Ustaz Taufik Rahman sebelum mengajukan pertanyaan di 0811-222-1015. Silakan Pak Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa minhumul mu'minuna wa minhumul kafirun wa hadana bi taufiqihi ila siratim mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Warkidalia, kami bisa hadir kembali di ruangan Warki. Sudah barang tentu ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kami masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bersilaturahim, untuk talabul ilmi, dan juga mudah-mudahan jadi amal soleh kita bersama. Wargi, Ahad kemarin telah dijelaskan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah qawwamun. Nah, kemarin telah dijelaskan beberapa poin. Pertama, qawwamun itu adalah sebagai guide, pembimbing, pendidik terhadap istrinya, dan nanti akan menjadi kedua hasanah bagi keturunan-keturunannya insyaallah. Wargi yang dikatakan sebagai pendidik, maka sang suami ini adalah mesti memiliki multi-science, aneka ragam ilmu untuk memanage rumah tangganya. Siap kalau tidak punya ilmu, itu tidak bakalan sukses rumah tangga itu. Nah, ilmu-ilmu rumah tangga itu adalah biasanya hanya ilmu laduni, karena jarang tertulis di buku-buku itu. Dan juga rumah tangga itu dinamis, tidak pernah diam rumah tangga itu, selalu berubah-ubah tergantung bagaimana situasi dan kondisi, apalagi rumah tangganya disebut keluarga terbuka.

0: yang dimaksud dengan keluarga terbuka itu keluarga yang tidak punya ideologi, tidak punya keyakinan, tidak punya pedoman agama. Jadi apapun masuk ke dalam rumah tangganya itu. Terutama aneka ragam budaya itu masuk ke dalam rumah tangganya. Jadi budaya apapun masuk, karena kalau menggunakan agama nampaknya seperti yang tabu begitu. Nah, warga Dahlia, jadi keluarga terbuka ini adalah keluarga yang seluruh ya budaya, seluruh apapun masuk ke dalam rumah tangganya. Makanya anggota keluarga itu macam-macam. Ada anak yang udud terus, ada anak yang pegang HP terus, ya ada di dalam keluarga itu ada yang manyun terus dan segala macam. Jadi tidak ada keserasian. Ya, baru ada keserasian andaikan ada duit. Sebab bagi keluarga terbuka itu adalah dinohum dana niruhum. Agama mereka ini adalah duit. Jadi bagi keluarga yang terbuka itu agamanya duit. Ada duit, ada ketenangan, ada ketentraman, bisa segala macamnya. Dengan duit itu seakan-akan ya duitlah yang menjadi nyawanya itu. Nah, di dalam Quran dikatakan yahsabu anna malahu akhlada. Jadi mereka memperkirakan bahwa dengan duit itu bisa hidup kekal. Bisa segala-galanya dengan duit itu. Nah, sehingga ada orang yang mengatakan ya ujung-ujungnya duit. Nah, inilah diantaranya. Mari kita hadapi hal semacam ini karena tidak selamanya kita di rumah itu punya duit begitu, ya. Apalagi yang namanya yang masih belajar rumah tangganya itu, ya. Ya, jadi kalau sekarang umpamanya kita ingin melihat, menatap dari dekat gitu ya keluarga kita, cobalah tatap sekarang apa yang mendominir di dalam keluarga itu. Ya, wargi sekarang umpamanya yang mendominir keluarga wargi adalah duit. Itu tinggal tunggu kehancuran. Tapi kalau tidak ada duit itu pasti akan terjadi muncullah emosional. Jadi karakternya akan nampak dengan pasti. Jadi kalau dengan duit itu bisa baik-baik saja. Ya, sehingga apapun yang diinginkan malahan sampai hukum pun bisa dibeli gitu. Itu dengan duit itu. Nah, keluarga terbuka ini ya himatuhum butunuhum. Yang dipentingkan itu adalah makanan minuman. Gitu. Jadi keluarga terbuka ini yang penting hidup itu makan, minum, pakaian. Jadi yang dikatakan 4F itu. Pertama food. Ya itu ya. Kedua fashion, pakaian. Ketiga yaitu fun, mainan-mainan, game-game gitu ya. Ya itu jadi ini adalah semuanya sudah dipengaruhi oleh Yahudi. Makanan sudah sekarang tidak ada makanan yang murni halal gitu ya. Sekarang makanan itu sudah mulai dicampur dengan barang-barang yang haram gitu. Dari beras itu sudah beras haram ya. Kenapa? Ya dari sejak tumbuh padi itu sudah diracun terus. Jadi padi itu tumbuhnya dengan racun. Kalau tidak pakai racun, tikus itu menghancurkan padi-padi itu. Nah, jadi sudah disemprot pakai racun, tumbuhnya subur. Kemudian padi itu berbuah dan dipanen, kemudian di dalam biji padi itu ada racun. Karena dari sejak tumbuhnya itu. Belum lagi kalau padi umpamanya panen diawetkan, kan disemprot dengan alat-alat semprotan itu, ya, dengan obat-obat itu. Kenapa? Karena padi akan disimpan mungkin bukan hari dua, bukan bulan satu bulan, supaya awet tahunan gitu. Nah itu ya, jadi Warki ya, makanya sekarang banyak sekali orang yang sudah umurnya baru sekian tahun sudah kelihatan tua renta. Itu apa penyebabnya? Yaitu mungkin banyak makan racun. Belum pemanya dari minuman-minuman alkohol yang mengandung alkohol. Ya, jadi artinya minuman-minuman yang diharamkan oleh Allah. Alkohol boleh dipakai tapi untuk obat luar, bukan untuk diminum. Nah, okelah, pergi ya. Jadi keluarga kita itu ya mesti, bukan mesti keluarga, jadi yang terbuka itu harus bagaimana? Ya sekarang keluarga terbuka itu sedikit-sedikit dirubah. Kalau bisa masukkan agama. Karena dulu pernikahan itu adalah ahdudin, bahwa keluarganya mau diatur dengan agama. Nah, kalau diatur dengan agama berarti akan mendapatkan keserasian. Kalau diatur dengan agama, makanan pun juga diatur dengan agama. Makanan-makanan yang makruh, kalau bisa tinggalkan, apalagi yang haram. Nah, kita kadang-kadang di dalam rumah tangga, kita mau makan, mau minum, itu pun juga kadang-kadang ya, tidak diatur dengan agama. Bukti fisiknya, leguk saja minum tanpa pernah baca doa. Wal saja makan tanpa pernah berdoa. Beres makan, beres minum juga begitu. Tidak ada rasa syukur kepada Allah yang menciptakan airnya, yang menciptakan makanannya, yang memberi makanan minuman itu. Nah ini diantaranya di dalam keluarga jarang diperhatikan. Coba hal-hal sepele seperti ini harus betul-betul diperhatikan supaya kita itu di rumah tangga itu tidak lama, ya tidak lama. Ya paling lama 50 tahun. Setelah 50 tahun ke sana rumah tangga itu lain lagi. Ya. Nah makanya peribadatan di dalam rumah tangga itu mesti dipelihara. Yuklah kita pelihara dengan agama, makanan pakai agama, diatur dengan agama, makanan yang haram tidak boleh dimakan, minuman yang haram pun tidak boleh. Pakaian juga sama. Pakaian yang bisa mendatangkan dosa, maka jangan dipakai. Biasanya perempuan kalau pakaian itu, ya kan biasanya perempuan karena sudah bosan merenam, ya boleh kakan lah, gitu. Kadang-kadang nu ditutup teh nu goreng patut naungkul, gitu. Nah ini apa? Apa maksudnya gitu perempuan nembong-nembong orat itu, ya? Nah supaya apa? Mungkin supaya lain jenis tertarik. Di dalam rumah tangga bukan seperti itu. Di dalam keluarga itu kita mesti tertariknya dengan apa? Ya dengan ibadatnya itu. ya, dengan akhlaknya, dengan budi pekertinya itu. Ya. Kemarin telah dijelaskan bahwa innakum ratasauna nasabi amwalikum walakin tasukum bibat silwajih. Kalian tidak akan bisa membagi rata dengan uang karena ingin berbuat baik kepada semua manusia. Terus duit dibagi-bagi duit. Nah, kata Rasul tidak bisa, tidak mungkin bisa. Innakum ratasauna nasabi amwalikum. Nah, tapi bisa membagi rata itu adalah dengan akhlakul karimah, dengan akhlak yang mulia. Nah, kalau seperti itu berarti kita harus betul-betul memelihara anggota keluarga. Nah, kepada wargi, jangan sampai ada anak atau keluarga yang merusak keluarga. Rasulullah sudah ngawanti-wanti ka urang. Saya tialana si zamanun halaka rajuli alaya di jaujihi wa banatihi. Akan datang satu zaman hancur binasanya seorang suami karena lalampahan tingkah laku anak-anaknya dan juga istrinya. Kenapa di sini istrinya terlibat? Karena membiarkan anaknya ya berakhlak tidak mulia. Coba sekarang, barusan saja saya dari rumah ke sini, itu geng motor tuh sudah mulai lagi ada. Ya, sudah mulai lagi. Nah, kepada para orang tua, tolong lihat yang masih punya anak. Ya, barangkali ada anaknya masih liar itu. Sebab kalau sudah terjadi sesuatu yang menyesal itu bukan orang lain. Nah, belum lama ada anak yang berkelahi di Cicadas tuh. Main kan di kadek pan, sili kadek. Nah, tadi pun juga nampaknya seperti itu. Geng motor tuh pada ngejar motor, kemudian langsung. Untuk menghindarkan jejak, kemudian goloknya itu dititipkan ke mobil. Nah, ini subhanallah wa bihamdi ya. Wargi Dahlia, ingat bahwa anak kita itu diciptakan bukan untuk seperti itu. Ah, buka budak garalak gitu kan. Wah, gagah. Anak-anak orang tergagah segala macam, malah boga pangkat segala macam. Semua itu adalah semu, ya, tidak abadi itu. Cok wargi aina tingali. Kekuasaan penguasa hanya 5 tahun di Indonesia itu. Ada yang 2 periode, 2 sampai 10 tahun. Itu pun juga akan banyak penyesalan-penyesalannya. Kenapa? Karena kurukum ro'in wa kulukum mas'ulun an rohiyatihi. Jangan punya anggapan jadi pemimpin itu tidak akan dituntut pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, makanya di sini yang disebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu, laki-laki itu akan dituntut pertanggungjawaban. Makanya sayangnya ah ka istri teh, ya nyaah ka suami teh, harusnya nyaah luar dalam, nyaah dunia akhiratnya. Pan kita jarang sekali yang namanya suami mendengarkan bagaimana bacaan sholatnya istri. Ya. Kadang-kadang kita hanya suka ngomong aja, kau kenapa itu doa itu dikabul kedua ya. Karena kita belum pernah ngontrol bagaimana bacaan-bacaan yang dibacakan doa oleh istri kita, atau dibaca doa yang dibacakan oleh suami, doa yang dibacakan oleh anak-anak kita. Nah makanya nggak ganteng weh hirup teh. Seakan-akan tidak pernah kita berdoa. Nah perlu di sini yang namanya orang tua ngontrol doa ya, atau yang namanya suami cap ngariung dites semuanya bersama-sama membaca doa sholat ya, diakurkan gitu ya, jarang ada yang begitu. Kalau bisa memang satu bulan sekali itu kumpul kita itu anak pertama sampai anak yang paling bungsu itu dikontrol oleh kita itu ya, kan kita jarang seperti itu. Nabi Yakub saja, Nabi Yakub di dalam surat Al-Baqarah kan gitu, dikumpulkan putra putrinya itu. Hari dia orang dikumpulkan putra putri itu dites, semoga naon, semoga mobil, semoga sawah. Nabi Yakub tidak begitu, dikumpulkan semua. Lantas ditanya, man ya'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku mati? Nah itu orang tua yang paling bagus tuh begitu. Jadi agama yang dilihat itu. Jadi bukan duit, bukan harta kekayaan. Dan harta kekayaan mah tidak akan dibawa paeh. Sekalipun sekarang ada yang meninggal, paeh ya, bawa mobil paling mahal. Hargana mungkin 800 triliun. Dan tadi kubur jenuh paingan. Balik deh mobil. Malahan jadi papa sehan ke ahli waris. Menambah dosa bagi ahli waris. Kenapa? Karena bisa saja ya berbuat sesuatu kejahatan-kejahatan dari harta kekayaan itu. Nah, jadi pada hakikatnya sekarang wargi Dahlia karena punya keluarga, coba tetap keluarga ya, paling dekat tetapnya. Nah, pertama tanamkan kanyaah kadidih. Jadi, babi marohmati minallahi bintallahu, tetap dengan penuh kasih sayang. Kanyaah kadidih tetap. Kanyaah kadidih teh lain dibare segala kahayang budak dibere, bukan begitu. Ya. Nah, anak berapa tahun sekarang punya anak? Kalau wargi punya anak sekarang 5 tahun. Nah, kira-kira kelak sudah anak usia 25 tahun mau jadi apa? Apa keahliannya anak setelah usia 25 tahun? Itu yang harus kita lihat. Sebab kedewasaan anak-anak itu harus dibentuk oleh orang tuanya dari sejak lahir. Nah, jangan sampai sekarang anak sudah usia 25 tahun belum bisa bekerja, belum bisa apa-apa. Mangga eta mah. Nah, kedewasaan anak tidak bisa dewasa kecuali dengan agama. Ya. Nah, mendidik supaya anak mempunyai jiwa hauna. Apa jiwa hauna itu? Anak punya jiwa, punya nurani, merasa diri diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan dimanapun berada. Nah, kalau di dalam jiwa anak sudah ada hauna, inilah penanaman modal yang paling berharga dunia dan akhirat bagi orang tua. Jadi anak akan punya nanti waskat, pengawasan malaikat. Jadi bukan diawasi oleh siapa-siapa, tapi anak merasa diperhatikan oleh Allah, merasa diawasi oleh para malaikat Allah. Nah, disinilah kejujuran akan muncul ya. Jadi insya Allah kalau di rumah tangga pendidikan seperti ini ditanamkan, insya Allah akan mampu semuanya akan menjadi anak yang soleh, keluarga yang soleh, keluarga yang betul-betul berjiwa hauna itu. Nah, kita kan pernah baca wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Itu diantaranya. Jadi hamba-hamba Allah itu hidup di muka bumi itu hauna, merasa diperhatikan oleh Allah. Nah, kita kadang-kadang jiwa hauna itu hilang. Jika ayana orang yang memunculkan jiwa hauna, siksa anu nyiptakan orang, siksa anu ngatur jantung orang berdenyut, siksa anu ngadenyutkan jantung, itu jarang. Siapa yang menghidupkan mata kita bisa melihat? Siapa yang menghidupkan telinga kita bisa mendengar? Siapa yang bisa menghidupkan otak kita bisa berpikir logik rasional? Allah yang ada di hadapan kita. Nah, inilah yang begini yang harus ditanamkan di keluarga itu. Nah, kalau sudah ada pada jiwa anak itu merasa diperhatikan oleh Allah, anak tidak mungkin akan berbuat dosa. Apalagi berbuat sesuatu yang dilarang oleh orang tuanya. Nah, punten warginya. Banyak anak yang jibrut sekarang. Jibrutnya berjiwa brutal. Itu disebabkan karena orang tuanya membiarkan. Karena sakit mata nanam. Karena sakit mata nanam. Nah, salah satu di antara yang menjadikan anak itu berdegong, menjadikan anak itu adalah tidak taat patuh, karena orang tuanya membiarkan anaknya itu. Tasamuhnya terlampau tinggi. Kenapa hantep lah. Harusnya kakak gebie tidur nate. Padahal subuh sudah tiba. Seharusnya anak sudah mulai, kan kata Rasul juga, idza arafal gulamu yaminan wa shimalan famuruhu bisalah fa idza balagha ashra sinin 4000. Anak sudah tahu kanan dan kiri, suruh salat, suruh menghafal Al-Qur'an. Usia 10 tahun tidak mau salat, tidak mau menghafal Al-Qur'an, pukul anak itu. Nah, disinilah ya kita memulai mengawasi anak dengan agama. Nah, kalau sudah usia 10 tahun, kita biarkan anak kesiangan sholat, itu sudah mulai pendangkalan akidahnya diawali oleh ibunya, oleh bapaknya, dibiarkan. Wayahna ayeuna mah ka bapak-bapak, ka ibu-ibu, warga Dahlia, yuk ya, pelajaran hari Ahadnya kita pakai dengan sebaik-baiknya, supaya ya sulit nanti di rumah tangga teh sulit. Kita bersama-sama saja ya. Pergi sebentar lagi ya, karena jam 4:33 sekarang subuh itu, wargi bergegaslah menyambut sholat subuh ya. Asbihu bisubhi payinahu min azami uzurikum. Pagi kalilah kamu melaksanakan sholat subuh karena pahalanya sangat besar. Al-Quran mengatakan sholat subuh itu karena masyhudah, disaksikan oleh malaikat Allah yang jaga malam dan juga jaga siang. Jadi pergantian para malaikat itu. Jadi malaikat malam lapor ke Allah itu ada, malaikat siang juga lapor ada sholat subuhnya gitu. Nah, pergi bergegaslah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita berkahnya. Selamat untuk melaksanakan sholat subuh. Semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Warga Dahlia, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut kembali setelah melaksanakan ibadah salat subuh. Jangan lupa pertanyaannya tentang rumah tangga ataupun tentang keluarga di 0811-222-1015. Mau chat WhatsApp ataupun telepon juga boleh ya. Sekali lagi, kalau misalkan warga Dahlia pertanyaannya terlalu panjang nih Pak Ustadz, boleh telepon aja. Telepon WhatsApp juga boleh di 0811-222-1015 ataupun di 022-73028 dan juga 022-73-11-710 gitu. Kalau misalkan malu, gak mau ketahuan namanya, jangan dikasih tahu namanya, gak apa-apa juga warga Dahlia. Nah itu ya, pertanyaan nanti akan dijawab sama Pak Taufik Rahman di jam 5 atau setelah melaksanakan ibadah sholat subuh. Jadi dipersiapkan dari sekarang, mangga ya. Tommy ingetin lagi sekali lagi nomor WhatsApp-nya, mungkin ada warga Dahlia yang baru aja gabung atau mungkin baru aja pantang di 101,5 Dahlia FM Bandung yang sekasih, 0811-222-1015 di Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat islami.
2: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.

Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim nomor 634.
1: Dipersembahkan oleh

0: 101,5
1: Dahlia FM.
2: Bandung goyang.
0: Sik asik.
3: Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi.
4: Radio Dahlia FM.
3: Banteng terus, obsesi pagi.
2: Dahlia FM, Bandung goyang.
0: Sik asik. Dahlia.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sigasik, masih di programnya Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami. Di edisi hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustadz Taufik Rahman di pagi hari ini. Karena setiap hari Minggu yang kita bahas adalah tentang keluarga ataupun rumah tangga. Kalau gitu kita lanjut lagi tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustadz.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wargi Dahlia, kita lanjutkan kembali setelah kita menyelesaikan sholat subuh. Wargi, tadi telah disinggung sedikit permasalahan yang ada kaitan dengan orang tua terlampau tinggi tasamu teh abai gitu, sering membiarkan anak. Nah, karena jelas adalah tergantung bagaimana ayah, tergantung bagaimana kepala rumah tangga. Nah, disinilah wargi Dahlia, mari kita kuatkan kembali, jangan sampai kita menjadi keluarga terbuka. Tadi sudah dijelaskan, mari kita jadikan keluarga yang dinamis, keluarga yang bertanggung jawab, keluarga yang penamanya bisa serasi, sehingga cita-cita kita untuk mendapatkan ridho Allah di dalam keluarga itu adalah mudah. Nah, keserasian dibentuk oleh suami istri. Nah, sudah barang tentu, hati-hati wargi, ada yang bisa merusak keluarga itu adalah alat komunikasi yang kita pegang. Nah, itu kita sudah menyadari bahwa itu adalah alat yang bisa menjadikan retaknya keluarga, yang menjadikan keluarga terbuka. Nah, makanya hati-hati dalam menggunakan alat komunikasi, apalagi kalau tidak dibarengi dengan iman dan takwa, akan mendatangkan permasalahan yang sulit dan rumit, malahan bisa berkepanjangan yang ujung-ujungnya pada saling membenci. Ya, munculnya fitnah itu dari sana mulainya itu. Jadi adanya tetaba godun, tetada barun itu ya, bertolak belakang itu dari alat komunikasi aktif yang kitanya sendiri tidak bisa memilih bagaimana harusnya. Jadi kita punya alat komunikasi tapi tidak bisa menggunakan. Kadang-kadang kita menggunakannya di alat-alat di tempat-tempat atau yang informasi yang keliru. Nah, sehingga keluarga kita tidak bisa diluruskan. Kenapa? Karena pengaruh dari komunikasi tersebut berdampak negatif terhadap keluarga. Segeralah hentikan

0: kalau sudah mulai umpamanya pengaruh-pengaruh dari informasi-informasi tersebut akan mempengaruhi terhadap ya keutuhan keluarga. Ya, hentikan semuanya, sebab keluarga itu adalah merupakan salah satu di antara tumpuan harapan untuk mendidik kita supaya kita bisa dimasukkan oleh Allah ke surga Allah Jannatul Na'im. Itu ujungnya itu. Nah, dengan demikian, wargi Dahlia, kita harus betul-betul selektif ya dalam menggunakan alat komunikasi. Ya, karena sudah jelas ada dikhawatirkan kita menjadi keluarga terbuka, keluarga yang tidak punya ideologi, tidak punya keyakinan, keluarga yang mudah terpengaruh dengan informasi apapun. Nah, mudah-mudahan dengan ya kita sering bertemu hari Ahad ini ada menjadi salah satu solusi untuk menjadikan keluarga kita menjadi lebih baik lagi. Pergi kita dialog saja, ya silakan pergi yang ingin bertanya kepada kami ataupun wargi ingin sharing silakan ya. Maka demikian.
1: Terima kasih banyak Ustaz atas tausiahnya. Mungkin yang Tommy tangkap tadi itu tentang ini ya, tentang gadget ataupun handphone. Karena mungkin di zaman sekarang tuh gitu tuh kayak enggak lepas dari yang namanya handphone. Terus apalagi kalau sekarang udah rumah tangga, terus kita lihatnya handphone itu pasti kan nantinya yang pernah kita bahas bersama Bapak Taufik Rahman juga waktu itu, nantinya ada pembanding. Kalau kita lihat sosial media, lihat yang cantik-cantik, jadi pembanding ke istri itu, lihat di orang lain mah cantik, gini-gini, pasti kayak gitu. Begitupun, para istri kalau misalkan lihat sosial media, lihat yang ganteng-ganteng, itu pasti nantinya akan jadi pembanding juga, wargi Dahlia. Nah, mungkin agak bisa dikurangi, kurang-kurangi gitu loh. Maksudnya kalau misalkan lihat sosial media gitu mungkin ya.
0: Betul, betul.
1: Kita ke pertanyaan yang udah pada masuk, wargi Dahlia di 0811-222-1015. Temanya tentang keluarga ataupun tentang rumah tangga. Assalamualaikum Pak Ustadz, kumaha damai.
0: Assalamualaikum, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah Pak Ustadz masih semangat tuh wargi Dahlia ya. Mau bertanya nih Pak Ustadz, bagaimana pandangan Islam tentang tujuan utama membangun rumah tangga dari hamba Allah Pak Ustadz? Terima kasih.
0: Ya, tujuan rumah tangga itu adalah mencapai ridha Allah. Ya, tujuannya ya. Jadi tidak ada tujuan rumah tangga supaya benghar. Tidak ada. Nah, sebab kalau kita tujuan rumah tangga benghar, kaya raya, banyak duit, nah itu kan tinggal keunen, gitu. Ya, artinya nanti harta kekayaan itu akan ditinggalkan oleh kita, tidak bisa dibawa kemanapun. Nah, jadi kalau kita tujuan rumah tangga seperti dagang, ingin banyak duit, nah itu tidak akan bisa, rumah tangganya tidak akan bisa rumah tangga sakinah. Ya kenapa? Karena tadi sudah dikatakan bahwa dinuhum dananiruhum, agama mereka adalah duit. Nah kalau sudah duit, ingat ya, kecemburuan itu sangat tinggi. Ya, cemburu sosial itu sangat tinggi. Ya, malahan kompetitifnya sangat tinggi. Bisa saja kompetitifnya yang tidak sehat. Nah, makanya dalam hal ini pertama adalah rumah tangga itu adalah tujuannya ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, apapun yang kita inginkan bisa. Nah, yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasul. Ya. Yang ketiga adalah untuk mempertahankan agama Allah. Jadi agama Allah itu dipertahankan oleh keluarga. Jadi turun temurun kita adalah keluarga, keluarga yang Islami, begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah untuk meramaikan dunia saja, gitu. Supaya ramai dunia teh gitu. Nah, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz ya. Jadi biar ramai aja gitu wargi Dahlia ya. Silakan. Pertanyaan berikutnya melalui WhatsApp, telepon dan juga chat juga boleh banget di 0811-222-1015. Selamat pagi buat Kang Yayat di Jatinangor, Pak Ustaz Taufik. Saya kalau nggak salah pernah mendengar ada hadis yang isinya tuh sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada selain Allah, niscaya aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Bagaimana Pak Ustaz penjelasannya? Terima kasih banyak. Sama-sama.
0: Iya, saking beratnya tanggung jawab suami, saking harusnya dihormati suami itu ya, maka Rasulullah menyampaikan, andaikan tidak mendatangkan musyrik atau menyimpang dari aturan-aturan Allah, yang sungguh sangat dihormati itu adalah aku akan suruh istri-istri untuk sujud kepada suaminya. Itu saking besarnya tanggung jawab ya. Jadi kalau sekarang pamannya ada suami tidak bertanggung jawab, itu harus di upgrade dulu gitu ya, harus diberikan bimbingan dulu supaya paham ya. Bagaimana sebelum nikah itu harus paham dulu bahwa rumah tangga itu capek sekali ya. Dan dalam rumah tangga tidak boleh kita nyebut capek. Mungkin kita nyebut capek di rumah tangga, udah berhenti, jangan naon rumah tangga. Kenapa? Karena tidak akan menjadi pahala nanti hidup kita itu. Jadi sia-sia hidup itu. Ngambilatun nasibah. Yuk, kita bicarakan lagi, silakan ya. Jadi kita saking besar tanggung jawabnya sang suami, maka kalau tidak akan menjadikan musyrik, aku akan suruh istri-istri semua sujud kepada suaminya. Begitu kata Rasul. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Bu Ustaz. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung yang segasik, masih di Obsesi Pagi Dahlia. Obrolan seputar syariat Islami, warga Dahlia. Assalamualaikum Pak Ustaz, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Amin amin. Punten abdi sanes ngabahas tos teu aya. Kumaha sepuh anu kantos nyarios, moal kantos nyarios kieu. Moal aya kamajuan kabeh oge doraka kakolot mah. Teras aya cariosan kaluhur kaluhur mah tong sirungan kahandap tong akaran. Teras Pak Ustaz nebus dosana kumaha? Sarang cariosan etate supados te melit ka putra-putrana. Kumaha cara nebus dosana Pak Ustaz gitu.
0: Ya, permasalahan etama tinggal bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang pertama. Jadi yang kedua, taubat itu adalah coba minta maaf kepada orang tua. Itu ya, kita jangan merekedaweng merasa diri benar. Kalau orang tua merasa seperti itu, kita harus datang segera minta maaf ya, minta maaf karena betul itu ya. Saya baca dalam kitab Sunanul Kubro itu dosa kepada orang tua akan diberikan siksaannya di dunia. Jadi sebelum mati akan diberikan siksaan dulu dari Allah kepada orang yang durhaka kepada kepada orang tua. Jadi mata betul kata orang tua, kalau rumal sirungan karena pemalakaran, artinya anak itu tidak akan ada manfaatnya hidup itu. Itu ya. Jadi mal bisa manfaat oleh siapapun, tidak akan bisa dimanfaatkan, hanya hidupnya itu hidup saja begitu ya. Itu manfaat ke keluarga juga ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Silakan yang mau telepon boleh di 0811-222-1015 ataupun di 022-73028-731710. Halo, Assalamualaikum.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, damang, amin.
2: Alhamdulillah, Abah, Bang Tommy sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Api menuju nuju teraraos, tapi menuju manco, Abah.
0: Gitu. Doa nasi ngengal damah
2: abi. Mungkin pido anak. Amin. Oh, abang nyumai dudawa mungkinnya insya Allah berkah barokah. Mete jantennya hakikatna punya keluarga tentang tetap keluarga pertama nu ditanamkeun ka nyaah ka dedeh.
0: Iya, betul.
2: Abah bade terasanya bade naroskeun pertarosan.
0: Mohon mangaku
2: kumaha. Kumaha supados rumah tangga teh salamina aya dina rasa ka dedeh. Weuteuh maksudna teh aya dina rasa weuteuh.
0: Mohon.
2: Teras satunya dirajengkeun kawargi obsesi Dahlia Sadayana diantos dinten ayeuna nya Abah di Masjid Raya Agung Bandung.
0: Mohon.
2: Rutinan pengawasan minggu kahiji nu dipayunan ku Pak Ustad Dr. Randes Taufik Ar-Rahman diantos ka Sadayana insyaallah berkah barokah istiqomah.
0: Mohon.
2: Di antas walerananannya Pak Ustaz Bang Tommy.
0: Mangga.
2: Insya Allah ami api nuju mancau. Sami. Atu salamnya Kak Umi, Kak Om Ebit, salam sehat ke Bunda Haji Ukay. Kumeka sadayana. Hatur nuhun Abah Bang Haji Apul.
0: Mangga.
2: Jajakumula hairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ya, Ami ya, di Majalaya. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah sehat walafiat sekeluarga, putra putri, cucunya, keluarganya disolehkan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
0: Ya, karena bagaimana supaya kita di dalam keluarga selalu merasa utuh, mungkin betah ya di dalam keluarga. Jadi kalau kita supaya etumul di dalam keluarga itu adalah karena apa namanya, Allah Subhanahu Wa Taala pernah menjelaskan di dalam Al-Quran itu nisaukum harsulakum patu hartakum anasyitum waqadimuli angpusikum, istri itu kebun bagi kamu, maka datangilah istri itu sekehendakmu. Maksudnya istri kebun itu, istri harus tampil menarik di depan suami. Ya, jangan sampai kita suami melihat istri teh

0: kita kumaha supaya suami tetap lengket gitu, tetap apa namanya hangat. Nah itu Rasul dengan si istri-istrinya itu hangat, sampai Siti Aisyah itu hampir sebulan sekali bertanya kepada Rasul itu, apakah engkau masih mencintai aku, apakah engkau masih menyayangi aku, kan begitu kata Siti Aisyah itu. Apa kekurangan-kekurangan aku, silakan ya Rasulullah sebutkan. Bisi kurang uyah rek diuyahan, merenya gitunya. Bisi kurang boronong rek diboronongan, nah, gitu.
1: Nah, gitunya.
0: Sama jalaya. Diwajitan, merenya diwajitan, dicililin gitunya. Nah, dan di Garut, depan lain kota Intan Garut ya nama. Kota Burayot ya nama.
1: Seer Burayot.
0: Dan jadi Garut kota Burayot, nah rek di Burayot kan gitu, kita gitu. Kita insya Allah berarti di dalam keluarga harus ada dialog. Jadi harus segala macam tidak bisa dibentuk oleh sendiri. So, keinginan ami aja yom apa ke api sok nyario soyong naon gitu kan. Nah yang kumaha, yang kumaha. Jadi kepuasan yang dibentuk, kepuasan jasmani, kepuasan rohani itu dibentuk oleh kedua belah pihak. Jadi tidak sendiri. Kalau dibentuk oleh sendiri itu bisa ripuh nantinya ya. Gitu. Jadi bertepuk sebelah cokor kan tuh bisa. Lintangan deh itu. Demikian sulit bertepuk sebelah cokor.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Ustaz.
2: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Baik, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman di pagi hari ini. Kembali lagi ke pertanyaan berikutnya yang udah pada masuk di 0811 222 1015. Izin bertanya, Pak Ustadz, kami terdiri dari 6 orang bersaudara. Kakak yang pertama laki-laki sudah meninggal. Singkat cerita, 1 tahun kemudian ayah meninggal. Nah, bagaimana tentang pembagian warisannya? Karena saya pernah mendengar kalau anak meninggal mendahului orang kedua orang tua untuk pembagian waris itu katanya sesuai keikhlasan saudara-saudaranya. Tapi ini ada mantan kakak ipar menuntut tidak terima dengan pembagian waris tersebut karena punya 3 anak perempuan dan memutuskan tali persaudaraan. Bagaimana Pak Ustadz?
0: Iya, kalau di dalam Al-Quran disebutnya Dawil Arham. Apa Dawil Arham itu? Artinya yang dekat kepada jenazah tapi terhalang dengan saudara yang ada. Nah itu ya, jadi si anak atau si apa namanya ya, incu lah gitu ya. Incu itu terhalang dengan anak gitu kan. Kartos itu jadi kan ada ahli warisnya. Anak laki-laki lebih duluan meninggal, dia meninggalkan 2 anak perempuan. Nah, anak laki-laki tersebut kan punya kakak, punya adik laki-laki, adik perempuan. Nah, jadi si cucu itu anaknya laki-laki itu terhalang dengan anak-anak itu. Kotak disebut Dawil Arham, dekat, tapi lebih dekat adalah anak daripada cucu. Nah itu ya, kalau dalam Quran kan begitu ya. Kalau tidak menerima ya sulit, sebab ini Quran. Kalau warisan tidak diterima menurut aturan Quran, Anisa 14 kekal di dalam nerakanya itu. Nauzubillah min dzalik ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Kembali lagi ke pertanyaan berikutnya yang udah masuk di 0811 222 1015. Yang mau telepon juga bisa, boleh. Nomornya yang sama, 0811 222 1015. Obsesi pagi Dahlia, Pak Ustadz sama Kang Tommy izin bertanya.
0: Boleh, silakan.
1: Kumaha

0: Karena supados orang teh sebagai orang tua dan masyarakat anu zaman ayeuna menghadapi krisis akhlak, entah itu dari anak-anak kita ataupun dari lingkungan. Karena menjalani hidup ini tuh bukan hanya memakai teori saja, Pak Ustaz, untuk mendisiplinkan anak-anak, anak bangsa zaman sekarang yang lebih dominan terhadap pengaruh sosial media, Pak Ustaz.
1: Iya. Jadi kalau tuntunan Rasulullah itu adalah taf'alu nama ta'rifun. Yang pertama, ya, lakukan apa yang sudah tahu. Ya, jadi kita melakukan apa yang sudah tahu itu adalah eksis kita sebagai muslim. Nah, kewajiban kita muslim lakukan. Jadi jangan sampai kita meninggalkan kewajiban-kewajiban. Kalau kita meninggalkan kewajiban berarti kita sudah proses pemurtadan. Wayahna dalam menghadapi era global ini, ya wayahna gitu ya. Yang pertama tadi taf'alu nama ta'rifun. Yang kedua, watadaruna la khasatikum. Perhatikan sanak saudara kita. Ya, kakak adik kita, cucu kita, perhatikan semuanya. Kenapa? Karena dia pastikan arus globalisasi ini akan mendatangkan pendangkalan-pendangkalan akidah. Nah, jadi supaya kita tidak terbawa arus gelombang globalisasi tadi, maka tetap perhatikan ya. Nah, jadi watadauna ala amatikum. Nah, kita tinggalkan segala macam perbuatan yang akan merusak agama. Ya, tinggalkan saja. Orang mau bisa disebut modern. Sugan jelema nu modern teh kadang-kadang ku Allah teh ya dibentar gelap naudzubillah minar. Ya. Jadi tidak ya, orang yang disayang oleh Allah teh inna akramakum indallahi atqakum. Itu patokannya itu. Jadi di keluarga itu bagaimana menciptakan keluarga yang bisa takwa kepada Allah. Jadi artinya merasa diri diperhatikan oleh Allah. Nah, sehingga nanti dalam hati orang tersebut di keluarga itu jorojoy ayah hati hayang ibadat ke Allah. Nah, itu orang yang mengatakan yang kan dimuliakan oleh Allah itu. Jadi yang dikatakan inna akramakum indallahi atqakum itu seperti itu. Jadi satu kali lagi ya, kepada siapapun wargi, pertama lakukan apa yang sudah tahu, ya sudah tahu hukum-hukumnya, lakukan, jangan ditinggalkan. Kalau ditinggalkan berarti proses pemurtadan. Yang kedua, perhatikan sanak saudara, ya perhatikan. Hari Jumat kemana berangkatnya? Ke masjid, ente itu ke masjid. Hari Sabtu ke kelenteng, ente. Hari Ahad ke gereja, ente. Nah, itu tercatat oleh kita. Itu sumber komunis di Indonesia. Maaf nih, saya keras sekali nih. Ya. Nah, itu hadis Rasul itu. Ya. Hadis Rasul. Jadi jangan dengan biarkan kita diatur oleh agama. Ya. Nah, jadi wargi ya, insya Allah, Kak Wargi Dahlia, upamana kita mampu melaksanakan apa yang telah kita tahu, berarti kita istiqomahnya. Ya, oke, di dia ya, Teh Noning di Junti nya menuju Manco saya kira ya. Istiqomahlahnya. Teh Noning menuju Icalan ya, sing sobar sing tawakal ya, perbanyaklah baca Asmaul Husna insyaallah ya. Supaya dagangan anak dan penuh barokah gitu.
2: Amin.
1: Dan biasanya ada teh antumnya hari anu dagang masuk cemburu.
2: Cemburu.
1: Oh, kan usahanya balanya ka urang teh kan.
2: Oh, leres.
1: Jadi keheul urang teh sayang naon mencit hayam gitu kan sa. Gitu ya.
2: Kantun ngaliwat atuh
1: gitu. Iya, iya gitu. Ah, yang ngaliwat teh tiwatan gitu mencit hayam di dia gitu.
2: Nah, gitu leres bisa.
1: Ada goan ayam as atau nu ngabring pan. Ayam ngabring ngasupkeun ka imah gebelet ku panto. Gitu meragu panto kan lumayan. Ayam saha mah itu tanya.
2: Ayam saha itu lo kana pantau.
1: Kana pantau ya. Asup kana pantau orang yang gebrugan kana pantau. Nah.
2: Lumayan cenah. Ya,
1: dibenci tante ku pantau.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Masih di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami sampai jam 6 pagi nanti.
3: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
2: Terima kasih banyak untuk warga Dahlia yang masih setia pantang di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik. Kita kembali lagi ke pertanyaan berikutnya yang udah masuk di 0811-222-1015. Selamat pagi Kang Tommy sama Pak Ustadz, selamat pagi juga.
1: Pagi.
2: Izin bertanya, ada istilah kalau anak itu gimana orang tuanya? Kalau misalkan anaknya, orang tuanya baik, pasti anaknya baik. Tapi ini ada Pak Ustadz, anaknya soleh, rajin sholat, tapi orang tuanya tidak. Itu bagaimana Pak Ustadz?
1: Oh, itu sikap Fir'aun gitu ya. Itu sebetulnya sudah dicontohkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada suaminya toleh, istrinya soleh. Fir'aun kan? Istri Fir'aun kan orang yang solihah.
2: Oh iya. Yeah.
1: Itu. Terus ada suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Nabi Lut kan begitu.
2: Oh iya. Yeah, yeah.
1: Nah, terus sekarang orang tuanya soleh, anaknya Jibrut. Nabi Nuh kan Kanan. Nah, itu gambaran singkat pendidikan dalam keluarga. Kok kenapa Kanan seperti itu? Nah, ternyata Nabi Nuh itu adalah dakwahnya katungkulkeun ku dakwah rupa anak tidak begitu diperhatikan anaknya itu. Nah, bayangkan we dakwah selama 1050 tahun nu Islam nu 20 orang. Itu kan eta saking ku paling terna di zaman Nabi Nuh. Jadi mungkin sarjana sarjono banyak sekali gitu ya. S1, S2, S3 itu tukang es na banyak gitu ya di zaman Nabi Nuh itu. Ya, kenapa? Karena tidak ada lagi jalan kecuali dengan dikerem kan gitu ya, dengan adanya banjir gitu. Ya, kalau dibakar kan lain lagi. Kalau dikerem kan bisa seperti dikubur saja begitu. Nah, jadi di sini yang dikatakan anak tergantung bagaimana orang tua, yaitu memang ada dalil fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Maka anak itu tergantung kedua orang tuanya. Mau dibentuk apa? Mau dibentuk kafir, dibentuk muslim, yahudi, nasoro, tergantung orang tuanya. Nah, begitu ya. Nah, ada orang tuanya Jibrut ya. Nah, orang tuanya berjiwa brutal, anaknya solih. Nah, ini pun juga ya karena hidayah dari Allah. Jadi ada faktor hidayah. Jadi tidak semuanya mengandalkan kepada proses pembawaan dari orang tua ya. Nah, tapi adalah faktor hidayah juga ada dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Banyak ini kejadian-kejadian ya. Orang tuanya tidak mau jumatan, anaknya getol jumatan gitu ya. Tapi kalau ngapain jumahan itu mah.
2: Itu Sabtu jumahan.
1: Iya. Sakingku.
2: Saking getolna.
1: Getolna. Ke mana itu teh jumahan padahal pun hari Ahad ini teh. Jumahan.
2: Saking kurajina. Baik. Iya. Ustaz, terima kasih banyak. Terus Tommy mau sapa dulu yang udah gabung, ada Teh Aida, Teh Siti Nurmala di Ciwidey, ada Teh Wiwin Winangsi, Teh Imas Elsa di Majalaya, Umi Teji di Raja Wali, Mamah Lilis. Juga terima kasih banyak sudah bergabung di 0811-222-1015. Ada Ibu Dede Konveksi Bojong Emas, Bade Tumaros, Pak Ustad, Kang Tommy.
1: Mangga kumaha.
2: Pami Aya Kalepatan, di luar tema sepertinya nih ya. Pami Aya Kalepatan ka Jalmi. Tapi Jalmina terus ngantunkeun sareng carana kumaha Pak Ustad nyungkeun dihapunten gitu.
1: Ya, pan kita yang akan mengampuni itu siapa? Yang akan mengampuni itu pan Allah. Istighfar itu kepada Allah. Nah, umpamanya masih hidup, nah, kita datang kepada orang tersebut. Mual ku kami mual dihampura. Mual. Saur Rasul anu nyebut gitu teh malayak parlayung parlahu. Orang yang tidak memaafkan orang nu tengah hampura kadulurna ku Allah mual dihampura. Nah gitu manya ari Allah mah ghafurur rahim. Ari manusia ente. Nah ya. Jadi kita tinggal bertobat saja kepada Allah, ampun kepada Allah, berbuat baiklah kepada siapapun. Ya, demikian.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Masih di Obsesi Pagi Dahlia.
3: Warga Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
2: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, masih di Obsesi Pagi Dahlia. Kita kembali lagi ke pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015 yang mau telepon juga Mangga Sopti Antos ya. Pak Ustadz mau bertanya, kalau usia sudah 30 tahun tapi masih suka minta uang kepada orang tuanya, apakah itu berdosa Pak Ustadz?
1: Bukan berdosa, itu menandakan gagalnya pendidikan dalam keluarga. Ya. Jadi kita bisa menyimpulkan, kok anak yang seharusnya dewasa, anak seharusnya bisa mawas diri, kenapa masih menggantungkan diri kepada orang tua? Berarti ini adalah kewibawaan keluarga itu tidak ada. Jadi gagal pendidikan dalam keluarga itu. Ya. Maaf ini wargi ya. Ya, karena kita harus betul-betul ya, mendidik anak itu kan dari sejak lahir sampai masuk ke liang lahat. Nah itu ya. Jadi anak sudah usia 30 tahun masih minta. Ya kalau mintanya hanya insiden gitu mintanya ya, tidak rutin gitu. Nah itu boleh-boleh saja. Kalau minta seperti anak kepada orang tua yang masih muda, anak yang masih kecil gitu. Nah itu mah berarti can dewasa anak kita. Jadi artinya gagal pendidikan kita itu. Seharusnya usia 25 tahun itu kan sudah menentukan, karena sudah jadi sarjana. Ya, kalau saya perhitungan saya, anak usia 25 tahun itu sudah akhlak sarjana ya. Harus sarjana itu artinya manusia pilihan. Banyak manusia pilihan model gitu. Itu ya. Tidak boleh ya. Nah, disinilah orang tua kan, kami sudah menyampaikan kita punya anak usia 5 tahun. Nah, nanti pada usia 25 tahun anak mau harus jadi apa anak itu. Nah, dibekali terus, dibekalan ke orang teh kunaon, di sekolah ke dididik di rumah, di pesantren ke dididik di rumah. Nah, itu insyaallah pendidikan jadi optimal. Maka menjadi karakter lah, karena sudah terbiasa begitu ya. Nah akhirnya anak itu bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh anak itu. Jadi tidak menggantungkan kepada orang lain gitu. Jadi disebutnya al-istihadiyah. Anak itu adalah kreatif, dinamis, tidak pernah diam, selalu berjuang untuk memperbaiki diri. Nah itu anak itu ya, harusnya begitu. Demikian.
2: Baik, jadi gitu warga Dahlia, kalau misalkan kondisinya darurat boleh-boleh saja. Kalau misalkan rutin terus minta uang itu tidak boleh gitu mungkin ya. Ada lagi yang bertanya nih Pak Ustadz, 081223 sekian. Badena Rosken, kumaha hukumna caroge anu nalak mung tinu HP sarang caroge teh sok nyangki istrina teh sok berbuat zina, Pak Ustad kumaha teh?
1: Itu bukan laki-laki. Kalau laki-laki itu ingat ya, cerai itu adalah di depan hakim, bukan di HP. Jadi bukan janda bodong nantinya.
2: Janda apa?
1: Janda Bodong gitu.
2: Oh iya.
1: Ayah Janda Bodong kan lagu itu.
2: Iya.
1: Gitu. Keresep si Mang Ebi itu teh. Janda Bodong. Gitu. Nah, siapa pernah di Serena di Nayata. Di HP.
2: Di HP.
1: Nah, itu adalah orang yang kecing itu seperti itu. Orang yang cek bahasa, nah baru nak maculas sana. Nah, maculas jatuh. Nah, pokoknya mah orang yang tidak bertanggung jawab pokoknya mah. Gitu.
2: Tanggung jawab, Pak.
1: Ya. Mencari keramis, namrikin nari kerpahit, nata-yata. Nah, itu adalah orang yang mesti dididik oleh kita di barak, gitu ya. Diasup karena kita maka barak, gitu.
2: Didik, gitu, di barak, gitu.
1: Iya, dibakar, weh, supaya ngerti, gitu. Nah, jadi satu kali lagi, wargi, cerai itu tidak bisa dilaksanakan kecuali di depan pengadilan,
2: nah.
1: Ya, di pengadilan, dan nanti dari hasil diungkap kekeliruan kesalahannya akan diberikan satu kesimpulan oleh hakim. Ya, apakah itu cerai, apakah rujuk lagi? Kenapa? Karena cerai itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abgadul halal indallah tolak. Ya, demikian.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Terus kita ke pertanyaan berikutnya. Ini sama, gak pakai nama, boleh, gak apa-apa ya, dari hamba Allah. Pak Ustaz, apakah betul kalau perilaku istri di dunia itu nanti jadi tanggung jawab suami di akhirat, Pak Ustaz?
1: Iya. Jadi artinya kalau sudah akad nikah, segala macam itu adalah tanggung jawab suami. Makan, minum, pakaiannya, akhlaknya, itu kan ya. Nah, itu adalah tanggung jawab suami. Makanya dikatakan suami itu adalah ra'in, itu disebut saja pengurus pemelihara, kan gitu. Yeah. Jadi tergantung bagaimana pemeliharanya itu, ya. Demikian.
2: Baik. Jadi kata Pak Taufik juga, tugas suami itu berat. Pertanyaan berikutnya di 0811-222-1015. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, ini sama Kang Iwan di Cihaur Hapit. Izin bertanya, Pak Ustadz, bagaimana cara menyelesaikan konflik rumah tangga tanpa merusak hubungan?
1: Ya, itu di dalam surat An-Nisa itu fab'atsu hakama min ahlihi wa hakama min ahliha. Nah, panggil semuanya dulu yang menikahkan itu siapa. Nah, terus pernah ada saksi waktu dalam pernikahan. Nah, yang harus menyelesaikan konflik keluarga itu adalah saksi. Saksi dalam pernikahan itu bukan ditulis tanda tangan saja, bukan. Itu harus betul-betul menyaksikan jalannya rumah tangga, gitu kan. Nah, bagaimana andaikan ada sesuatu, nah saksi inilah yang harus membimbing, mengarahkan ke arah yang paling baik, begitu. Jadi setelah dibawa ayah bunda dari laki-laki, ayah bunda dari perempuan, dibawa saksi, di sana berikan bimbingan dan arahan kepada keluarga, ya. Kita jangan malu. Kalau malu berarti kita malu masuk surga, begitu. Nah, nanti akan ada pendapat-pendapat dari semuanya. Nah, kemudian diberikan arahan, dan inilah yang akan menjadikan kita menjadi lebih nyaman, lebih tenang. Kenapa? Karena semua pihak, ya, semua pihak ikut serta memperhatikan keluarga. Jadi kita bukan hanya keluarga ala kadarnya, tapi kita harus diperhatikan. Nah, makanya dalam hal ini kita keluarga pun kita harus betul-betul tangguh. Di mana dikritik oleh orang lain, apabila diluruskan oleh orang lain, nah kita harus menerima. Ya, sebab sulit. Sulit apa? Pertama, sulit kita untuk mendapatkan fatwa itu sulit. Ya, dari siapa? Sekarang tuh yang akan memberikan fatwa itu sulit sekali. Ya, kenapa sulit? Sekarang hampir semuanya sudah tidak mau fatwa. Nah, dikritik tidak mau sekarang itu. Nah, anu ngeritik dianggapna kehel dan segala macam. Nah itu kita bukan begitu. Jadi kalau kita dikritik oleh orang lain bahwa kita itu masih punya harga diri, kita masih punya istilahnya kita masih punya tanggung jawab. Nah tinggal kita segera untuk meromak, merubah diri kita sesuai dengan apa yang diusulkan, dikritikan itu. Kalau kritik pemainnya A, nah kita olah dulu sampai matang. Nah nanti kita bisa memilih-milih-milih mana kira-kira yang baik kita ambil, gitu kan? Yang kurang baik kita tinggalkan. Karena di sana kita perlu amar ma'ruf nahi munkar. Ya demikian.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz.
3: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
2: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, Goyang Sik Asik, masih bersama Tommy dan juga Pak Ustaz Taufik Rahman di pagi hari ini. Di acaranya Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami. Ada yang bertanya lagi dari Kang Yayan. Gak pakai jat nikah ini mah ya. Kang Yayan mau bertanya kepada Pak Ustadz, apa pentingnya Pak Ustadz memberikan teladan atau uswah dalam keluarga bagi anak-anak Pak Ustadz?
1: Kenapa saya ketawa ditanya apa pentingnya? Dan kita pun juga bertanya lagi, apa pentingnya punya anak kita? Dan apa perlunya nikah? Itu aja jawabannya itu. Jadi karena bertanyanya apa perlunya uswah, apa perlunya kudwah bagi anak-anak, jadi untuk apa punya anak? Mesti pencinta anak-anak. Gitu. Jadi kalau kita menanyakan jawabannya sudah jelas itu ya. Kita memberikan contoh kepada anak itu supaya kita bahagia dunia dan akhirat pada waktu kita dewasa, pada waktu kita aki-aki, pada waktu kita tua, anak akan mengikuti aturan kita, aturan Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah yang optimal. Ya kali teman, kan dipertanya apa memberi contoh kepada anak, jawabannya untuk apa punya anak?
2: Nah,
1: mumpung ada contoh mah gitu. Untuk apa nikah?
2: Iya betul.
1: Kalau tidak punya anak mah gitu, ya lebih baik membujang saja gitu. Kumanikah nah, gencet ku pantau.
2: Seperti ayam tadi, itunya ayam tadi digencet ku pantau.
1: Iya. Gencet ku pantau.
2: Aduh. Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz. Sapa dulu deh, ada Mama Ika yang sudah hadir di 0811-222-1015. Mama Ika, terus juga ada siapa ini? Ada Bu Haja Ratna di Jalan Cihanjuang. Terima kasih banyak sudah bergabung. Mama Rafka, terima kasih banyak sudah bergabung. Ada Kang Yus juga, Bapak Urpan. Terima kasih banyak sudah bergabung. Oh, Bapak Urpan mau bertanya. Anak itu, Pak Ustadz, anak itu nggak boleh ketemu sama bapaknya. Oh, gini mungkin pertanyaannya dari Bapak Urpan tuh. Kalau anak nggak boleh ketemu sama bapaknya, itu bagaimana Pak Ustadz? Karena sudah bercerai dan mau diurus sama bapaknya, Pak Ustadz.
1: Nah, itu temenangna cerai teh gitu. Akibat dari cerai itu yang dikatakan dibenci oleh Allah itu seperti itu. Kita wajib mengurus anak, kita wajib mendidik anak, anak juga wajib mengurus orang tua. Ternyata kena ada kesenjangan disebabkan kena cerai, muncullah kebencian. Nah, disinilah cerai itu akan mendatangkan kebencian. Dan bencinya adalah seumur hidup teteh. Seumur hidup yang tidak dibolehkan itu kan diharamkan benci itu. Nah, jadi satu kali lagi ini karena gagal total, karena penceraian itu adalah Jadi keluarga tambalan itu ya seperti itu. Sulit untuk disatukan. Nah, kecuali mudah-mudahan ya niat yang baik ini adalah bisa dilaksanakan. Kapan saja bisa niat yang baik itu. Seperti apa? Kita ingin mendekati dengan orang tua, dengan anak-anak itu kan. Nah, sudah pasti kalau sudah tua mah ya, kita sudah tua, anak sudah pada dewasa, semuanya anak akan menuntut kepada kita. Cerai ya dituntut. Pertama nuntut wali. Nah, kita tidak mau memberikan mewalinya, tidak mau umpamanya itu durhaka gitu ya. Terus kita tidak memberi biaya hidup, itu juga durhaka. Jadi jangan sampai kita sudah cerai tapi tidak memberikan biaya kepada anak. Itu durhaka ya. Nah, makanya kalau sudah cerai punya anak tetap harus membayar ya makan minum anak itu ya, karena itu darah daging kita ya. Nah, kalau tidak durhaka kita. Nah, makanya kata Rasul dalam hadis muttafaqun alaih itu, bakarlah kalau mati itu si suami itu, debunya ditaburkan di daratan separuh, separuh lagi di lautan. Maksudnya karena terlampau besar dosanya yang dilakukan oleh seorang suami itu ya. Demikian.
2: Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak. Mungkin itu pertanyaan terakhir di pagi hari ini Pak Ustadz. Kesimpulan di pagi hari ini, atau mungkin ada nasihat buat Tommy dan juga buat warga Dahlia semuanya Pak Ustadz?
1: Ya, warga Dahlia, keluarga itu adalah sebagai tempat, apa namanya, taruhlah kalau dikatakan surga, ya surga. Artinya ya, bagaimana, karena Rasul pernah mengatakan baiti janati, rumahku adalah surga. Nah, jadi bagaimana menciptakan surga di rumah itu adalah seorang istri kalau dilihat oleh suami itu menyenangkan. Jadi karena tadi sudah saya katakan, menurut surat Al-Baqarah kan, tak suka datang penyakit bosan, maka istri harus tampil menari di depan suami. Jadi suami mau datang, nah Kang Tommy mau datang ke rumah, istri teh sudah siap. Ya, sudah siap sini, pokoknya mah pakai lipstiknya, kadek pilihlah lipstik di kana irungkeun. Ya, segala rupa sih dipasang. Kenapa? Supaya begitu datang suami itu, suami itu kenapa? Karena di jalan itu Kang Tommy itu di jalan itu tinggal jajal, dajal, no dajal teh. No, temong dadakan di rebujal. Gitu. Jadi di jalan tenta daya deui untuk melampiaskannya kepada istri kita. Nah, itu yang paling bagus itu. Makanya istri harus tampil menarik itu. Nah, nanti suami akan puas di dalam rumah. Jadi jangan sampai suami mencari kepuasan di luar rumah. Bahaya itu ya. Nah, sebaliknya seperti itu. Nah, suami pun harus memberikan kepuasan kepada sang istri. Nah, disinilah matak kudu ayang ngobrol antara suami istri teh, kepuasan-kepuasan jasmani, kepuasan rohanina bisa diobrolkan. Nah, nanti akan betahlah di rumah. Nah, wargi Dahlia, subhanallah ya, hari ini adalah pengajian di Masjid Raya Bandung. Kami undang wargi semuanya untuk hadir, yuk kita bermunajat dan kita akan kaji permasalahan kurban ya. Kurban itu apa, kemana kurban itu dan bagaimana, ya kami tunggu wargi Dahlia ya. Jadi nanti ada dialog kurban. Sementara untuk wargi yang ingin menyampaikan apa namanya pertanyaan-pertanyaan juga disiapkan dari sekarang ya, atau juga yang mau sharing juga boleh nanti di Masjid Raya ya, tempatnya insya Allah sepuas wargi ya. Satu kali lagi kami undang wargi untuk hadir di Masjid Raya Bandung. Yang mau titip kurban juga kami tunggu, yang mau titip infak sedekah ghibah zakat wakaf juga untuk pembangunan pesantren kami tunggu. Mudah-mudahan wargi semuanya diberikan umur panjang penuh barokah, wargi yang sedang berniaga pun dikucuri barokah perniagaannya, putra-putri pun juga disolehkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu ada dalam koridor kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Warzuqna fa innaka khairur razikin. Wahdina wa nazina minal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Pak Ustadz Taufik Rahman atas tausiahnya di pagi hari ini. Terima kasih juga untuk warga Dahlia yang sudah bergabung. Ada Teh Sekar Fitria, ada Teh Sunartia, ada Teh Sivani, terima kasih banyak. Teh Santi Kopo juga sudah bergabung, terima kasih banyak. Ada Mama Ibu juga, terima kasih banyak. Po Oneng juga terima kasih banyak. Ada Encum Ica di Majalaya, Ibu Cendani di Cimahi, terima kasih banyak. Bu Tati Empoy, terima kasih banyak sudah bergabung. Ada Teh Nani Sartika juga, ada Mama Lilis juga, terima kasih banyak. Teh Imas, terima kasih juga. Ada Teh Ida di Banjaran, terima kasih juga. Insya Allah nanti ketemu lagi bersama Tommy dan juga Pak Ustadz Taufik Rahman setiap hari Kamis, Jumat, Sabtu dan juga Minggu jam 4 sampai jam 6 pagi di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Bu Nani sore yang juga terima kasih banyak. Gak kerasa warga Dahlia, kita udah di penghujung perbincangan hari ini. Masya Allah, begitu banyak sekali pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil tentang bagaimana membangun dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz Taufik Rahman di pagi hari ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat, tidak hanya untuk kita ya, tapi juga untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tommy ngucapin terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ustadz Taufik Rahman yang sudah hadir. Untuk warga Dahlia juga terima kasih banyak. Tommy pamit. Pandang radio, pandang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, prungah, go-go-go, goyang.

0: kabar, Bi?
1: Benih tirisnya.
0: Kemarin-kemarin kan Vanessa menikah Cida ya.
1: Ya.
0: Nah, sekarang minggu kamarinya, minggu kamari panas pisan. Apalagi aku di Bekasi, Barbie. Aduh, mana asa tutung ya. Badan aku kan udah bagus ya, udah mulus banget ya, kulitnya udah putih banget, jadi tutung. Nah, sekarang musimnya jadi dingin.
1: Lah, badan aku udah mulus banget jadi tutung. Emang tutung sama.
0: Tuh, ya, geus perawatan ieu geus make okana aku mah.
1: Ka mana okana? Ka mana atuh okana?
0: Ah, ini jadi tutung deui mun hese. Hayang putih lagi.
1: Tutung hidang, Sansannya ngomong-ngomong soal hidang ya kemarin lepas gerombolan orang anu marake baju hidang ya. Membakar fasilitas-fasilitas umum yang ada di daerah ya, Taman Sari, Sansannya.
0: Ah, aku naon eta maksud dan tujuan teh apa?
1: Kan eta anu Videotron teh ieu naon teh anu May Day teh
0: Sansannya. Oh iya May Day.
1: Tapi eta mah jigana oknum soalnya ieu mah cenah aneh bajuna kabeh harareudeung aya sekitar 50 orang dan akhirnya membakar fasilitas umum yang ada di daerah Taman Sari Wargi Dahlia Videotron ya. Terus oge pos polisinya. Mana itu teh? Poe Sabtu teh ngabung pulang, ya dedenya teh poe Jumat teh.
0: Agung, ya meniku do namanya.
1: Nebekeun ka raruksak tinggal handa flyover tatangkalan tinggal itu rarangsak sansan pos polisi. Kajaba Videotron tuh tinggal nebekeun ka beak, nebekeun ka ruksak. Aduh. Demo boleh, tapi ulah nepikeun ka merusak fasilitas umum warga Dahlia.
0: Iya, iya. Udah saladar dedenya teh ieu.
1: Ember awek elek wek.
0: Tidak boleh gitu ah, jangan nakal ah.
1: Hai.
0: Kamu kan dari dulu dididik.
1: Oh.
0: Ah, kamu itu dididik.
1: Sansan.
0: Iya.
1: Sampainya kan kemarin kan anu viral teh nya kereta api Agrobromo teh heeh
0: anu nubruk teh
1: nubruk kereta
0: kereta jeung kereta
1: kereta jeung kereta tah pasangan ka kamar ge kajadian deui Sansan
0: naon deui
1: pas sarua pas tanggal 1 Mei Sansan tah pas hari buruh kejadian lagi di Grobogan Jawa Tengah Sansan kecelakaan maut di perlintasan sebidang dusun Sugihan Desa Tuko Kecamatan Pulo Kulon kereta KA Argo Bromo Anggrek ini menabrak sebuah mobil yang melintas dan menyebabkan 4 orang meninggal dunia warga Dahlia. Ah,
0: ya. Berarti itu salah mobil atuh ya.
1: Iya, insiden ini melibatkan mobilnya yang membawa 9 penumpang. Selain korban pada meninggal ya ada 4 orang. Ini sejumlah penumpang lainnya mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat Sansannya. Jadi cenah mah diduga ya terjadi akibat keterbatasan jarak pandang karena kabutnya lagi tebal Sansan. Terus kondisi perlintasan juga tidak dilengkapi dengan palang pintu. Akhirnya pengemudi tidak menyadari aya kereta melintas. Geresek we asup gitu. Ari pas asup sing horeng aya kareta. Jadi weh terjadi tabrakan kembali. Iya kereta Argo Bromo deui Sansan. Kan anu kamari oge kan anu di Bekasinya etanya. Argo Bromo kan ya etanya. Iya oge sarua. Iya di Argo Bromo oge. Kereta Argo Bromo oge Sansan. Iya teh.
0: Berarti eta lamun anu di Bekasi mah kurang perhitungan benernya. Perhitungan waktu atau kumana bisa sarua gitu eta waktuna.
1: Hanya Allah yang tahu juga nama meranan Sansan.
0: Iya.
1: Dan udah takdirnya mungkin ya.
0: Iya.
1: Karena mimitina kan aya taksi gini kan anu melintas. Taksi hijau. Melintas ari pek teh sing horeng naon parem geuningan jadi ditubruk ku kereta api anu lokal teh KRL.
0: Tah biasananya lamun misalkan kereta api rek datang teh nya matakna eta entong sok ngaliwat ka rel eta biasana lamun misalkan si kendaraan anu keur maju mun ngaliwat ka rel anu rek didatangan kereta api biasana sok langsung parem si mesinna teh. Teuing ada apakah eta da non dina rel eta lamun misalkan kereta api rek datang nya matakna wargi datang sosorobot ieu mending cicing heula beberapa menit mah ieu mending keneh aman ya biar telat asal selamat wargi Dahlia tong gurung gusung.
1: Biar naon?
0: Biar telat asal selamat. Oh,
1: biar telat. Kadangnya asal biar pelat cenahun pelat.
0: Telat iya keur mepek iya irungna mata kan siga pinggan mambo aing ngomong oge.
1: Sak teh nyanyi lah sak teh nyanyi.
0: Jadi ku bae meungap.

0: serius?
1: Serius lo kok ngirim-ngirim channel untuk palsu, Sansan?
0: Lah ini rasaan alus merenya ngirim-ngirimkan foto teh merenya.
1: Oh iya, ngerasaan juga. Iya merenanya saha marimar.
0: Au, au, au, au, au, au, au, au.
1: Secantik si Ius.
0: Gelis ternyata Ius.
1: Rujit sih.
0: Rujitnya?
1: Lebih kan rujit si Ius mah, ente gelis.
0: Sekapel mah sok hayang naon ari ka si Ius teh.
1: Sok hayang nyantet. Cantik, nan. Doa ebel cewek manis nan mempesona yang digarawokeun.
0: Rido teu ngomong kitu teh Berbi. Nah, terus diomongkeun wae.
1: Nah, eta tinggalnya mana enak ngawe enak kitu.
0: Dak dan dia masuk asa beban teh Gusti.
1: Masa sih,
0: San? Beban yang sangat berat teh kalau kalau ngomong cewek manis imut nan mempesona teh, mun asa beban.
1: Dan teu tapi nanya.
0: Ente.
1: Temenang gitu San-san. Temenang gitu ya dayanya TBC di hari ini masuk main Puruluk San-san.
0: Oh maknya
1: ya.
0: Sahano pernah Bu Nyoy pernah di Puruluk.
1: Eh lain Bu Nyoy.
0: Saha
1: lagi batur. Nenek Ica hadir. Alhamdulillah dua gempana utuh. Cina man sasi kamari mah tercerai berai wae. Cina ya cemia di pasar hadir ya.
0: Hai.
1: Ada Bu Tita hadir. Ada ya dua nana. Cina rame kan.
0: Hai Bu Tita.
1: Nah anak tuh ayo Bu Tita tuh. Nih Bu Tita teh. Bu Tita kamari ngiluan san-san
0: challenge
1: di Bandar Dangdut
0: Kaluya.
1: Eh, entah tengiluan kamari mah.
0: Nah biasa saya etama tara telat wae, biasa mah tara absen.
1: Padahal ker kamari challenge-nya cek orang teh kieu, mama plastik. Cek orang teh terus ditiup, hu. Langsung dibeledakeun. Dar, dan langsung ngomong meledak cek orang teh.
0: Mungan Bu Tita.
1: Mung ah cenah ri weh cenah apa padahal ge nyokot plastik kena plastik karesek dan plastik naon pokona mah plastik weh.
0: Teu bogaan meureun boga oge karung goni Bu
1: Tita. Lain meureunan jiga nama pedah plastik keur mahal
0: meureunan.
1: Jadi mun teh kitu-kitu.
0: Ari bonjo ngiringan.
1: Bonjo henteu tara ngiringan Bu Enjoy mah padahal bae anjay bandar plastik
0: nya. Kan aya nama sabade ngarubah karakter.
1: Aduh.
0: Hayang janten karakter yang lu Ruksuri,
1: cendera. Aduh, kemana itu Ruksuri? Abang nggak tantamin aja, San-san?
0: Wah.
1: Gusi.
0: Berbi, kita angkatin telepon. Berbi, kasihan.
1: Boleh.
0: Udah kerlap-kerlip, ya.
1: Ah, gak ada Indalia bersama dua gempa.
0: Jangan.
2: Jangan mengguncang dunia.
0: Nah, ujung-ujung seri Danu ya, on ngajakan seri oge.
1: San-san, ayo nama ya kerja jadi artis TikTok, ayo nama si ya.
0: Meneng live-nya. Meneng live, iya Gustin, Agung, iya.
2: Wih, oke, kaikan Dede Cipung.
1: Kemana aduh Dede Cipung?
0: Iya, dia ke dimana nih, kekeresekan gitu, ke di jalan
2: padanya. Di jalan, iya.
0: Reka mana, ini reka Aki Arahan Tapak.
2: Biasa, weh, itu merek pangkal, iya.
0: Ini rasanya.
2: Ayo atuh.
0: Sok buru atuh siap digoyang
1: tadi. Ayo atuh.
2: Ayo.
1: Langsung atuh digoyang.
2: Yang goyang.
1: Awur kan.
2: Awur kan.

0: Bensu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keseleo dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: kan meni loba nu hayang alulin san-san.
1: Saha eta?
0: Itu tinggal itu warga Dalia hayang alulin.
1: Ayo nama iya usum hujan dek ulin kan itu kadia teh ah meni.
0: Eh tapi kan san-san ada acara tahu sekarang itu.
1: Acara di mana?
0: Acara Buffer 2026 san-san. Hari ini teh hari terakhir Buffer. Ini diselenggarakan sama PT Busan Auto Finance dari tanggal 29 April kemarin sampai tanggal 3 Mei 2026 san-san. Bakalan ada promo penawaran eksklusif untuk pembiayaan Buff, ada line dance juga, ada karaoke competition, ada modern dance competition, ada cosplay competition, ada kids fashion show competition san-san ya. Dan gak cuma itu, buat para pencinta motor modif, ini juga bisa menikmati Yamaha modification show san-san. Terus ada penampilan musik dari The Brown Zoo ya. Jadi buat warga Dalia yang mau pergi, tetap tadi tuh hayang ini, tekuat nge sayang ini, sok ajakin semuanya, teman, keluarga, tatangga, sahadei warga Dalianya buat datang ke acara Buffer 2026 dan pantau terus info update-nya di www.buff.id san-san. Tuh, apapun kebutuhan warga Dalia, pokoknya cicil aja di Buff, prosesnya cepat, angsuran tepat. PT Busan Auto Finance berizin dan diawasi oleh OJK.
1: Aku pengen datang hari terakhir.
0: Iya, hari terakhir, sok langsung datang aja san-san. Ya. Kita angkat telepon lagi.
1: Boleh, satu
0: ada
1: orang
0: siapa
1: aja ya.
0: Nih? Halo, godain Dalia bersama dua gempar.
1: Yang akan
2: guncang dunia. Aduh, ke ngopi suatu waka diangkat.
1: Masa? Nah, emang karena on gitu.
2: Ah,
0: kerja
2: ngopi gehu.
0: Ah, sangwan, wah nggak ada warang.
1: Wani lain kirim ke dia, wah tua.
2: Alhamdulillah.
1: Naon, iya.
2: Iya nah, ketekon sampai tadi kan nanya naon.
1: Lain kirim ke dia.
2: Oh, itu nggak tuh, iya ngirim ke dia mah jauh teuing, kayak baru tinggi di jalan.
1: Emang ker di mana, wah?
2: Di Jalan Suci.
1: Oh, di Jalan Suci, tadi iya tadi Benong te.
2: Itu, di Benong mah deket atuh.
1: So atuh bawa siap digoyang lah, wah.
0: Ayo atuh wah langsung digoyang.
1: Asik.

0: Dikumkan ya tuhnya. Aduh, yeah. Baru gue ngelada.
1: Gocin.
2: Tuh gocin.
0: Gocin amat ya dua gempa wenya. Sing sarehat ya lancar.
1: Boleh panteng radio.
0: Panteng Dahlia, Dahlia kena-kena kelanggannya pur lah. Goyang.
2: Goyang.
1: Waalaikumsalam.
2: Tawa, kermalada, kermalada. Wah, mantap mere. Kadionya, sansatnya.
1: Oh, mani kudu buka bagi, wah.
2: Kamen mere, maing seolah mualada. Wah, wah, teh. Mantap tong so cantik, wah, teh.
1: Tegelis, teh.